Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alpa propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka 38. Wirujeng ngadangukeun sor.

0: matak aneh atuh. Lamun sasugrining eusi alam taluk sujud kumawula kasangkuriang. Anu kuat tapak di sagara, kuat tirakat di darat. Batinna beki kuat, jiwa naknya kitu keneh. Waruga wabeg kulit liat tulang teas. Kitu kalaman kusangkuriang waktu harita. Kini lalu mampah nak beki loba pengalaman anak beki loba makhluk anu taluk kasangkuriang lengan ukur sesatuan wungkul dalah cai batu tanah sene geswawuh jeng sangkuriang kalaban turut kana parentah sangkuriang gesbuguhing kayani ngepala siluman jin ganerwo druwiksa berhala jeng sajabana eubeuh nu wani baha ka sangkuriang anu memang sangkuriang teh kuat tiraka tatapana istuning manehna ngahadep nyang hareup ka anu maha kawasa eubeuh deui tujuan hirup manehna harita dina sajroning lumampah eta sangkuriang di perjalanan geus ratusan nagara anu geus kasorang ribuan nagri anu katinca ku sangkuriang lautan anu lega sagara anu rohaka anu ombakna galak laukna galalde ratusan gunung anu luhurna ngaju langit ribuan pasir anu ngajajar paantai-antai ribuan tegal jukut sagara kesik jeung rupa-rupa kajaiban-kajaiban alam enggeus kasorang ku sangkuriang tapi kabeh teu aya hiji oge anu nari kana atina eueuh kabeh oge nu ngagoda kana jiwana kabeh goreng kabeh teupi kabetaheun ceuk sangkuriang harita kabeh eueuh anu cop kana hatena eueuh tempat anu pikabetaheun teu hayang cicing di tempat anu kitu tetep sangkuriang hayang neangan tempat anu subur endah ramah hawana tiis seger matak betah cumanina eta diteangan ku sangkuriang di mana atuh tempat eta teh anu akhirna sangkuriang terus maju leumpang maju kawetankeun henteu pungkal pengkol sabab tujuanana tetep hayang ngajauhan nu jadi inung nyaeta dayang sumbi lamun seug sangkuriang mengkol saeutik wae bisi balik deui ka asal bisi jonghok deui jeung dayang sumbi indungna baraya gancangna carita teu karasa likuran taun geus kararung sangkuriang terus lumampah tujuanana teu robah maju kawetankeun mudag-mudag bijilna panon poe nya akhirna dina hiji mangsa anjog ka hiji patempatan anu narik kana ati ngagoda kana jiwa na sangkuriang reg sangkuriang eureun manehna ngajanteng heran ka bina-bina eta tempat padahal dipileuweungan asa dina pangimpian keur sangkuriang teh lantaran nenyo alam anu endah awak pagunungan seger angin tiis ngahiliwir nebak kena dang daunan aroyag pating arulang kawas ngagupayan ngabagiakeun ka sangkuriang anu keur neangan tempat keur cicing eta manuk-manuk anu recet di sarada kawas anu tembang hariring ngabagiakeun ka sangkuriang bangun anu kacida sonona ka eta tempat kawas anu geus rila ngarep-ngarep kaayaan saperti kitu ari sangkuriang palaha polohok hatena ngarasa heran lantaran kaayaan di dinya bet asa wawuh eta tempat teh asa kungsi nincap baheula dina sabaraha taun katukang lilikuran atuh meureun lamun dibayangkeun ayeuna mah umurna sangkuriang teh dek nincak kana 40 mun ayeuna mah sedengeun initna ningalkeun dayang sumbi harita karek umur kana 17 taunan tapi eta tempat asa kungsi nincak kungsi mangihan tapi iraha di mana eta istuning teu kajawab ku sangkuriang teu kabayangkeun teu kaingetkeun poho kamilabina aduh alah Waduh, teka rasa. Aing yenges dek mangkat dewasa mungkin. Aduh. Sora oge beda ayeuna ieu. Aing teu kawas budak ngora deui. Rada dewasa ieu aing. Robah kieu yeuh. Alah. Ai. Nah ieu alam mana endah-endah teuing nya. Jeung asa geus kungsi manggih. Asa geus kungsi nincak kana ieu tempat. Tapi di mana? Di mana nya? Aing poho ieu. Cek sang kuriang ngomong sorangan bari terus ngusap tarangna tapi tetep tika pikir tika ingetkeun ngan ngusap tarang jeung sirah katingali aya tapak ngeungeulan indungna baheula teh kaenget keneh jeung karasa keneh kumanehanna. Aduh, ieu sirah aing aya tapakannya urut kang jeung ibu neungeul baheula tapi ieu tempat anu sakieu endahna tetep tika pikir ku aing. Teka ingatkan di mananya ieu. Gina awahi ku kata haji sang kurang tuluy diuk dina catang. Panona rara treret, pogot nenyo, betah nyawang, teureun-eureun. Nyaneuteup hayang wareg nitenan alam anu endah pikawaaseun. Alam anu asri pikabetaheun. Aduh, ratusan nagara geus kasorang ku aing. Rupa-rupa tempat jeung kaayaan geus katincak ku aing. Tapi estuning eueuh anu narik kana ati. Aduh, jadi loba dehem kieu aing ieu. Teuing beureun pangaruh sora. Diheudal mah sora teh leutik, aya mah jadi gede ieu. Aduh. Memang kabeh tempat nu kasorang ku aing eueuh anu pikabetahkeun kana hate. Nah hanya padahal cenah di alam dunya teh memang aya alam anu memang jiga alam nirwana. Ieu meureun. Jadi kabagjaan kanikmatan surga di alam dunya teh ciga ieu meureunan. Karasana dina hate. Sanajan tempat anu sakieu ceuk umum, cepet keureut tapi ceuk pangrasa anu ngalakonanna betah pasti betah. Eta surga nandu alam dunya. Ieu meureunnya. Tempat ieu cigana nya ieu patempatan aing, pinguran aing. Asana geus cukup jauh sarta geus rila pisan aing lumampah pasti geus jauh ti lembur baheula jauh ti nagara galuh aing mustahil mun kudu nincak di nagara baheula moal aing moal tepung deui jeung nu jadi indung sabab geus likuran taun aing lumampah kitu ceuk sang kuriang ngagreneng ngomong sorangan. Anu memang nakayaan awakna badana jeung sorana sangkuriang oge geus umur dek nincak kana 40 taun mah memang geus beda pisan jeung baheula mun sangkuriang baheula 17 taun kaliwat eta manehna sorana oge leutik keneh kaos pemuda biasa tapi ayeuna memang sorana anu gentem kaminabina. Sang kuriang kiwari geus nincak dewasa awakna jangkung gede wobeg saseg sepir babalingbingan dada rubak bukna panjang kumis jeung janggot gomplok harita teh pamikiran sang kuriang leuwih asak ingetan leuwih panjang mustahil mun sang kuriang kena kepoho mustahil mun salah tertenyawan sabab sidik kalawan yakin salila lumampah timimiti turun timahna nepi kadanget harita terus lempang maju kawetankeun ngudag-ngudag bijilna sang surya can kungsi pungkal pengkol can kungsi ganti tujuan jadi yakin pisan mustahil mun ngulang deui ka tempat asal balik deui ka urut baheula tapi katenjo ayeuna anu katenjo ayeuna kumanehanna hiji tempat anu kacida endahna anu geus wawuh asa kungsi lila di dinya manuk-manuk anu rayang di sarada sato-sato anu raung patemalan asa batur ulina baheula keur 17 taun ka tukang batur ulin sawa poe anu tara papisah beurang jeung peuting kadenge saban mangsa sang kuriang nu tadi diuk nangtung deui diuk deui nangtung deui bari tetep tara treret teu bosan nitenan alam sabudeureunana tatangkalanana areui-areuna sasatoanana jeung ngararasakeun ti isna angin anu ngahiliwir, angin anu baheula. Anu matak segar kana awak, matak namahan semangat. Bener ieu. Sang Hyang Jagat Dewa Batara nya ieu pisan anu teangan ku aing teh. Ieu pisan tempat ieu pisan anu dituju ku aing teh. Nya ieu pisan anu diteangan ku aing teh tetela. Anu disungsi geus kapanggih, nu diteangan geus beunang, nu dijugjug geus dumuk. Nya ieu pisan kaayaan anu dipikahayan ku aing. Nya nu kieu pisan anu kaimpi-impi unggal peuting ku aing. Tapi aneh. Naha ieu tempat bet asa geus kungsi manggih? Di mana atuh nya? Di mana ieu teh? Aduh. Tapuguh eueuh batur keur prabu catur atuh ieu teh. Di ieu leuweung. Kungsi geus manggihan tempat samodel kieu. Jeung iraha deui nya. Da mustahil ari aya tempat anu sarupa onaman. Mustahil.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namite?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan peuri sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
3: Karaosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Oh, ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
2: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alpa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karaos ku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
2: teh. Majeng kasehat
3: ya. Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung radang paru-paru
2: cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
5: 0813 8000 6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: kabur ya.
7: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah setelah memakai obat tetes mata ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
8: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
8: Amin ya, amin. Gitu.
7: Ayo ibu barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
7: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin, amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga.

0: puguh eueuh batur keur prabu catur atuh ieu teh di ieu leuweung teh kungsi geus manggihan tempat samodel kieu jeung iraha deuh nya da mustahil ari aya tempat anu sarupa onaman mustahil tapi ceuk urang sabagai manusia ceuk anu maha kawasa mah beda deui bisa wae tempat teh sarua persis padahal jauh jarakna anggang jarakna tapi kuring sebagai manusia asa teu mungkin tempat sarua salat teh kaos baheula sada salat cai geuningan sang kuring dengdek ngadadengkeun salat cai anu seah ti walungan salat cai teh angin-anginan sakapeung tarik sakapeung alon tapi najan kitu oge jentre bisa kataksir yen eta teh salat cai di walungan puguh we sang kuring bungah terus leumpang ngadeukeutan ka walungan hayang ngabuktikeun anu leuwih jentre naha nya an eta teh daerah anu kungsi kapangih kumanehanna baheula basa moro jeung si Tumang kungsi ngudag-ngudag bagong harita bari teu beunang nya kadinya kana sora walungan eta nya asa nu baheula ieu teh terus sang kuring leumpang leumpang deui leumpang deui leumpang ngajugduk ka tempat datangna sora cai nya akhirna gok anjog kana dituju nya we teu salah di leuweung eta aya walungan cai ngakulidag ka hilir herang kenyas pika betaeun puguh we sang kuring ngacolohok deui bae kumanehna geus kacipta eta tetenyuan teh asa kungsi kapangih baheula tapi raha eta nu teu ngarati keur sang kuring teu kapikir kana jelas mah sang kuring teh kacida betah na di eta tempat mung incah balilahan deui mung init deui moal init deui ngetan rek tetep tumentep di wewengkon eta tanah nu diteangan ku aing geus kapanggih nya geus welah aing dek cicing bemetah di dieu sabab nu kieu anu pikahayang ku aing asa nalikuran taun aing lumampah mustahil mun mulang deui ka asal pasti aing moal patepung deui jeung indung lantaran unggal poe aing leumpang lunta ngajauhan nu jadi indung ceuk sang kuring tuluy manehna mani babersih kokojayan icikibung suka bungah asa betah di eta balungan teu hayang sang kuring nuluykeun lampah hate buleud pikir gilig yen rek tetep tumentep bidinya sang kuring moal ka mana-mana deui geus katarik ati ka genam rasa ku eta alas banawasa anu di tengahna aya walungan kacida gedena harita dina hiji poe sang kuring diuk dina dahan kai sila bangun tumaninah naker kasidir ku angin leutik dihibur ku sora manuk dibaturan ku monyet duting gurayang dutungna pating jarentul sang kuring geus ngider ka eta leuweung dikuriling dipapai ku manehanna tetela gening leuweung eta teh alamna endah pikabetaheun teu aya cawadeunana atuh putusan sang kuring beuki kuat yen manehna rek tetep tumetep cicing di dinya teng sang kuring ngalamun nginget-nginget kajadian anu geus kaalaman jeung tumiba ka dirina ngeng kadenge deui sora dayang sumbi basa nyarek kana klak dasar ngusir bari tutunjuk socana celer beureum tarai keuneuk lir peusi atah beuleum
1: sang kuring anjeun init sang kuring teu hayang aing nenjo anjeun anu geus maehan kana geus jadi cukang lantaran anjeun gubrag ka dunya nyaeta si Tumang atina dibikeun ka aing aing daek diwabodog ku anjeun ini sang kuring ini
0: kadenge keneh ngajebengeng sora indungna ngusir manehna ulah aya di tempat cicingna breh deui ka cipta basa moro teu beunangan basa mentang si Tumang basa ngodok atina basa masrahkeun ati ka dayang sumbi kabeh ka cipta ka gambar dina sawangan manehanna lenghap sang kuring narik napas panjang pok ngomong sorangan duh ibu kacidanya ah na ka aing oge nya kitu tapi gening ieu teh pangeran anu maha kawasa geus mastikeun yen aing kudu papisah jeung nu jadi indung cukang lantaranana cina maehan si Tumang. Tapi lamun ibu aya keneh, ibu Dayang Sumbi aya keneh, meureun geus kolot aya teh geus sepuh ninggalkeun indung teh aing teh dina umur 17 taun. Ayeuna geus teh rincak 40. Harita ibu teh meureun umurna kana 70 taunan. Boal leuwih 75-an. Lamun ditambah ayeuna tambah 27 taun meureun geus dekana 60. Pasti geus hulisan, geus tokroh-tokroh. Malah geus kemana boa ibu teh. Komo bi umi mah anu ngasuh aing? Bare teh oge geus kolot. Komo ayeuna buah-buah karijenatna sigana mah. Duh. Ibu, ibu, hampura kuring ibu, kuring jadi anak durhaka mungkin. Tapi kadinya lamunan sang kuriang teh, lantaran diukur ku waktu ditimang ku mangsa, anu memang lain sakedeng. Tapi geus likuran tahun ninggalkeun eta tempat, tangtu loba parobahanna. Tapi najan geus likuran tahun sang kuriang moal poho karena naon-naon anu geus tumiba. Utama nama kejadian pamungkas mangsa rerejengan jeung nu jadi indungna asana najan rup ku padung urap ku lemah kaurugan taneuh beureum moal bisa dipepohokeun ku sang kuriang. Moal aya deui anu pangnyeri-nyerina ati pangnalangsana rasa iwati disebut anak durhaka disebut teu marima disebut maehan bapa bari jeung manehna teh teu nyahona naon. Naha atuh indungna teh teu terbuka teu ngomongkeun yen manehna teh kungsi boga salaki ngarupakeun anjing bari teuing teu apal. Nah eta anjing kajajaden anjing anu memang bisa wae manusa jajadian atawa nu dikutuk mun teh mah satria dikutuk jadi anjing teu apal sang kuriang nu apal manehna si Tumang teh ngarupakeun anjing anu satia. Tapi kiwari geus kapikir ayeuna sang kuriang geus sadar kabeh eta kersaning yang maha kawasa. Manehna digelarkeun ka alam dunya cukang lantaran indung jeung bapa ngan beda tinu lain. Batur mah indungna manusa, manehna manusa, bapana oge manusa. Sedengkeun manehna indungna manusa, manehna manusa, tapi bapana ngarupakeun anjing. Nu disebut si Tumang teh. Sang kuriang sadar manehna keur ngajalankeun takdir ti Gusti anu maha suci. Nyorang kadar ti pangeran anu maha kawasa. Teu bisa nawar, teu bisa ngarobah sabab takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar. Nasib diri kadar awak geus aya ti ajalina. Kasebut jodoh, pati, bagja jeung cilaka eta lain manusa anu ngatur tapi anu maha murbeleng alam anu maha kawasa anu geus ngatur sagalana keur makhluk anu kumelip di alam dunya. Ngan lamunna keur mikiran hal eta sok ras inget ka indungna ras ka bi umi anu sakitu nyaheunana ka sangkuriang ka manehanna ras sangkuriang ka Kangjeng Raja Sungging Perbangkara anu sakitu getena miara ngati kadidi ka manehanna ras deui ka nagara Galuh ras inget basa keur moro eta kabeh ayeuna ngan karisawangan wungkul asa kungsi kaalaman dina impian sabab kaayaan ayeuna geus jauh pisan bedana. Baraya sadayana cag urang tunaheula sakeudeung. Urang teundeun di haneuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang mangsa datang urang sampeur deui. Urang tunaheula kaayaan sang kuriang anu geus merenah meunang tempat anu endah kabina-bina. Meunang tempat nadikeun atina ngagoda kana jiwana. Tepi ka teu wasa incah bari lahan, teu hayang nuluykeun lampahna. Dina ku ngarasa kataji ku alam anu sakitu endahna. Urang ngacaturkeun deui kaayaan Dayang Sumbi anu geus likuran taun teu kacatur. Lilapisan teu kacarita. Dayang Sumbi si horeng tetep tumetep cicing di saung jangkung tempat asalna baheula. Padumukan anu matuh timimiti misahkeun diri ti Jalmaraya nyaeta ini ti kerajaan Galuh. Tisaprak ngusir Sang Kuryang Dayang Sumbi jadi mineng hulang jentul. Dayang Sumbi jadi mineng hulang jentul boga rasa kaduhung. Nah, betul wasan. Bekirila, beki kapikir, beki karasa. Yen ucapanana teh salah. Istuning kaleuwihi. Eta kabeh kaluar tina rasa anu sadar. Beda jeung keur narima kanyataan. Dina mangsa gadenge omongan Sang Kuryang nu nerangkeun yen Dayang Sumbi tuang ati si Tumang. Beda pisan harita mah. Istuning nafsu kabina-bina ka Sang Kuryang. Tapi ayeuna beki sadar. Memang ucap-ucapanana salah pisan. Kaluihan pisan. Atuda Dayang Sumbi rek jamak kumaha? Rek teu nafsu kumaha? Apaan pikeun Dayang Sumbi mah si Tumang teh batur hirup anu satia? Sasat si Tumang teh nu jadi salaki. Sakumaha ceuk janjina tadi teh bangsa ti tukang? Sakumaha janji Dayang Sumbi? Dina mangsa naragdag kecap kedalisan basa baheula taropong namurag teh. Si horeng lalaki anu jadi salaki teh geningan si Tumang anu datang anu mawa taropong anu murag nyadaek teu daek atuh memang kulantaran ngeus janji daek teu daek eta si Tumang anjing jaluna teh daek jadi salaki manehna daek dipihukum ku si Tumang. Numatak pantos basa ngadenge riwayat ati pamere Sang Kuryang Dayang Sumbi kacida bendukna ngemawera anu kacida rohakana tepi ka teka ngusir nu jadi anak.
2: Hei orang Sunda, orang Sunda kamarana ye. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggi di Palimana, Ibu?
2: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilu sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatos Propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya 1 tahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos siap sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nota dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anota dina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Peace lewat dina Radio Peace FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikan nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru.
1: Mohon.
2: Alhamdulillah Pak atos Pak Popolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana.
1: Mohon.
2: Konsumsi Pak Popolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar Bu nya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Numatak pantas basa ngadenge riwayat ati pameresang kuryang dayang sumbi kacida penduna ngemawera anu kacida rohakana tepi ka teka ngusir nu jadi anak. Ayeuna sabada sang kuryang incah balilahan ini tinggalkeun indungna imahna asa tiiseun leungit sari ilang dangiang. Komo eta imah teh padepokan dayang sumbi teh dijieun di jero leuweung leuweung tutupan teh. Atuh dayang sumbi gawe nangan huleng jentul mikiran nu jadi anak. Ari basabi umi aya keneh mah can palastra can tilar dunya mineng di pepelingan di lelemu di beberah manahna kumi umi teh basabi umi aya keneh mah.
1: Parantos nyai, ulah diemutan teuing nyai. Nu atos mah atos bae, pan geus heubeul ieu teh urang teh. Sang kuryang teuing di mana? Nah masih hirup keneh natos palastra. Tos we atos, da tos tamaha urang eta mah. Sabab waktu teh moal bisa balik deui, terus maju ka hareup. Sedengkeun urang apan umur teh beuki ngolotan beuki ngurangan. Ucap nu geus digisankeun teh moal bisa dipulung deui geulis. Takdir untuk miba moal bisa dirobah deui. Apa nyai geus waspada yen manusia teh teu daya teu upaya usik malik angin ku pangeresa pangeran. Ayeuna mah urang pasrahkeun we ka nu kagunganna geulis. Ayeuna mah sing sabar sing tawekal urang pasrah sumerah diri ka nu Maha Suci geulis. Kitu ceuk bibi mah geulis kitu urang emutan teuing geulis.
0: Itu cek bi umi dina mangsa jumeneng keneh mineng mamatahan mepelingan emongkeun ka nyaah ka deudeuh ka dayang sumbi anu diasuh ti lelemut dipiara ti bubudak dididik ti leutik. Tapi kiwari mangsa harita sabada likuran taun kaliwat bi umi geus rengse ngajalankeun tugasna di dunya geus rengse ulun kumawulana ka dayang sumbi rengse ngawula ka Kangjeng Raja Sungging Perbangkara. Bi umi puput umur tilar dunya pegat nyawa muli ka jati mulang ka asal dipurut ku rahayu dicanak rumah kawasa. Puguh we atuh dayang sumbi teh asa leuwih sepi. Eueuh batur pakumaha? Eueuh batur ngobrol, eueuh batur nu ngahibur. Didinya leuwih sepi leuwih combrek. Sabada ditilar maot ku bi umi. Hiji-hijina nu jadi panglipur kalbu pangbeberah manah palipur lara taya deui iwal ti ninun. Ninun bari ngawih ngahariring sasamat kanu kawasa sumerah diri nyebakeun jiwa jeung raga. Dayang sumbi ninunna bari jeung tapak tirakat beki getol beki suhud sabab geus teu boga udagana naon iwal ti neangan karidoan anu Maha Kawasa neuleuman hakikat hirup hayang deket leuwih deket leuwih raket jeung nu Maha Kawasa. Kitu nu dipilampah ku dayang sumbi sabada ditinggalkeun ku bi umi jeung sang kuryang. Dayang sumbi kiwari hirup sorangan kawas basa mimiti datang ka tengah alas. Eueuh batur istuning cuangcing kawas bareto mungaran datang ka tengah leuweung atuh kacida sepina keur dayang sumbi. Selang-selang manehna teh cina ninun. Dayang sumbi sok ngadaweung dina golodog nyawang jalan paranti ngaliwatna sang kuryang. Lamun sang kuryang rek init atawa balik moro kacipta keneh dina sawangan sanajan geus heubeul kaliwat. Sang kuryang gagah ngaganeuan nyoren gonewa jeung koja dituturkeun ku si Tumang pangawal anu satia. Lenyap hate dayang sumbi sok lumenyap. Tas inget ke anak anungan hiji-hijina.
1: Gusti nu maha tingali pangeran anu maha kawasa mugi Gusti mulangkeun dipun anak ka dieu. Ya pangeran Gusti pibaturan diri abdi anu nungali sorangan. Ya Allah ya Rabbi pulangkeun deui anak abdi Gusti. Gusti anu geus misahkeun abdi sareng manehanana tantos Gusti anu tiasa ngadatangkeun deui pun anak. Ya Allah ya Rabbi kasep sang kuryang di mana kasep anjeun karasa ku ibu ayeuna sepi na eueuh hidep kasep hanyakal ibu teh geus ngusir anu kabida-bina kanu kasep di mana kasep sang kuryang. Ya Allah, ya Robi, Gusti Nu Maha Suci, Nu Maha Sagala-galana, pulangkeun dipun anak ka dieu, pulangkeun dipun anak, ya Allah.
0: Kitu sasamatna manah Dayang Sumbi nanada ka Nu Maha Kawasa, munut ka Nu Maha Agung supaya Sang Kuryang dipulangkeun deui ka manehanna. Lamun layung geus hurung ngempur jantung wubuh Ratu Tunggulan, mun berang teh lekasan rarasaan tamahariwang, ras inget ka Sang Kuryang anu miang na pabuburit, mangsa langit kalidih peuting, mangsa berang rek lekasan, harita sorat tongeret matak suwenedetkan hate, sorat caricang kasbet matak nambah nalangsa, sorat cicir matak ngeri kena ati, komamun ayak ajak babaung, hate Dayang Sumbi asa sumeblak, inget kasih tumang anungan karijenatna. Rai poe, taya deui pagawean Dayang Sumbi terus ninun bari tetep ngajalankeun tapa. Kitu laku teh lain 1 tahun 2 tahun, tapi sapanjang mangsa, satutug waktu, tepi ka beak mangsana hirup di dunya. Kitu teh ka Dayang Sumbi, bari tekenat nandedak ka Nu Maha Kawasa supaya Sang Kuryang buru-buru datang maturan dari manehanana. Cinaku getol tirakat, batin jadi kuat, jiwa na beki rohaka lantaran mineng kuru cileuh kentel peucit. Mun berang terus puasa, mun peuting mineng nyaring, lain sakali 2 kali biuk diburuan, bari nyawang bulan purnama. Kitu gawe teh meh unggal caang bulan salila likuran taun ke Dayang Sumbi teh. Nyangku perwawana eta, aneh atuh ajaib deui wae. Dayang Sumbi teh ahli tirakat, toat, torekat, ibadah, puasa ka Allah Nu Maha Kawasa. Heran Dayang Sumbi, Dayang Sumbi awet ngora geningan. Sanajan umurna lamun itungan waktu geus dek 60 tahun tapi kawas anu daya robahna. Dayang Sumbi ayeuna kaayaanna teu robah-robah. Awakna geulisna anggeul teu robah. Awakna icuning lampanyat. Timimiti lalanjangan tapi ka ayeuna tetep teu robah-robah. Keayaan awak terobah, gelisna tamah endah, gelisna leuwih ti gelis nanding widadari komo ayeuna atuh da ahli tirakat, gelisna teu leungit endahna teu ngurangan, munguh batin beki kolot, beki kuat, beki jero kanyahona, beki wobeg bebentengna lantaran geus bisa neuleuman kakawasaan Pangeran anu Maha Mudbeng Al.

0: Urang nyaritakeun deui Sang Kuriang anu kaayaan di tengah leuweung Luang Liwung. Sang Kuriang harita memang air tengah leuweung mun peuting sare dina dahan kai teu sieun teu keueung sabab sasugrining eusi leuweung geus dianggap dudurna, geus dianggap batur hirup di alam dunya. Ceuk paribasana maung cunduk datang sujud, gajah meta datang nepa, kabeh teu aya anu wani ngaganggu ka Sang Kuriang. Lamun beurang Sang Kuriang teh ulin ngahaneng-ngahening ocon banyol jeung sasatoan gumbira sidih heureuyan. Leuweung nu ayeuna dicicingan kumanehanna asa endah, asa ayem tengtrem, mawa senang kana hate, mawa bunga kana rasa. Sang Kuriang geus teu boga pikiran pindah, tekadna geus buleud rek tetep tumentep di dinya. Sabab dipikir-pikir beuki kapikir, dirasa-rasa beuki karasa, moal mangih deui jeung cara nu ayeuna. Saperti harita dina hiji poe, Sang Kuriang keur sideng dang dina dahan kai, dibaturan ku lutung, dihibur ku sora manuk, dipepende ku sora monyet, dijaga ku badak depa, ditunggu ku maung anu cumagung, dibenteng ku banteng gede harita teh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
2: Nepangkeun sareng Abah Sahai teh, Bah?
3: Abah Juli.
2: Abah Juli teh linggih di palih mana?
3: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
2: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
3: 73.
2: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
3: Abah teh kawitna sem urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, abah teh keras, gula. Gula nanti bukan kagenep 150, abah teh. Atau 5 tahun, damina. Keras, lamung, tukur, abah teh. Panangan oge, abah teh. Janten mararengkel.
2: Abah ayeuna konsumsi naon?
3: Tak ayeuna, abah teh ngaisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna, alhamdulillah, abah teh namanya sehat satengah. Aya karawasna geningan.
2: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
3: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebet-bebetkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan, panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Nah, panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
2: Alhamdulillah.
3: Muka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teu biasa dicomot ku panangan abah teh alhamdulillah.
2: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
3: Anjing-anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah.

0: Ya alhamdulillah damai.
1: Bah, hatur nuhun pisan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar, sadayana banyak. Hatur nuhun abi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun nebahnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.

Tangkuriang kersideng dang dinadahan kai di baturan kulutung dihibur ku sora manuk dipepene ku sora monyet dijaga ku badak depa ditunggu ku maung anu cumagung dibenteng ku banteng gede harita teh. Memang kaayaan di leuweung eta asa jadi loba dedengean ting larecet ting galaur ting cumpagu ting anoek ting koreak ting kocecet kadenge sora rupa-rupa harita rupa-rupa sasatoan wae di dinya manuk-manuk geus puguh atuh recet di sarada tapi kabeh oge juga nu tunuk anut ka sangkuriang waktu harita oge kitu atuh harita teh. Hei sok anjeun kabeh satu-satu di dieu ulah garaneng teuing ulah lalecet teuing sok jarempe jongjon masing-masing nyatuan kula moal ngaganggu ka anjeun tapi sabalikna anjeun ulah ngaganggu ka kula urang babarengan kahirupan di alam dunya sok nya naon maneh geus nyatu can neangan sorangan tuh loba rambutan tuh.

0: Cok, neng sorangan. Ulah bangor si monyet. Naon maneh ngajebian eta teh? Geus begel mun maneh teh monyet teh nya. Duh, monyet. Sok lah. Tong bangor, tong aranya karena pepelakan jelema, karunya lebar. Bagong maneh oge nengan hakaneun, saya aya. Tong loba nyungkuran sampe pelak jelema, karunya di leuweung mangahaja dijaga, ulah diranyah ku manusa. Bisi ruksak ke kahareupna. Keun urang jaga bebarengannya, maneh sing hirup tengtrem di dieu-dieu leuweungnya. Kabeh sato-sato arungeuk. Jika nu ngarti kana bahasa Sangkuriang harita teh. Aduh. Tah. Naon eta? Kadenge suara anjing, anjing leuweung geuningan. Aduh. Wah. Anjing leuweung anjing lemur, tapi jauh yeuh. Lamun aya nu moro ka dieu wayahna, ku anjeun dijaraga. Karunya uncal-uncal, tong anu ngaganggu. Nya, sok kabeh dijaraga ku sarea. Sok badak. Dan ukur depan wungkul ngajaga maneh. Maung maneh. Gunakan akal yang pikiran. Gunakan tah. Naon teh kakalakan maneh teh. Lamun ayah musuh. Banteng anu gede. Kudu jadi benteng di leuweung. Aduh. Gusti Nu Maha Suci. Beki karasa. Beki kaharati. Naon atuh ngagoda wae sia teh monyet. Ih, cicing sia ah. Duh. Hayang cau di eta duh. Monyet jiga nu ngarati langsung reles eueuh, telila datang deui bari mawa cau asak pisan. Cau leuweung meureun jadi di leuweung henteu teh. Oh, ka dieu atuh kuring menta ka dieu. Ih, nanaon teh? Duh. Heuk diasongkeun ku monyet teh cau geus arasak pisan kabeh dibikeun ka Sangkuriang. Syukur ka dieu atuh ka dieu maneh hayang. Oh geus meureun nya geus wareg maneh mah ngadar cau. Heuh geus keur kami atuh nya. Sok tatakan monyet. Monyet mangarti keuning ka jelema kana rasa jelema. Nah, ari jelema kadang-kadang teu ngarati kana perasaan sasama manusia deui di dieu beureun kahirupan teh nya. Aduh. Maung. Oh, maung bikang maneh. Jagaan atuh. Jagaan ku salaki maneh. Tong diantepkeun pamajikan teh. Oh, keuruuh geuningan. Oh, keuruuh. Jagaan ku maneh. Tongkalan nyeuna wungkul aing geus beureuteu diantepkeun baleg maneh mah. Duh, ulah cara manusia loba nyulaweurkeun ka anak sorangan. Maneh mah sato maung sagala-galak maung moanahkan anakna. Bener pan? Heueuh kitu alus tah. Kitu turutan ku jelema nu sok nakan anakna. Teu tanggung jawab ka anakna. Cadakan maung sato. Hai jelema, seoreng mah jelema lebih jahat di maungnya. Mun kitu mah. Aduh cicing langsung ganggu wae teh duh. Alah. Jong kan itu arulin. Sok. Jong. Eta kabeh sato-sato jika nu ngarti ku Sangkuriang. Langsung arinit ngaleos anu asup kana rungkun anu ngagajreng kana tangkal kai rupa-rupa anu hees wae model badak madepa we banteng rangeteng ngajanteng we ngabagung teu ka mana-mana bari nyatuan jukut. Aduh nya beki karasa beki kaharati ieu tempat memang kacida hadena matak betah jeung matak tengtrem kana hate. Hatur nuhun Gusti Yang Widi Pangeran Nu Maha Kawasa kaula geus dianjogkeun ka tempat anu sakitu merenahna anu cop jeung hate anu ngait kana pikiran merenah kana rarasaan. Ya Allah ya Robi. Duh tapi di mana ieu tempat teh kaula teu inget memang. tapi geus pernah ngalaman di tempat. Cek Sang Kuriang ngomong sorangan kawas hayang ngabudalkeun ka bungahna. Nyaeta ka daun anu aroyag, ka angin anu ngahiliwir, ka panonpoe anu moncorong, ka sasatoan anu ngariung. Tapi keur kitu, hawar-hawar ti kajauhan, kadenge sora anu narik kana ati mata kapeng bat kana rasa Sang Kuriang. Sora naon etanya? Asa sora tatabeuhan, sora kentrang-kentrung. Pernah kadenge ieu teh? Naon eta sora naon tah? Tapi sakapeung kadenge sakapeung henteu hawar-hawar. Sang Kuriang tepi ka dengdek hayang centre kana eta sora. Sakapeung tarik, sakapeung alon, sakapeung ileus teu kadenge nanaon. Hate Sang Kuriang nyeredet, jajantungna jadi ratung. Renghap narik napas jero. Tapi teu ngomong, malah mun bisa mah hayang nitah jempe ka manuk, ka soto leuweung anu garaneng wae, ka angin anu ngahiliwir supaya leuwih jentre dedengianna kana eta sora. Naon atuh sora eta teh anu karasa ku Sang Kuriang? Duka sorana naon atuh? Kadang gede eta sora kentrung kentrung keprak, kentrung kentrung keprak, ari keprak keprak, kentrung kentrung kentrung keprak, ari keprak keprak, kentrung. Eta sora ngawirahma, sada sora anu ninun. Kadenge hawar-hawar ti kajauhan, kabawa ku angin anu ngahiliwir. Sang Kuriang narik napas jero nakaranan, terus dengdek deui ngadedengekeun sora arat nyinun, sora gedogan, sora barera jeung sora lusi harita teh.
1: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario Sang Kuriang kaberangan karangan Kiliksa bagian ka-38 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana. Dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, kuyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat itu seberapa lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual te ayah nu paragal teh gitu. Muntah. Kapain-pain nanti ya inulalinu teh araya puyangna pada menurun gitulah. Tapi nanti teh ayah sadayana kamari-kamari mah kene gitu. Hasumain.
0: Mohon.
1: Bena alhamdulillah ini teh ayah nyobian dia ngabdolkan hiji deui gitu.
0: Mohon. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskan khasiatnya nyapanya.
1: Alhamdulillah gitu. Teh ayah ngabdolkan hiji deui gitu.
0: Mohon. Berarti ayah nanti lajeng ka botol kedua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali, genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38,
2: kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Salam.
4: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
5: Abah Juli.
4: Abah Juli teh linggih di palih mana?
5: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Bandung Barat.
4: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
5: 7 kilo.
4: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
5: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula netek bukan kagenep 150, Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung, tukur, Abah teh. Panangan oge, Abah teh. Janten mararengkel.
4: Abah ayeuna konsumsi naon?
5: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah, aya karaosna geuningan.
4: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
5: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyekseret, dinaramo-ramo sampai ante, ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh, marerengke panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngarit popori saya ke tengah botol. Ka panangan anu marerengke, ta alhamdulillah, ayeuna mah antos biasa deui.
4: Alhamdulillah.
5: Muka deui, ayo. Tadi mam uge, useno, rencang lagi dicubitan ku emak, ta, datu biasa. Ayeuna mah teh biasa dicomoti ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
4: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
5: Anjing-anjing, genep tetes. Tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos biasa, cendik biasa barang damel gitu nya.
4: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
5: Di radio.
4: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
5: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngadalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, di RT 2 ka masyarakat anu sabudarana Abah itunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi cara Abah itunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
4: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unaso, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkol pun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atos konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos CF sabaraha botol, Mak?
1: Tos 3 ayeuna, CF 2 3 ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha Mak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus aya probihan nyamanya.
1: Nuhun alhamdulillah.
0: Maicu ku kituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: satu berayapis. Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat itu sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadok kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual te ayah nu paragel teh gitu. Ka payun-payunna teh ya inu lalinu teh araya puyengna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Haseum wae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ana daya aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui gitu teh.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karawasna ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapa saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng singsireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nya sa entos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser tah sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat apa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa nama mam teh teh kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emam.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Jadi kita kawitan mah
2: alhamdulillah gitu.
1: Mohon tersakit
2: tanya eta mah gitu apa propolis mah gitu nya di lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nya. Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten katilu alhamdulillah tos karaos probihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan ya lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka parengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade meser
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gagaduhan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak cobian weh meser alfa propolis bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah, nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkat Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamarnya teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
2: Karaosna dina dada rocop.
1: Di dada terada rocopnya?
2: Mohon.
1: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawa teh?
2: Opat sasihan
1: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong apa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karawas na gitu.
1: Reaksi na.
2: Reaksi na.
1: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
2: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
1: Mohon.
2: Perih na ayah.
1: Ngeres.
2: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
1: Rada ngirangan.
2: Mohon.
1: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana teh bisa disebatkeun nya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karaos ku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
1: teh. Majeng kasehat
2: ya. Kasehatna.
1: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engal ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Dacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Tapi teu aya reaksina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya.

0: Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini, ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
1: Debu sedikit
2: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita. Katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke.
2: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
1: Nggak masalah.
2: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal
1: dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
3: Bapak teh tos ngaleueut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
4: Tos sabotol kadua ayeuna.
3: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
4: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tah abi teh engal ka dieu meser.
3: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
4: Teh acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Tapi teu aya reaksina.
3: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
4: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
3: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge nu sanes?
4: Kanggo abdi sareng kanggo pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
3: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu, alhamdulillah.
3: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak
6: iya.
5: Ya?
6: Iya.
5: Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
6: iya,
5: Pak ya?
6: Iya.
5: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya?
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
6: Enggak, asli.
5: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: ke-81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
0: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
0: terus berkarya untuk negeri.
2: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspa Mukti, Kecamatan Cigalontang.
3: Oke, ini ngagale apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
2: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
3: Kanggo saha?
2: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
3: Anu gaduh penyawat naon
2: teh? Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleuh alpa propolis, alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah teu aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah, anu tadina sok nyesek kana dada nyeri, sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali, tilu dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah teh CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu, alhamdulillah gitu teh sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu, mangaweh teh kenging sungkan ngagaleuh alpa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
3: Ningati saha ieu alpa propolis
2: di radio.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari.
6: Lah. 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari dua kali, Pak.
6: Dua kali ya.
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Mas Akum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
6: Tes Mahaini.
7: Iya, ya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya, iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma. Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kesaksian di pengguna Alpha Propolis, Ibu saha namina Ibu?
3: Aja anak Hasanah.
2: Alamat lengkapnya di mana Ibu?
3: Di Desa Baregdeg, RT 1 RW 2.
2: Ibu teh tos ngeliat Alpha Propolis tos sabaraha botol?
3: Sabotol. Namun setengah geus tos karaos. Enak bobot tibra.
2: Oh saya tuh Ibu. Ibu kunaon gitu penyawatna?
3: Lambung keras, nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesak.
2: Aya nu paling enakeun anu paling karaos naon Ibu ayeuna?
3: Ayeuna kantun aya dina tuul sekedik, dina panangan sekedik kengkerang cengkring.
2: Ayah asalnya kenaan gitu Ibu tuwerna?
3: Tuwer rematik so dokter mah.
2: Kumaha teh Ibu karaos teh enakeun atau kumaha?
3: Nyeri uhun.
2: Pas atos ngaleut Alpha Propolis kumaha enak karaosna?
3: Ilah rampang, bobot tibra gitu mam ageung gitu kumaha.
2: Ayeuna Ibu teh mesek ka sabaraha botol ayeuna?
3: Ka dua botol.
2: Ngalajengkeun mana Ibu anu teh karaos?
3: Ieu tuwer sareng panangan.
2: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atau teu aya?
3: Mana mana Ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu giok ke kantos. Udah selalu batu teh cenah saya tapi da teu aya karaosna gitu. 2 tahun Ibu ka mana-mana lalanong, ayeuna baru kenging ieu alhamdulillah.
2: Tos ka mana-mana berarti Ibu mah. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
3: Warga-warga anu aya di Desa Baregdeg anu gaduh penyawat kawas Ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio radio PIS.
2: Mohon pisan ka Ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
2: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
2: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
2: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawit mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh. Tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
2: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Itu memeh maghrib atau siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atau wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
2: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
0: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
4: www.radioprssnijabar.net
5: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai 4 nyawa satu keluarga melayang dalam kecelakaan maut di Tasikmalaya. Lomba menyanyi HUT ke-81 RI di Ciamis berujung duka, peserta meninggal dunia usai jatuh pingsan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Duka mendalam mewarnai peringatan Hari Kemerdekaan di jalur utama Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Sebuah kecelakaan lalu lintas hebat yang melibatkan truk Koldesal dan minibus Daihatsu Grand Max merenggut 4 nyawa sekaligus. Tragisnya, seluruh korban tewas merupakan satu rombongan keluarga yang tengah melakukan perjalanan darat menuju Bandung. Peristiwa naas itu terjadi Senin 17 Agustus jam 1:30 siang. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat truk Koldesal yang datang dari arah Bandung terlibat tabrakan adu banteng dengan minibus Grand Max yang melaju dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat truk terguling di tengah jalan hingga mesinnya mengeluarkan asap tebal. Sementara minibus terperosok ke dalam kolam di pinggir jalan dengan posisi terbalik. Warga yang berada di lokasi langsung berhamburan membantu evakuasi para korban yang terjebak di dalam kabin kendaraan yang terendam air.
8: Baru kejadian kecelakaan nih. Koldesal ugal-ugalan. Oh, nabrak Grand Max. Grand Max sampai ke kolam, nggak tahu nih korbannya nih, masih diselamatin ya, dievakuasi nih. Tuh, Koldesalnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nih, kecelakaan siang hari nih, tepatnya di jam

0: Anies, tuh, korban lagi diangkat nih, korban lagi diangkat.
1: Upaya penyelamatan berlangsung dramatis. Dua korban yakni Rasidi 52 tahun dan Nur Lelah 50 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat. Sementara dua korban lainnya yakni Rasti dan seorang anak laki-laki bernama Andi Rustandi berusia 12 tahun sempat dilarikan ke rumah sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Namun Senin malam kedua korban luka berat itu tidak dapat tertolong. Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan penyebab utama tabrakan. Kanit Gakum Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Devi Budi Radiansyah menegaskan, pihaknya masih lakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan maut ini. Menurutnya, dua kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan parah dan sudah diamankan sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemeriahan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Desa Margaluyu, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis berubah menjadi suasana duka Minggu 16 Agustus. Seorang peserta lomba menyanyi bernama Hajah Hani mendadak ambruk dan meninggal dunia saat tampil di atas panggung.

0: Peristiwa naas itu sempat terekam dalam siaran langsung media sosial. Almarhumah yang mengenakan pakaian merah putih tiba-tiba jatuh terlentang saat tengah bernyanyi. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit TMC Tasikmalaya, namun dinyatakan meninggal dunia sesampainya di rumah sakit diduga akibat serangan jantung mendadak. Kepala Desa Margaloyu menyampaikan rasa kaget dan duka yang mendalam atas kejadian itu. Ia menyebut seluruh warga sangat kehilangan karena almarhumah dikenal sebagai sosok yang supel, rajin mengikuti kegiatan PWRI maupun PKK, serta tidak ada yang menyangka almarhumah akan berpulang saat memeriahkan peringatan kemerdekaan. Jenazah almarhumah Hajah Hani setelah sebelumnya disemayamkan telah dimakamkan pihak keluarga. Sebanyak 490 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjar menerima remisi umum dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 4 di antaranya bahkan bisa langsung menghirup udara bebas dan berkumpul kembali bersama keluarga. Remisi diserahkan secara simbolis di Taman Kota Lapang Bakti Kota Banjar Senin 17 Agustus 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Banjar Tutut Prasetyo menjelaskan, mayoritas penerima remisi mendapatkan remisi umum 1 atau pengurangan masa pidana sebagian. Sementara untuk remisi umum 2 didapatkan oleh 5 orang warga binaan.
1: Dapatkan remisi di mana 490 orang warga binaan mendapatkan remisi. Dari 490 orang warga binaan itu, 485 mendapatkan RU 1 atau tetap berada di dalam lapas dan 5 orang mendapatkan RU 2. Bisa langsung pulang. Namun di antara 5 itu ada satu yang menjalankan subsidi dahulu, jadi menyelesaikan subsidiarnya.
0: Tutut menambahkan untuk memperoleh remisi, narapidana harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat. Di antaranya telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan, berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, serta tidak tercatat dalam pelanggaran disiplin. Berdasarkan data per 17 Agustus 2026, total warga binaan di Lapas Kelas 2B Banjar tercatat sebanyak 581 orang yang terdiri dari 14 tahanan dan 567 narapidana.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
5: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
2: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
5: www.radioprssanijabar.net.
2: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Semarak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dirayakan secara unik oleh warga perbatasan Tasikmalaya dan Ciamis. Bendera merah putih berukuran raksasa 10x20 meter sukses dikibarkan secara vertikal di bawah jembatan gantung Sukamena, Kota Tasikmalaya, Senin 17 Agustus. Ketua Panitia dari RW 07 Kampung Benteng, Fajar Utama, menyebutkan pengibaran bendera raksasa ini merupakan tradisi tahunan kali ketiga sejak jembatan di atas Sungai Citandui diresmikan. Pengibaran dilakukan secara terampil oleh 5 pemuda setempat yang telah menjalani latihan intensif. Menurut Fajar, aksi ini bertujuan untuk terus memupuk rasa cinta tanah air warga perbatasan sekaligus menggelorakan semangat kebersamaan.
2: Jadi bendera yang berukuran lebih kurang 20x10 meter digerek dengan menggunakan teknik vertikal sebanyak 5 orang.
3: 5 orang.
2: Ya.
3: Pengibaran bendera ini ketiga kalinya ya?
2: Iya, betul.
3: Apa makna yang...
2: Setidaknya kami mengajak warga agar selalu senantiasa mencintai Indonesia, meskipun begini keadaannya, tapi kita hidup tinggal di Indonesia.
1: Tak hanya seremoni pengibaran bendera, ratusan warga yang hadir juga menggelar aksi peduli lingkungan dengan membersihkan sampah di sepanjang aliran Sungai Citandui serta memeriahkan dengan beragam lomba khas Agustusan. Masih terkait peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, saudara, cara unik dan penuh makna ditunjukkan warga Kabupaten Ciamis dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Upacara bendera digelar dari atas rakit bambu yang mengapung di tengah perairan kawasan wisata Danau Lembur Galuh, Senin 17 Agustus. Dalam proses itu, inspektur upacara beserta petugas mengibar bendera harus menyeberangi danau menggunakan rakit untuk mencapai panggung utama. Meski harus bertarung menjaga keseimbangan di atas air, pengibaran bendera merah putih sukses berkibar sempurna diiringi tepuk tangan riuh peserta dari tepian danau. CEO Lembur Galuh sekaligus inspektur upacara Cuncun Eris Budiana mengaku bangga atas suksesnya ide spontan yang disiapkan 2 minggu sebelum acara ini.
4: 2 minggu kebelakang lah, dalam artian tadinya kita tidak terpikirkan mau upacara di tengah-tengah danau. Manakala terinspirasi, lihat ada stage, kenapa tidak kita bikin yang lebih unik dan supaya lebih meriah di tengah danau.
5: Maknanya dan pesan apa Pak Haji?
4: Begitu sampai kita jujur aja. Sampai waktu membacakan proklamasi, rasa makna kemerdekaan itu seperti apa. Kita sebagai generasi penerus jangan menyia-nyiakan dalam mengisi kemerdekaan ini.
1: Sementara itu, tokoh masyarakat setempat, Hadi, menilai prosesi menyeberangi danau menggunakan rakit menjadi simbol filosofis bahwa mengisi kemerdekaan membutuhkan keteguhan mental dan kerja keras. Melalui momentum itu, generasi muda diimbau untuk terus mengasah potensi diri dan berinovasi demi memberikan sumbangsi terbaik bagi bangsa Indonesia.
0: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
7: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahih teh budak mina Bu?
9: Ibu Imas Mentarsi.
8: Linggihan paling mana Bu?
9: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
8: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
9: Atos 63 tahun.
8: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
9: Panyawat diabetes.
8: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
9: Tos 10 sasi.
8: kawitan diabetesnya seberapa, Bu?
9: Kawitan teh 375.
8: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
9: Puyeng. Itu ningal teh poek soca teh. Hoyong aduh kumaha nya teu pokoh raraosan we. Lungleng gitu pamenuju tinggi.
8: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
9: Diobatan nganggo obat tidok, nganggo nanaon deui ta acan.
8: Kumaha karaosna, Bu? Selami pengobatan.
9: Asa teu aya karaosna naon?
8: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
9: Nganggo alfa propolis.
8: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
9: Tos seep bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah ya kamajengan gula darahnya stabil normal wae gitu dicek teh.
8: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
9: 375.
8: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
9: Janten 138.
8: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
9: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
8: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
9: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
8: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
9: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
8: Nuhun Bu Imas, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
9: Amin.
8: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasaha namina
10: Iwa Santiwa.
6: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
10: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
6: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
10: Neme sabotol. Neme setengahna.
6: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
10: Alhamdulillah, anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
6: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
10: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
6: palih katuhu anu tos teningal kumapa
10: anu ningali kene anu teningali manu kiri
6: tos nganggo tes ma ini kumapa karaosna
10: sebenarnya tos nganggo tes ma ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
6: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS
10: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simpuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
6: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 0

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya, bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda, bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak punten ya teh dupi sarang sahana mina.
4: Bapak Uding.
3: Bapak Uding teh ya teh di Palimanten.
4: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
3: Bapak ya teh dupi kawit nate ngagaduhan keluhan naon wae.
4: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng, puyeng.
3: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna.
4: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
3: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae.
4: Obati iya di apotek, ngung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya. Tiada iya, dinten bapak nyobian kah dia, alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekan awak
5: biasa sopi pijet
4: pijetan, enak ente gitu.
3: Entah ini teh bapak di landongan ku
4: alpa propolis.
3: Alpa propolis teh uningat di Manten bapak.
4: Tidak dior
3: cara ngangge-na kumaha bapak.
4: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
3: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
4: Bapak mento seep sabotol.
3: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
4: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
3: Alhamdulillah. Nah iya na ku mah asam uratna nusanesna karaosna ku mah apa?
4: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, enak tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
3: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
4: Amin, amin.
3: Atuh nuhun karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: TSA? Bukan.
7: TSPA?
8: Bukan.
7: TESA?
8: Bukan.
7: Ya terus apa dong?
8: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
8: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
7: Hah? Tetes mata, tesma aini?
8: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
8: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
8: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
4: Iya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
3: Okay.
4: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
3: Iya.
4: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
3: Lebah bersengat.
4: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
3: Stabil.
4: Nah, khasiatnya kuat.
3: Kuat.
4: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
3: Iya.
4: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
3: Iya.
4: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
3: 1000 ppm.
4: Ya, asam galat.
3: Galat. Ya.
4: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
3: Ppm.
4: Per? Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
3: Galat. Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alpha propolis kita.
0: Demikian info alpha, persembahan dari alpha propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
6: Bapak Adim ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
5: Mohon, Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
6: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
5: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
6: Aduh, nyesek weh, pamitnya biasa aktivitas lah pokoknya mah.
5: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
6: Wah, ke rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
5: Mohon, tos lami berarti banyak, ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
6: Setahun nanggung.
5: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
6: Alpha propolis.
5: Alpha propolis ya, Bah? Tah, saat tos ta konsumsi alpha propolis, kumah karaus ta, Bah?
6: Alhamdulillah, nya rausin lah gitu. Nya salah ada probihan, robih weh lah gitu. Segala rupanya robih. Alhamdulillah ya, sehat ya mam rausen terus mapah ya kan luka rausnya lancar pokoknya biasa aktivitas mah lancar
5: kenapa jantan alhamdulillah tau sakin dan nyabahnya mohon kita saranti abdi Bah Abah kedah cing rutin konsumsinya mudah-mudahan Abah na jantan langsung sehat kurang sami ikhtiarkan Bahnya ternuhun Bah pidoa ti abdi Abah tambah sehat rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini, ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya,
7: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol, ya, Bu, ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas, memang
7: jelas.
8: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
7: Sebelumnya?
8: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya,
7: udah jelas matanya.
8: Udah.
7: Yang kiri?
8: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan
8: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga, ya, Bu, ya?
8: Ketiga.
7: Botol, Bu, ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah, Bu, ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
8: iya,
7: Bu, ya. Ibu merasakan,
8: iya,
7: sendiri gitu kan, ya.
8: Enggak, iya,
7: penanya perubahannya nyata gitu,
8: nyata,
7: Bu, ya.
8: Iya.
7: Enggak mengada-ngada, ya, Bu, ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
7: Ya. Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum, yeah, warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Informasi Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Balai akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualam Idei baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wirujeng ngadangukeun.

Para mitra sadaya, caturkeun di hiji rumah sakit ku waktu ayeuna keur sepi pasien. Sapopoena teh ukur aya karyawan wungkul, tara ieu aya anu gering, ari lain ukur dipariksa kasehatan mah. Karyawan anu biasana sibuk ngurus nu gering, timimiti dokter, suster, nepi ka pesuruh antukna loba nu nganggur. Datang ka rumah sakit teh ukur ngeusi daftar hadir wungkul. Ari pagawean mah saaya-aya we nu kira-kira bisa digawean. Siga harita, Dokter Lilis geus aya saminguna datang ka rumah sakit teh tambah henteu teuing. Unggal bagian jadwal manehna tugas, ukur pulang anting ka ditu ka dieu, mapayan kamar pasien anu karosong. Caturkeun Dokter Lilis keur aya di ruang IGD. Tibarang manehna datang nepi ka harita, can aya pasien saurang-urang acan. Harita Dokter Lilis teh keur dirariung ku suster anu sarua, suster oge eueuh gawe. Kadenge Dokter Lilis harita teh humandeur. Duh, kumaha teuing nya? Geus aya saminguna rumah sakit teh teu kadatangan pasien saurang-urang acan. Piraha ku sakabupaten

0: Eueuh nu gering mah. Cing kumaha sus nyemutkeun pamanggih suster? Kira-kira naon sababna? Nu ngajawab harita teh suster Ian anu keur ngolomoh permen kojek. Mawi gedot, abdi mah teu ngartos. Moal kitu pelayanan urang teh kurang nyugemakeun. Tapi naroskeun ka rumah sakit sanes oge sami. Saurna teh nuju sepi pasien. Ngan ketang kamari mah aya anu dongkap. Mungku abdi ditaros karaos naon teh, saurna cenah nuju udur sasih. Atuh ku abdi teh ditolak we. Da udur sasih mah sanes panyawat. Gadenge suster Ian nyarita kitu teh, dokter Lilis nyikikik seuri. Padahal mah teu naon sus, tampi mah tampi we atuh. Tambah kosong teuing kamar pasien. Keun sina nempatan kamar VIP. Pan lumayan aya jang nambah-nambah biaya operasional. Keur jongjong ngobrol kitu. Rentang-rentang aya nu datang saurang lalaki tengah tuwuh. Harita manehna teh leumpang ditungtun ku saurang pamuda. Siga nama eta pamuda teh tukang ojek. Kaciri we dina jaketna teh aya bacaan Ojek Kamtibmas. Nu ditungtun harita teh leumpangna rada moyongkod. Tur dina palipisna teh harita ditempelan koyo sadua-dua. Nampo aya pasien anu datang, rikat suster Ian mapag bari hari weus-weus nanya. Aduh, karaos naon, Pak? Hawatos teuing eta ditempel koyo oge sadua-dua. Bade dirawat di ruang VIP atanapi di barak? Kadenge suster nanya kitu, harita nu ngajawab teh tukang ojek. Aduh, punten sus, ieu pasien teh teu acan tiasa ditarosna naon. Tos dua dinten anjeuna teh teu tiasa nyarios. Luka udur naonnya? Saya diparios we atuh, supados jelas naon panyawatna. Dijelaskeun kitu ku tukang ojek, suster Ian harita teh karek ngarti. Tuluy pok manehna nembal. Oh, kitu? Mung abdi mah curiga, ieu pasien teh nuju udur emutan. Katawis we tina paromana, siga anu puluhak polohok itu. Nya atuh hayeuna mah bade didata we heula. Tah engke anu mariosna mah dokter Lilis. Sing percanten lah ka dokter Lilis mah. Kana urusan panyawat emutan mah tos ahlina. Margi anjeuna mah lulusan Rumah Sakit Jiwa Internasional. Katempo harita teh tukang ojek ungut-ungutan. Tuluy nungtun pasien ka ruang pamariksaan. Samemeh diayakeun pamariksaan, harita suster Ian teh ngadata heula pasien. Tuluy harita manehna nanya ka tukang ojek. Dupi pasien teh saha jenenganana? Teras yuswana sabar taun? Pada melana naon, sareng statusna kumaha? Emeh ngajawab harita tukang ojek teh ngareret heula ka pasien. Sarta harita pasien teh katempo ungut ditungtungan ku ngiceupan ka tukang ojek. Meureun mun bisa nyarita mah manehna teh ngomong kieu. Nya seug pangjawabkeun, tapi awas ya. Status dewek tong disebutkeun boga rubiah. Jelina harita tukang ojek teh anu kabeneran geus kenal deket jeung pasien pok ngajawab pananya suster. Ieu pasien teh matak ngabingungkeun batur sus. Margi sering pisan gentos nami. Malah namina oge aralah neh. Taun kamari namina teh Edward. Mun kumargi uduran bae ku salah saurang paranormal digentos namina teh janten robet. Tapi rupina dinamian robet oge kirang cocok sus. Da tisaprak digentos nami ngangorobet teh anjeuna sering pisan kasurupan. Atuh kapaksa digentos dewe namina teh nya eta Roberto Silalahi Aman Amin Munding Layasa Putra. Tah sus ngangon nami ieu oge siga namah kirang cocok keneh bae. Cenah mah namina panjang teuing. Anu ngabalukarkeun anjeuna teh sok mindeng pisan dibunikeun kelong. Tah ku ayeuna kitu ku paranormal teh nami anu bieu panjang teuing teh dicabut deui. Janten pasien teh sementawis ayeuna mah teu gaduh nami sus. Kadenya tukang ojek ngomong panjang lebar ngeunaan ngaran eta pasien suster teh colohok. Teu lila pok suster teh nyarita. Ari si Akang pira oge rek nyebutkeun ngaran pasien, ngatik make silsilah sagala. Meyakeun waktu lah. Padahal mah sebutkeun we teu boga ngaran. Diomong kitu ku suster, tukang ojek teh kontan nempas. Nyapugu hari kitu na mah sus, Abdi oge dah hoream nataan nami anjeuna teh. Mungkin ieu teh sus. Da piraku ari teu nganggo nami pisan mah. Panginten peryogi kanggo data administrasi di rumah sakit. Tah, ayeuna kumaha? Upami urang namian bae ieu pasien teh ku nami wakubu. Margi sakaterang abdi mah anjeuna teh saurang pangsiunan kubu. Teu loba carita, Gutrut harita suster teh nulis ngaran wakubu dina formulir pasien. Rengse ngaran wakubu ditulis dina formulir. Tuluy kadenge tukang ojek teh ngajelaskeun hal-hal sejena. Tah tadi pan entosnya, namina wakubu. Ayeuna ngeunaan pada melanana. Iyo ge sami sus, mata klieur ngabandunganana. Taun kamari basali rentina kubu, anjeuna teh alih profesi kana dagang hucap. Mun teu kiat lami sus, da saminggu oge teras bangkrut. Majarna mah cenah pedah loba anu komplen ngeunaan rasa hucap wakubu. Aya kamungkinan bumbuna teh kungsi pagentos sareng eupan nguseup. Janten anu meser teh tarapokeun sus.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
2: Burema.
1: Ibu linggih palihan mana Bu?
2: Sukamana, RT 22 RK 04.
1: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
2: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
1: Sok liur. Ayap lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
2: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas.
1: Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
2: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
1: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
2: Alfa Propolis.
1: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
2: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu geus 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu ayeuna mah kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet gitu beuteung kayana mah alhamdulillah.
1: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
2: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag digdig lah teu capek gitu enggak manteng teu ngeluh gitu.
1: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
2: Ayeuna mah sapoe teh dua kali sore jeung isuk genep tetes.
1: Ninga Alfa Propolis di manten Bu?
2: Di radio.
1: Ibu murangkalina kumaha ning tinggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa Propolis.
2: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
6: Iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48
5: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: lebur ya.
5: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
5: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Ya buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM.
8: Radio
7: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Aya kemungkinan Bung Buna teh kungsi pagentos sareng eupan museup. Janten anu meser teh karapokeun sus. Nya antukna mah teu payu hucap teh. Teras we gulung tikar. Tah, dugi ka ayeuna abdi oge teu acan terang kana urusan pada melanana mah. Ngadenge penjelasan tukang ojek sarupa kitu, suster teh keuheul tuluy pok nyarita. Tuh, geus micinan waktu deui bae. Make dijelaskeun urusan dagang hucap bangkrut sagala. Bejakeun we teu boga pagawean kitu, alias nganggur. Tah, ayeuna statusna kumaha? Ari wakuwu najan teu bisa nyarita oge, tapi ari pangdengena mah normal keneh. Barang ngadenge suster nanyakeun status wakuwu, ari kahayangna mah dijawab duda. Ngan kulantaran keur katarajang panyakit hese ngomong, manehna nincak suku tukang ojeg, bari terus ngacungkeun curug. Maksud wakuwu ngacungkeun curug teh ngabejaan supaya tukang ojeg ngomong yen wakuwu teh keur hirup nyorangan atawa ngaduda. Ngan edas para mitra, tukang ojeg teh salah harti, ana celengkeung teh manehna ngomong ka suster. Oh, ari status nama anjeuna teh kagungan bojo hiji sareng selingkuhan hiji. Kuak, harita tukang ojek ujug-ujug ngagoak. Horeng sukuna ditincak ku wakubu. Atuh ngadenge tukang ojek ngagoak, suster teh kaget. Gentak manehna nanya ka tukang ojek. Kunaon kang ngagoak? Aya anu karaos? Dirawat wae atuhnya, ngarencangan wakubu. Ngadenge suster ngomong kitu, tukang ojek teh ruas tuluy pok ngajawab. Duh, punten sus, tadi ngaguak so teh, spontanitas. Bieu teh emut kana kajadian tadi, basa di perjalanan, wakuwu murag tina motor. Rupina wakuwu teh ngunutan. Teras eta sus, tadi teh lepat ngeunaan status wakuwu. Janten anu leres mah, wakuwu teh kagungan mertua hiji. Goak deh bayi harita tukang ojek teh ngagoak. Sabab tuurna ditajong ku wakuwu. Sarta kadenge tukang ojek teh ngomong bari humarurung. Aduh. Kumaha tuh maksud wakuwu teh? Make ngacungkeun curug sagala? Abdi mah teu ngarti. Nempo galagat wakuwu kitu, akhirna suster teh nyimpulkeun maksud wakuwu.
9: Oh, rupina maksud wakuwu teh masih single? Mun kitu mah atuh wakuwu teh bujangan lapuknya.
0: Butrut harita suster teh nulis status wakuwu bujangan lapuk. Beres ngisi formulir. Satuluyna wakuwu disina asup ka ruang pamariksaan. Kulantaran harita teh eueuh deui pasien sejen, jadi wakuwu teh teu kudu nungguan heula dipanggil. Di ruangan harita teh kasampak aya dokter Lilis. Siga namah tambah kesel kulantaran eueuh pasien. Manehna kasampak keur nyoo jarum suntik. Katempo jarum suntik teh ku manehna dieusian obat merah. Tuluy cos be jarum suntik teh ditojoskeun kana bujur boneka.
9: Cepet sembuh ya.
0: Cek dokter Lilis bade ngusapan eta boneka. Keur kitu katempo ku dokter Lilis aya pasien asup anu tayalian wakuwu dituntun ku tukang ojek sarta dituturkeun ku Suster Ian. Song harita Suster Ian teh mikeun data pasien ka Dokter Lilis.
9: Lumayan dok aya pasien, mung duka karaos naon ieu teh.
0: Beres mikeun data pasien, koloyong Suster teh init ninggalkeun ruangan. Memeh ngamangakeun diuk, Dokter Lilis teh melongka wakuwu salila-lila. Bari harita teh nitenan pangawakan wakuwu tiluhur nepi ka handap. Sigana harita Dokter Lilis teh keur ngira-ngira panyakit anu karanapan ku wakuwu. Satuluyna Dokter Lilis harita teh ngomong jero hate.
9: Ke, nempo sareatna mah ieu jelema teh jag-jag waringkas. Eueuh tanda-tanda gering. Tapi naha palipisna ditempel koyo manisa dua-dua kitu? Moal kitu manehna teh keur gering pikiran.
0: Jeung asa kungsi wawuh ka ieu jelema teh. Mun teu salah mah manehna teh pernah babarengan di rumah sakit jiwa. Ari wakuwu dipelong kitu ku Dokter Lilis teh, manehna jadi samar pola. Nyeh wakuwu seuri bari tuluy ngiceupan. Dikiceupan ku wakuwu, Dokter Lilis teh jebi. Tapi satuluyna mah Dokter Lilis teh ngamangakeun ka wakuwu supaya diuk dina korsi hareupeun manehna.
9: Aeh, ti tadi si bapak teh ngadeg wae. Hawatos teuing, mangga linggih.
0: Geus kitu mah gek wakuwu diuk dina korsi pasien dibarengan ku tukang ojek. Satuluyna Dokter Lilis harita teh mukaan berkas data-data pasien. Sarta prak harita teh ngamimitian mariksa. Dimimitian ku mariksa heula data pasien. Kadenge Dokter Lilis teh nanya ka pasien.
9: Punten, leres jenengan teh wakuwu?
0: Ditanya kitu harita nu ngajawab teh tukang ojek.
9: Leres Bu Dokter, namina teh wakuwu.
0: Dinamian wakuwu soteh, dumeh anjeuna saurang pangsiunan kuwu. Sana sepeda teu aya dinami. Mung tos sababaraha kali gentos-gentos nami oge, teu aya nu cocok Bu. Nya kitu, janten sok aya bae matakna. Kadenge penjelasan tukang ojek kitu, Dokter Lilis ungut-ungutan tuluy nanya deui ngeunaan hal-hal sejena.
9: Teras padamelan, dina ieu data ditulis pengangguran. Leres eta teh?
0: Nu ngajawab harita teh tukang ojek, sabab wakuwu keur teu bisa ngomong. Nya ari disebat pangangguran mah kamangkara Bu Dokter. Da katitinan ku abdi mah, ari padamelan sadidintena mah aya. Nya eta huleng jentul. Kusabab panyakit wakuwu numutkeun Dokter Lilis mah aya kamungkinan gering pikiran butuh pamariksaan secara khusus. Antukna harita Dokter Lilis teh nitah tukang ojek kaluar ti ruangan.
9: Punten Kang, antosan we di luarnya. Ieu pasien ku abdi bade diwarah.
0: Kapan wakuwu teh ngarenjang reuwas. Komo barang tukang ojek ninggalkeun manehna mah. Wakuwu teh beungeutna jadi sepa. Satuluyna manehna ngomong jero hate.
8: Ke, dedengian teh tadi dokter nyarita majar aing rek diwarah. Diwarah kumaha? Naon maksudna nya?
0: Sanggeus tetela tukang ojek init mah, Dokter Lilis teh mimiti tatanya ka wakuwu. Pikeun ngayakinkeun analisa ngeunaan panyakit anu karandapan ku wakuwu. Pok harita Dokter Lilis teh nyarita bari neuteup seukeut ka wakuwu.
9: Heh, wakuwu. Tong sok pura-pura lah. Dewek ge nyaho, wakuwu teh teu gering ieu. Ayo, buka koyona.
0: Ngadenge Dokter Lilis nyarita kitu, wakuwu teh muringis. Tapi anger ari sungutna mah balem. Ngarasa eueuh reaksi ti wakuwu, Dokter Lilis ngahuleng. Manehna mikir kumaha carana sangkan wakuwu kedal ucap. Sabab Dokter Lilis teh curiga lamun wakuwu pura-pura teu bisa ngomong. Nyeh Dokter Lilis seuri sigana manggih akal. Tuluy manehna teh nyokot jarum suntik, ngahaja nyokotna teh jarum anu panggedena. Cuma wakuwu teh ngarenjag reuwas. Sabab saumur-umur manehna can kungsi ngarasa nu ngaranna disuntik. Baheula ge keur budak rek disuntik cacar, manehna mah kabur meunang saminggu teu balik deui ka imah. Kadenge harita Dokter Lilis teh ngomong rada tarik.
9: Oh, jadi benernya wakuwu teh keur gering? Ke atuh rek disuntiknya. Ngahaja jarumna ge milih anu panggedena. Sabab panyakitna teh lumayan parna. Jadi mun disuntik make jarum anu leutik mah geus pasti bakal lila warasna. Cing, disuntikna hayang dina bujur atawa dina beuteung? Ditanya kitu ku Dokter Lilis, Wakuwu ukur ngagideukeun sirah, bari leungeuna hiji nyekel bujur nu hiji nyekel beuteung. Jung Wakuwu teh nangtung maksudna mah rek lumpat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
10: Assalamualaikum, Pak.
11: Waalaikumsalam.
10: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
11: Bapak Mbing.
10: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
11: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
10: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
11: 55.
10: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
11: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa tinggal pret.
10: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
11: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
10: 10 tahun ya, Pak?
11: Mohon.
10: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
11: Aduh. Tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
10: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wai, Pak?
11: Wah, tosku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
10: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
11: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal gitu teh lah sakadeun sakedik deui lah kitu nya. Tara teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengintin karawas gitu.
10: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
11: Di Radio Peace FM Ciamis.
10: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
11: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobo 7 tetes.
10: Mohon.
11: Ayo genep tetes gitu.
10: Oh, genep banyak sekali ngalaminnya.
11: Mohon.
10: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
11: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umurna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis kitu soalna ieu teh karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
10: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
11: rezeki
10: bagi sadayana tambi lancar banyak.
11: Amun amin.
10: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
12: Assalamualaikum, Bu.
13: Waalaikumsalam.
12: Dengan Ibu Ramini ya?
13: Iya.
12: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
13: Di Lubung Bata.
12: Lubung Bata?
13: Lubung Brebes.
12: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
13: Umurnya 55.
12: 55.
13: Iya.
12: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tes mata ini yang
13: iya.
12: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
13: Ada.
12: Perubahannya apa, Bu?
13: Perubahannya yang ini jelas memang.
12: Jelas.
13: Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
12: Sebelumnya
13: babar pisan. bebar pisan itu
12: enggak sama sekali.
13: Enggak jelas.
12: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
13: iya.
12: Udah jelas
13: mata. Udah.
12: Yang kiri?
13: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
12: Iya. Yang kanan.
13: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
12: Oh, jelas nemen.
13: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
12: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
13: ketiga botol
12: Bu ya.
13: Iya.
12: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
13: Iya
12: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak iya. Perubahannya nyata gitu
13: nyata,
12: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
13: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini ya.
12: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Yung waku teh nangtung maksudnya mah rek lumpat. Dan rikat dokter Lilis teh newak pigelang lengan wakuwu bari ngomong nyentak.
9: Et, reka mana sih ya? Hayang beheng na didengkek deku kelek, siga baheula. Ingat kan itu baheula basa di rumah sakit jiwa. Pan beheng wakuwu teh pernah didengkek ku kelek. Malah kungsi ku palangkakan sagala. Sungut wakuwu anger keneh balem, tedaik ngomong sakemek-kemek acan. Atuh dokter Lilis teh jadi nafsu. Red harita teh dokter Lilis kana koyo, anu napel dina palipis wakuwu. Tului dokter Lilis ngomong jero hate. Lakadalah, kabeneran ye? Sigana mun koyo dicabut paksa tina palipisna, abong lamun manehna tengah goak. Tetata pasin deh, ngan pret be harita koyo dina palipis wakuwu teh dicabut paksa. Kadenge sorana oge manimba repet. Perepet! Atuh, kuak harita wakuwu teh ngagoak. Bakat ku nyeri jeung peureus. Waduh. Tah, si bisa ngomong. Numatak jeung dewek tong sok ngabohong. Dewek ge nyaho wakuwu teh keur loba pikiran. Sok geurang aku. Cek dokter Lilis bari berat harita teh nyabut koyo nu sabeulah deui. Atuh, kuak teh bae harita wakuwu teh ngagoak. Waduh, ampun budak teh, ampun. Ya wakuwu ngaku. Nadenya wakuwu ngaku, yen manehna keur gering pikiran, nyeh dokter Lilis teh seuri bari tuluy pok nyarita. Tah, kitu. Pan geus kanyahoan panyakitna mah gampang ubaranana. Kulantaran wakuwu keur gering pikiran, jadi wayahna. Wakuwu rek dirujuk ka rumah sakit jiwa. Engke di ditu bakal diterapi sare sakamar jeung nu gelo. Gadenya dokter Lilis nyarita kitu, lain deui wakuwu teh ngarasa kagetna. Matana harita molotot sungutna calangap. Awahing kusieun dikirim ka rumah sakit jiwa, antukna wakuwu nekat lumpat keluar ti ruangan terus mabur teuing ka mana. Da tukang ojek oge harita teh ditinggalkeun. Para mitra sadaya, sanggeus wakuwu indit ninggalkeun ruangan. Sup harita teh suster Ian asup deui bari ngajingjing map anu dieusian ku data pasien. Samemeh mikeun map pok harita suster Ian teh ngomong nadana semunga nasehatan ka dokter Lilis. Toslah dokter, perkawis pasien anu kabur mah tong teuing diemutan. Mana kitu oge, lain rejeki urang. Tah, rumah sakit urang ayeuna kadatangan deui pasien. Sigana pasien anu ieu mah kana leuwitna, Dok. Kaciri we tina tagogna oge. Mani gagah kitu. dukari panyawat namah naon, teu acan kungsi ditaros. Mung upami ningali tina gejala nama, leumpang na teh rada egang. Tahi datana, mangga bilih bade diparios.
0: Song harita suster ian teh mikeun map ka dokter Lilis. Bari satuluyna manggil pasien sina asup ka ruang pamariksaan. Teu lila harita teh sup saurang lalaki gagah asup ka ruangan. Disebut gagah soteh pedah we awakna jangkung badag jeung make pakaian ala koboy. Ngan hanyakal eta lalaki gagah teh harita mah leumpangna teh semu egang. Gegag, gegag, gegag. Eta lalaki teh leumpang muru korsi hareupeun meja dokter Lilis. Can dimangakeun oge kulantaran geus teu kuat hayang diuk, atuh gek manehna teh diuk dina korsi hareupeun dokter Lilis. Aduh. Cek eta lalaki teh katempo nyureng siga anu nahan ka nyeri. Geus diuk merenah mah memeh ditanya ku dokter oge, celengkeung teh manehna ngomong ti heula.
8: Oh, dokter, abdi mah isin di pariosna oge. Ulah teuing di pariosnya. Abdi mah bade nuhunkeun resepna bae.
0: Ngadenya pasien ngomong kitu, dokter Lilis teh gancang nempas.
9: Keheula pa, abdi bade marios heula data. Nami teh leres Abah Rojali.
0: Nuhun tanya harita teh gasik nembal.
8: Leres pisan Bu Dokter. Anu lelah mah abdi teh Abah Rojali teh.
0: Teras pada melansa di dinten salaku paranormal atana pidukun. Horeng para mitra eta pasien teh nu katelah Abah Rojali. Manehna teh saurang paranormal atawa dukun sakti nu geus kawentar ka mana-mana. Ngadenge penjelasan kitu ti pasien anu tetela eta teh Abah Rojali. Dokter Lilis ungut-ungutan. Manehna geus teu kudu nalek deui ngeunaan biodata ka eta pasien. Rengse Abah Rojali nataan data pribadina kadenge dokter Lilis nyarita.
9: Oh, ieu teh anu nalah Abah Rojali teh ya? Aduh, abdi mah kataji pisan ku kasaktian Abah Rojali teh. Eta we majar cenah cek batur. Abah Rojali mah saciduh metu saucap nyata. Panyakit naon bae oge cenah tiasa dicageurkeun? Mung abdi mah heran. Nah, ari panyakit sorangan teu bisa diubaran? Kalahna teh datang ka rumah sakit.
0: Abah Rojali harita katempo ngahuleng teu lilapok nyarita.
8: Nya kitu Bu Dokter, sanes abdi teu tiasa ngubaran maneh. Mung ari panyawatna dina imbit mah sesah mariosna. Kungsi nganggo kaca eunteung oge, abdina teh teu kelu ningali. Ari bade diparios ku Bu Dokter, abdi teh teu kiat ku isin. Sieun we ongkoh bilih Bu Dokterna pingsan.
0: Dokter Lilis harita teh nyerenyeh siri, kabayang ku manehna mun tea mahnya kudu mariksa bujur Abah Rojali. Teulila pok nyarita.
9: Tos, ayeuna mah kieu bae nya, sok geura sebatkeun gejalana kumaha, supados abdi tiasa nganalisa.
0: Dititah nyebutkeun gejala panyakitna, Abah Rojali tuluy cacarita.
8: Oh, kieu Bu Dokter. Ieu mah kronologisna bae heula nya.
0: Tah, dua dinten ka tukang, abdi teh jajan endog puyuh di pasar. Mung sigana abdi ngadahar endog puyuh teh seueur teuing. Da eta mah teung neklami atuh. Ujug-ujug dina imbit anu palih kenca, aya anu nyamentil saageung kacang hejo. Tapi nyerina, aduh, kabina-bina Bu Dokter. Dugikeun ka mapah oge teu tiasa ajeg. Dijelaskeun kitu ku Bah Rojali, dokter Lilis teh gancang nempas.
9: Oh, atuh eta mah bisul beunyeur. Tah, biasana mun aya jelema ngadahar endog tuluy bisulan, eta hartina jelema teh tos ngadahar endog ladang cocorokot. Sigana Bah Rojali basa jajan endog puyuh teh ngadahar lima ngaku hiji, alias darmaji nya. Tos atuh ayeuna mah mending dirawat bae nya.
0: Ngadenge manehna kudu dirawat, Bah Rojali ngahuleng. Teu lila pok manehna nyarita.
8: Piraku Bu Dokter, ukur bisul beunyeur bae kudu dirawat sagala. Buka upami bisulna saageung bal poli mah.
0: Ku hayang-hayangna di eta rumah sakit aya pasien anu dirawat, antukna dokter Lilis nyingsieunan Bah Rojali.
9: Nya pasti kedah dirawat, sabab bisul beunyeur oge, lami-lami mah janten ageng. Bisa-bisa Abah Rojali moal tiasa dilancingan. Tenang, Bah. Pokona pelayanan dijamin bakal nyugemakeun. Susterna ge garulis pisan jeung balager deui. Ngadenge Dokter Lilis ngomong soal suster gelis mah, Bah Rojali teh curing hak. Bali tuluy nyarita bangunan bunga. Wah, kaleresan atuh Bu Dokter. Abdi teh hoyong sakantenan cuci mata. Dari mireng susterna garulis mah, abdi oge janten semangat. Mung kinten-kintena aya kamar pasien anu gratis. Atanapi bisa dianjuk lah kitu. Dari kedah mayar mah, artosna ti mana boa. Ngadenge Bah Rojali ngomong kitu, Dokter Lilis muncereng. Kumaha? Kukupingan teh milari kamar pasien gratis? Aya tuh kamar nu itu tuh, nupang tungtungna. Cik Dokter Lilis bari nunjuk ka kamar mayat. Atu dituduhkeun kamar mayat mah, Abah Rojali teh harita ngelemes. Satuluyna manehna indit, teu permisi-permisi acan ka Dokter Lilis.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Sareng masaha namina mah?
14: Maida.
10: Maida linggihan paling mana?
14: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
10: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
14: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
10: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
14: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
10: Tos lami pisan mah
14: nya. Nya eta mah vertigo mah dilandongan kitu ieu deui sumping-sumping deui.
10: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
14: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok dieukeun tara gugah mamang jeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
10: Sate acan pengobatan ku jamu tetes Alpha Propolis biasana ka mana ma?
14: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
10: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
14: Alpha Propolis.
10: Saatos nganggo Alpha Propolis naon wae nu karaos nama?
14: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
10: Dina vertigo na kumaha mah?
14: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos bae damang geus kan
10: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
14: Nama ge dua.
10: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
14: Tingawitan, neti kahiji.
10: Oh. Ma, kumaha cara konsumsina?
14: Genep tetes, sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
10: Ma Ida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar banyak.
14: Amin.
10: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
16: Bapak Sakum.
15: Bapak Sakum dari
16: NPEN
15: Kecamatan Mundu ya.
16: Kabupaten Cirebon.
15: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
16: Iya, betul.
15: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
16: Sudah. Dua kali ini ya.
15: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
16: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. enggak jelas.
15: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Suka berair gitu ya.
16: Suka berair ya.
15: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
16: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
15: Enggak begitu buram lagi
16: enggak.
15: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
16: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
15: 20 hari ya.
16: 20 hari ya, 17 hari lah.
15: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
16: Sehari 2 kali, Pak.
15: 2 kali ya.
16: 2 tetes.
15: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
16: 2 tetes ya, betul.
15: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
16: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
15: Iya.
16: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
15: Tesma ini.
16: Iya. Barangkali cocok.
15: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
16: Iya.
15: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
16: Iya.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
17: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
18: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
18: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di...
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
5: Ya.
4: Mohon. Upami linggit teh.
5: Cikaret batu bubut.
4: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
5: Malak pegirung.
4: Malak pegirung ya?
5: Ya.
4: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
5: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, engap.
4: Engap.
5: Ya.
4: Terus kana pernapasan kumaha?
5: Ya tak engap
4: eh. Engapnya?
5: Ngangahe engap.
4: Oh.
5: Ya sesak napas gitu.
4: Sesak napasnya. Tos sabaraha lama ya teh?
5: Ai hitungan mah 11 bulan.
4: Hampir setahunan ya?
5: Ya, hampir.
4: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
5: Kamana mani.
4: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
5: Ya, tos ka itu ka dieu.
4: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong Alfa Propolis, saya sabaraha botol tah?
5: Karak sabotol kadua arek
4: ayeuna. Ya,
5: kadua anu ayeuna.
4: Teras kumaha teh anu karosta nuju ngaleut Alfa Propolis sabaraha dinten nu karaos?
5: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
4: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
5: Ya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
4: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh tilu nya.
5: Ya, nyana. Da eungap teh apa nganga.
4: Laras.
5: Ayeuna mah alhamdulillah.
4: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
5: Ya, Alfa Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui.

0: nyobian cina kemari teh. Ya, alpa propolis ceng teh.
1: Surhat nuhun tehnya.
0: Nya sami.
1: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Yang 25 juta itu enggak cair, cuman cair 7.300.
2: Kami menolak keras segala bentuk penjajahan digital di mana kekuatan modal asing mengeksploitasi ruang udara kita.
3: Jabar Now edisi Selasa 18 Agustus diantaranya mengenai HUT ke-81 RI, layanan dasar di Jawa Barat belum terpenuhi. Jebakan program pemerintah fiktif, puluhan warga Sukabumi tiba-tiba tanggung utang bank. Serbuan platform digital global, KPID Jabar serukan kedaulatan informasi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam mewarnai peringatan Hari Kemerdekaan di jalur utama Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Sebuah kecelakaan lalu lintas hebat yang melibatkan truk Colt Diesel dan minibus Daihatsu Grand Max merenggut 4 nyawa sekaligus. Seluruh korban tewas merupakan satu rombongan keluarga yang tengah melakukan perjalanan darat menuju Bandung. Peristiwa naas itu terjadi Senin 17 Agustus jam 1:30 siang. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat truk Colt Diesel yang datang dari arah Bandung terlibat tabrakan adu banteng dengan minibus Grand Max yang melaju dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat truk terguling di tengah jalan hingga mesinnya mengeluarkan asap tebal. Sementara minibus terperosok ke dalam kolam di pinggir jalan dengan posisi terbalik. Warga yang berada di lokasi langsung berhamburan membantu evakuasi para korban yang terjebak di dalam kabin kendaraan yang terendam air.
4: Oh, desa ugal-ugalan. Oh, nabrak Grand Max sampai ke kolam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Upaya penyelamatan berlangsung dramatis. Dua korban yakni Rasidi 52 tahun dan Nur Lailah 50 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat. Sementara dua korban lainnya yakni Rasti dan seorang anak laki-laki bernama Andri Rustandi berusia 12 tahun sempat dilarikan ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Namun Senin malam kedua korban luka berat itu tidak dapat tertolong. Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan penyebab utama tabrakan. Kanit Gakum Polres Tasikmalaya Kota Ibda Devi Budi Radiansyah menegaskan, pihaknya masih lakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan maut ini. Menurutnya, dua kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan parah dan sudah diamankan sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Niat hati ingin memutar roda ekonomi lewat program budidaya singkong, puluhan warga desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, justru harus menelan pil pahit. Tanpa pernah merasa mencairkan pinjaman bernilai fantastis, nama-nama mereka kini justru masuk daftar hitam perbankan atau blacklist akibat dugaan modus penipuan berkedok program pemerintah.
5: Kasus ini mencuat saat salah satu korban, Otang, mendapati permohonan kredit di Bank BRI ditolak mentah-mentah. Alih-alih mendapatkan modal baru, Otang terkejut lantaran tercatat memiliki tunggakan utang mencapai 48,6 juta rupiah. Tragedi jerat utang ini bermula pada Juni 2022. Saat itu para petani diiming-imingi program penanaman singkong yang diklaim milik pemerintah. Dengan syarat menyediakan lahan, warga dijanjikan suntikan modal hingga 25 juta rupiah per hektar. Sedikitnya 25 hingga 26 warga tergiur dan masuk dalam jaringan perangkap tersebut. Tanda-tanda kejanggalan sebenarnya sudah terlihat sejak proses administrasi, bukannya dibawa ke kantor cabang resmi perbankan, puluhan warga justru digiring ke sebuah lokasi di kawasan Warung Kiara untuk menandatangani formulir pembuatan rekening bank.
1: Yang mengajaknya itu ketua kelompok tani desa Mekarsari yang namanya itu Junani, katanya ada program singkong per hektar 25 juta. Yang 25 juta itu

0: Enggak cair, enggak cair. Cuman cair 7.300.
1: Seorang tukang cukur di Desa Cimulang, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Nur Hidayat, viral di media sosial setelah mengucapkan kata siapa sudah merdeka saat petugas kecamatan mengajaknya memasang bendera merah putih.
2: Nur Hidayat mengaku ucapan tersebut disampaikan secara spontan. Ia mengungkapkan pernyataan itu merupakan ungkapan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama tingginya harga kebutuhan pokok dan sulitnya mendapatkan penghasilan.
3: Di situ saya nggak ngeluarin kata untuk menolak memasang bendera. Saya cuma ngomong emangnya udah merdeka. Cuman dia tuh masih toto nyincar saya sama pertanyaan itu. Terus ibu camat juga udah ngebenerin bahwa itu tuh bukan orang dari kecamatan.
2: Sementara itu, Camat Rancabungur Dita Aprilia menegaskan kedatangan petugas ke sejumlah lapak dan toko bukan untuk melakukan intimidasi. Petugas hanya mengajak masyarakat memasang bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan.
4: Permohonan maaf, kesimpang siuran informasi berita yang ternyata menjadi viral ya. Kami ada kegiatan menghimbau kepada warga untuk memasang bendera merah putih, menghimbau kebersihan.
2: Meski sempat viral, Nur Hidayat akhirnya tetap memasang bendera merah putih di kiosnya di Jalan Raya Rancabungur, Kabupaten Bogor.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ke-81 tahun, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Satu di antaranya adalah layanan dasar dan infrastruktur yang layak.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui bahwa di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ke-81 tahun, masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Satu di antaranya adalah layanan dasar dan infrastruktur yang layak. Usai memimpin upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung Sate Bandung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, perayaan kali ini harus jadi momentum refleksi bagi dirinya sebagai kepala daerah. Pasalnya, ukuran kemerdekaan tidak hanya sebatas terbebas dari penjajahan, tetapi juga kemampuan negara menghadirkan pelayanan publik yang dirasakan

0: www.radioprssnijabar.net. Saudara, serbuan platform digital global KPID Jabar serukan kedaulatan informasi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat menyerukan penguatan kedaulatan informasi nasional di tengah kian besarnya pengaruh platform digital global. Seruan disampaikan melalui deklarasi penyiaran menggugat di Gedung Indonesia Menggugat Kota Bandung Minggu 16 Agustus.
1: Lewat deklarasi yang dihadiri seluruh komisionernya, KPID Jawa Barat menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni kedaulatan informasi, keadilan industri penyiaran, serta perlindungan ruang publik dan frekuensi dari dominasi platform digital global maupun kekuatan modal asing. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menegaskan kedaulatan informasi merupakan hak mutlak bangsa guna melindungi masa depan generasi penerus dari serbuan informasi tanpa filter.
2: Kami menolak keras segala bentuk penjajahan digital di mana kekuatan modal asing mengeksploitasi ruang udara kita tanpa tunduk pada hukum Indonesia. Dari Bandung, bumi Pasundan, kami mengetuk kesadaran nasional, rebut kembali kedaulatan udara kita, tegakkan keadilan dalam setiap siaran.
1: Selain itu, KPID Jawa Barat juga mendorong keadilan distribusi ekonomi dalam industri penyiaran agar lembaga penyiaran lokal tetap memiliki ruang proporsional untuk mempresentasikan budaya daerah. Adiana berharap deklarasi penyiaran menggugat dari Bandung ini mampu menjadi momentum nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan arus digitalisasi.
0: Kreativitas dan semangat kebersamaan warga di Tasikmalaya dan Ciamis diuji dalam momen kemerdekaan tahun ini. Ada pengibaran bendera di bawah jembatan gantung, pula ada upacara bendera Agustusan di tengah danau.
3: Semarak peringatan 81 Republik Indonesia dirayakan secara unik oleh warga perbatasan Tasikmalaya dan Ciamis. Bendera merah putih berukuran raksasa 10 x 20 meter sukses dikibarkan secara vertikal di bawah jembatan gantung Sukamena Kota Tasikmalaya Senin 17 Agustus. Ketua Panitia dari RW 07 Kampung Benteng, Fajar Utama, menyebutkan pengibaran bendera raksasa ini merupakan tradisi tahunan kali ketiga sejak jembatan di atas Sungai Citandui diresmikan. Pengibaran dilakukan secara terampil oleh 5 pemuda setempat yang telah menjalani latihan intensif.
4: Kami mengajak warga agar selalu senantiasa mencintai Indonesia, meskipun begini keadaannya, tapi kita hidup tinggal di Indonesia.
3: Tak hanya seremoni pengibaran bendera, ratusan warga yang hadir juga menggelar aksi peduli lingkungan dengan membersihkan sampah di sepanjang aliran Sungai Citandui serta memeriahkan dengan beragam lomba khas Agustusan. Sementara itu, cara unik dan penuh makna ditunjukkan warga Kabupaten Ciamis dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Upacara bendera digelar dari atas rakit bambu yang mengapung di tengah perairan kawasan wisata Danau Lembur Galuh, Senin 17 Agustus. Dalam proses itu, inspektur upacara beserta petugas mengibar bendera harus menyeberangi danau menggunakan rakit untuk mencapai panggung utama. Meski harus bertarung menjaga keseimbangan di atas air, pengibaran bendera merah putih sukses berkibar sempurna diiringi tepuk tangan riuh peserta dari tepian danau. CEO Lembur Galuh sekaligus inspektur upacara Cuncun Eris Budiana mengaku bangga atas suksesnya ide spontan yang disiapkan 2 minggu sebelum acara ini.
5: Lihat ada stage, kenapa tidak kita bikin yang lebih unik dan supaya lebih meriah di tengah danau.
0: Di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ada yang berbeda di Kabupaten Majalengka. Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kemerdekaan kepada warga di Kecamatan Talaga berupa jembatan baru yang menjadi penghubung antar desa di Desa Talaga Kulon. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter itu menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan hingga menghambat berbagai aktivitas.
6: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kepada warga berupa jembatan penghubung antar desa yang berada di Desa Talaga Kulon, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter tersebut menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan sehingga menghambat berbagai aktivitas.
7: Dua desa Campak dan juga Talaga Kulon sekali mengucapkan terima kasih dan menghargai setibanya. Kedua desa yang tadinya terhambat oleh alam, adanya saluran air yang membentang hampir 26 meter, jembatannya rusak, jembatannya tidak ada, dan akhirnya komunikasi dan lalu lintas tidak bisa terlaksana.

0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
1: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
2: Terima kasih, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi,

Sekar rumembe. Nagara sampun kaceluka kana ngewu kaloka kajana priya kajam paring angin-angin kakon saraman sanagara. Subur makmur gemari pahlo jinawi aman santos sakartala harja sepi paling tewong rampong nu digawe simpe hati kaum buruh kan teripuh karyawan sami sarana. Ingon-ingon kebos sapi pada mulus. Watak wanto singkang datus nalendra ing nagara sekar membe kejabinipun Prabu Jinawiya. Tajujuluk Prabu Jinawiya ingkang sampun wontening setingil binatur rata lengah hing dedampar denta pinalipit ing sesusari negan nawartna. Lemek babut perang wedani ginanda wida jebat kasturi lan sinebaran sari-sari. Remagan kian ingkang putra kekasihipun Raden Jaka Gintiri. Sami tungkul kamari keludat nyemah nari.

jaka kintiri anak ama hidup kalau pangersa tapi nama putra jaka kintiri nampi karena pembagi kalanya nyun ketampi sema pangabakti kohonyuk panjenengan pangersa ama ditarima puja stuti hidup tening tangan loroki watengan simpun plungi ati pun dihing mastakaju nampi nuhun kaulan nuhun kalihna perkawis rupina ayena binten kagenep belas putra sasat jadi jago saemara margi dugi kadinten kamari dinten kalima belas teu aya hiji raja anu tiasa ngelehkeun putra punten sanes ujug ria sareng takabur nanging dikersakeun kitu we agungna ieu teh ku kersana dat Gusti nu kagungan jemarna pinoa salira pangersa ama ayeuna teh raja mung ukur duaan deui anu teu acan ngiring dina dinten kagenep belas nyaeta ngiring saemara marebutkeun Aceuk Siti Ragen ama syukur bagja kumbayangan Raden memang ngarasa bagja barina sugema ama ku ayana kidep geus bisa ngarengsekeun pacogregan di nagara sabab lamun teu make jalan saemara ieu kajadian nganung harti ieu nagara teh bakal dipake lapangan papaseaan ku raja-raja anu ngahaja perebut lanceuk hidep Siti Ragen nepi ka jadi buah catur keur umum buah catur balarea oge raja-raja anu datang ngahaja ngalamar ai dibikeun ka itu kumaha ieu dibikeun ka dieu kumaha itu nya ku jalan saemara ieu urang bisa rengse oge waragad anu dipake saemara ieu teh yakin ieu teh waragad ti raja-raja tina panglamar teh anu dipake waragad taku kituna ieu saemara teh pan bebas ditongton ku hamba rakyat nagara sapangeusi nagara entong bujeng hingga ramba rakyat anu aya di nagara sanajan ti luar nagara oge bebas bisa nonton jalana saemara teu pina damel kaula nun taku kituna ayeuna poe ka 16 mudah-mudahan neh hidep sabab ieu teh geus kadenge kana cili ama yen pamuji balarea geus jadi sabiwir hiji anjeun sasat jadi andalan nagara ku kituna ama oge ngarencana sareng sena ieu saemara teh komo lamun lanceuk hidep meunang jodoh ama teh sakalian we dek ngistrenan hidep jadi senopati ingalaga pahlawan di nagara aduh nuhun kaula nun ama sateuacana nanging nya kitu putra teh rumaos sepi keneh ku pangarti tuna keneh ku pangabisa ih teu bisa kitu sabab da geus kasaksi ku sareha tayeuna bisi kaberangan sabab mang hidep patih ieu nagara patih jinareksa tangtuna oge ayeuna teh meureun geus aya di alun-alun jadi panitia saemara pikeun nangtukeun nasib raja anu dua deui nu rek milu saemara poe ieu tapi nu damel kaula nun doa nawe ama kahiji atukun lanceuk mudah-mudahan kenging jodoh anu patotos kadua na putra aya dina kakiatan bra lumampah junggera lumaku jigera init mudah-mudahan sapamunut giluran sapanajatina kanan anjeun ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Gusti anu kagungan mudah-mudahan ama rampung taut tutas pangandika katigas kantun pinara bra lumampah junggera lumaku hideup jaka gentiri mudah-mudahan hideup meunang ngahaja ngadoa ama ti barang lahir hideup cing jadi insan anu guna pikeun kapentingan nagara bangsa katut beragama cinekna anjeun teh cing jadi jalma anu soleh kabuktianana ayeuna syariatna anjeun geus bisa nyalametkeun ieu nagara tina ancaman raja-raja anu ngahaja bakal papaseaan di nagara urang ku jalan parebut

Nyai Raden Jaka Gintiri Kondor saking pangkonan Nalendra. Lalu mampah sasat peninggalan kenpansen jadi jago saimbara.

0: Pahapunten.
1: Sae,
0: sa. Kaula butaksi.
1: Butaksi nuhun, nuhun, nuhun.
0: Jika nepoi ieu, poi ieu bakal tagunul eta agan putri Dewi Siti Nageni, doakeun ieu papap ye. Bakal jadi bojo Akang nomor 17 ye. Aduh, doakeun, doakeun, doakeun. Lain turunan urang Lurah Cipadung aing kudu.
2: Beres.
0: Heuh, kudu ditampi ku awewe mah.
2: Budak geus.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sareng Teh Sitinya.
5: Mohon.
4: Teh Siti itu mana lingkit teh?
5: Di Cihideung.
4: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
5: Dua katilu aina.
4: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Leuleus riut.
4: Mohon.
5: Upami
4: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
5: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras.
5: Teras deui.
4: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
5: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
4: Mun se mohon.
5: Ieu naon teh perih ieu teh?
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan ieu seueurnya.
4: Sabar hiji benjolan teh teh?
5: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
4: Tah ayeuna kan.
5: Ayeuna mah.
4: Kumaha teh ayeuna?
5: Alhamdulillah kitu, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Tos aya karaosna.
4: Tos aya karaosna nya.
5: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
4: Teu nyeri enanya ya.
5: Teu nyeri, alhamdulillah.
4: Tak sabar lagi kan rupanya mah teh.
5: 2012
4: ini 2020 berarti sapul usumnya.
5: Iya, tos lami.
4: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng ada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
5: Alhamdulillah aya karosna gitu.
4: Seueur
5: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
4: Ayeuna
5: mah. Seueur we pang anu karosna ena.
4: Alhamdulillah.
5: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
4: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
5: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
4: Laras aya kesandet teh kang ngomitra kang undang supados sehat sapertos teh kieu teh
5: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
4: cobian pangitenya
5: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
4: aya karaos na nya sehat salamina teh nya
5: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ya ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
4: mohon amin amin amin hatur nuhun teh nya mohon.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: Meni rajin ke kos rekan waye.
9: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
8: Kata ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena siga ayah nungahalang, gitu tah naso canate. Janten awal sanate kirang jelas.
9: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya? Ah, iya ce, cobian gera, insya Allah karaos enakin.
8: Tetes mata naon, iya tes ce.
9: Tetes mata, tes ma, ah ini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
8: Wah, geningan seueur kasiat mah, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
9: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
8: Oh, gitu. Aman ieu teh, ce?
9: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
10: Dapat mendengarkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
12: 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Ngahaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan saderek ku taksi parantos sumping.
15: Yeah. Aduh ya, anti kadukutan memboki gelis pisan itu Dewi Siti agen aluan ini papanggungan. Nih, doakan jadi cing jadi-jadi bojo akal anu nomor 17. Aduh, mana pia dibeuteungeun kaula anu ngaran Jaka Hindiri.
14: Mangga, mangga. Sateuacana digawitan ku pikiran Patih Supan disaurkeun heula we pelaturan sayembara.
15: Bener, batu cerita. Aturan-aturan teh bagi teu ku handeu, geulut geulut teh.
14: Cumun, tapi dah kena beres ya tuh.
16: Arti batu.
15: Apaan murun itu geus direncanakeun maka jeung teu beres? Kaiji, kapan teu meunang bawa pakarang kangkang oleh wong bodong ari cangurang gede-gede ka heureuy jang sapotong teu meunang dibawa ka pakalangan.
14: Apa? Kadua.
15: Kaduana kapan teu meunang nyelong panon jeung najong si eta?
14: Si eta teh naon?
15: Oh, si eta mah kitu pilaku di dinya eueuhan. Sarua meureun. Pada boga. Pada boga, kan beda leutik jeung gede. Katiluna teu meunang aya tuntutan di mana nak aya kacilakaan semplak leungeun. Semplak tatak potong leungeun. Eta abeh dituna nepi ka maot.
14: Tapi
15: kudu bebas kusaha hukum sayembara.
14: Iya, mah.
15: Tah kitu. Mana pia dibeuteungeun ka ulah anu ngaran Jaka Hindiri. Memang jago teh budak teh. Jago teh batur mah keok tapi keur ka ulah. Tenang. Wong lian bisa kasoran tapi keur ka ulah mah bisa.
14: Mangga. Mangga dihaturkeun bae ka Raden Jaka Hindiri jaga sayembara. Supados enggal sumping ka ieu tempat. Kalayan ka para wiaga
16: aya naon?
14: Anu parantos lami rupina teu asa nampi gaji. Nembe uang makan wungkul pangitan.
16: Uang makan 2500.
14: Sumuhun. Cekapkeun. Atuh cenah teu cekap itu bantilas keureutan. Sumuhun.
16: Aya.
14: Kitu mangga.
15: Sorak kana hadiah. Jago tiba.
14: Hingga.

0: jadi dibuteng akang ti.
1: Mudah-mudahan ne pangresa. Pangapunten paman ka pengkeran.
0: Mangaraden. Lucu pisan cu.
2: Alah tenan atuh.
0: Payunaneun teh mung dua deui rupina sareng ieu.
1: Teu pino.
0: Mudah-mudahan cing tulus jadi adi perut nyai.
1: Mudah-mudahan.
0: Nyaan gelis tuang raka teh. Padahal kahayang wadu ditonjok ku akang teh juralitong hudang deui. Api-api we. Geuni amplop mah paneuri.
2: Aja leuwih. Aya.
1: Panuhun we dina jalanna saemana ieu teh kenging di kotoran kunu kitu.
0: Allahna usum ayeuna mah.
2: Budaya
0: tuh. Usum ayeuna mah, hampir ngabudaya nu kitu patut teh.
2: Rejeki lah teh.
0: Iye.
1: Numawi di nagara kaula mah teu kenging.
0: Teu naon teu meunang.
2: Utara mah ulah.
0: Bener tegara.
1: Tega.
0: Pati.
1: Tega.
0: Ceuk rarasaan akang mah dacan eleh geuleuh ti baheula ge. Kamari pamajikan anu kolot jekuk beuteung dari tonyok kusak ka teu urang deui.
2: Percaya ka
0: pamajikan.
1: Mangga mangga mangga.
0: Mangga atuh digawitan bae supados depang keneh lapandangan antu cagos sareng miminat. Ya, kaula putar sih.
1: Kaula jaka kintiri.
0: Maju.

0: Ingkang samya prasta lawa lawa
1: kuda.
2: Aduh,
1: kumaha berja?
3: Balik kitu
2: euy. Mangga gara lugay.
0: Aya hudang anjeun.
1: Aduh.
3: Sina keur, sina balik kitu. Balik dana kitu euy.
1: Ampun. Rupina ieu teu acan sah dianggap elehna.
3: Naha panitia naha?
2: Naha panitia?
3: Naha panitia? Panitia geus kagoler.
4: Geus kagoler moal menang bokor moal.
3: Bari geus kagoler.
1: Kaula dek ngitung ti hiji nepi ka kalima. Lamun masih kene bisa hudang, nganung harti aya kene kawani. Hiji, dua, tilu. Aya keneh meureun kawani teh.
3: Aya keneh kawani. Aya jiga rokep
1: yeuh. Pina aya keneh kawani. Aduh, tobat. Kasep jeuk kagintiri. Moal tulus jadi adi beuteung teh.
2: Akang teu kuat tandangan kasaktian. Ampun.

0: Kitu balawargi. Utaksi parantos ngejati pakalangan mangga. Ayeuna dinten kagenep belas undian anu kadua nyaeta undian anu pamungkas.
1: Saya, saya.
0: Anu kakasih Prabu Puspadenta ahli sihir ieu. Ya, mangga.

0: wae ngamali mangke ngajam panabuka.
1: Pantes lamun akang balik ka nagara sasar lamun telaksana pamajikan kaula anu tujuh di bawah sare teh asa sare jeung hansip kulantaran nya pikiran inget wae kanu geulis jatana sikirageun.

0: sihir bakal nengah di kejauhan si jaka gintiri bakal di juralit
1: sadayana anu nonton sami olohok hampir tengijep wayana ningali jujuralitanana Raden Jaka Gintiri kena ilmu sihir
0: nanging watak wantos Jaka Gintiri duduwong samanya
1: satria anu pinuh kudidikan rohani jasman jangira tangi

0: watak wantos ieu raja ahli sihir barang bade ngaleupaskeun nyawa bisa keneh aya kasempetan. Nyeta minahkeun ilmu sihir. Ilmu sihirna bisa minahkeun rasa cintana tina ieu wujud ka wujud jaka gintiri. Kurang aja pae geni hoye
1: hidup jago hidup jago gintri lain baya jago urang euy jago urang euy
2: hidup jago gintri hidup
3: hidup mangga jago.
0: Aduh nah kalepasan teuing raden hidup mah kalepasan laras putra teh bakat tingku parantos baluang we paman.
4: Nah iya bu tapi kang masing pati nguningakeun sajumlah para penonton ieu teh geningan maot
1: ya hidup jago hidup hidup jago hidup hidup jago hidup jago hidup
4: ayo kasep lumatak teu meunang aya tuntutan naon-naon oge dieu buktina geuning cu nyata bisa aya kajadian kieu untung we manehna geus neken dina ta perjanjian yen moal aya tuntutan naon-naon tapi kudu bebas ku cara hukum sembara
0: tapi kada mah paman.
4: Aduh cu rupina ngantosan saha nu bade daftar deui we dina waktu saena oge dihaturkeun ka petugas di nagara ieu rajana anu kakasih puspadenta parantos ngemasing pati tumakaning perlaya supaya dicanak petugas di nagara.

Raden Jaka Gintiri anu parantos kena ku ilmu sihirna ieu raja nu maot. Barang ningali kana papangungan putri ngadak-ngadak aya rasa anu aneh dina dirina. Kunaon dina dirina bet diancikan ku rasa birahi karakana nyaeta Dewi Siti Ragen anu aya dina papangungan. Sajongjongan ieu Jaka Gintiri.

0: Nah, bet aya rasa kieu, aduh aceh.
1: Alah, naonah urang?
0: Naon geus? Paingan hese milarian jodoh aceh da puguh panginten kaula anu bakal jadi jodoh aceh.
1: Aneh
0: nemek rayi teh diancikan ku rasa birahi dina ati. Dedeh ayeuna jeung dedeh kamari bet beda. Bet aya leuwihna dedeh ayeuna mah kasalira mo. Ku kituna emok dina waktos ayeuna ieu rayi aya dugi keuneun mugia tiasa nampina. Upami kersa teh mah aceuk dipijodoh ku rayi. Dijadikeun bojo ku rayi nuhun upami teu kersa nya sagedena ge tanaga aceuk awewe moal leuwih ti kaula sakula laki. Ceuk, pangapunten ieu rayi. Duka kumaha dina waktos eta tepangna Siti Ragen sareng Jaka Gintiri tuna lampah eta kacarios Iraja Nagara.
1: Iya ge.
0: Nyaeta Prabu Jinawea Ramana Gintiri Ramana Siti Ragen kasumpingan pati. Anu aya di karaton watak wantos Raja Binekas Ratu Linuhung. Magelaran dina waktos ieu anu kaayaan di karaton seungit ngadalingding kastori angin-anginan kemang-kemang warna-warni nawiskeun Raja Linuhung. Tasumpingan Patih Cinareksa.

0: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang teh lina nya tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atau seusum?
1: Tos seusuman ya. Mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dia we lah gitu tapi teh acan aya pirobihan.
1: Acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
2: Alfa propolis.
1: Mohon. Siap sabar botol teteh?
2: Atau saya 2 botol.
1: Sarang ayin apa intinya?
2: Mohon.
1: Takumah teteh sarang saya ngalat landong alfa propolis penyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
2: Mohon.
1: Naon wae tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teh aya.
1: Alhamdulillah. Sarang saya ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
2: Ya alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Wirobihan.
1: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalat damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar.
5: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini
5: sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM.
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Gusti Prabu Jinawiya kasumpingan patih anu sejang nguningakeun kajadian di alun-alun. Kunira Kang Andika Kang Rayi
1: Saulah sembah sungkem kuhyuk panjenengan Sri Paduka
0: ditampi nuhun pujastuti sampean Rayi. Kumaha kaayaan?
1: Aduh hebat, hebat tuang putra Patanangna.
2: Dugi kajari sabiwir hiji pamujian ti balarea ditujukeun cap jempo ka tuang putra. Jadi yakin tuang putra teh Gusti teu mubazir. Di nengnek-nengnek ti lelemet, di ais-ais ti leutik kalian dididik pangarti. Istuning ayeuna geuning katingal mangpaatna
1: sapertos salira we nuju anom sun. Salira nuju anom teh kitu pisan meureun.
3: Abong kana kalebet teh manuk teh bebejit
1: anak cingcileng anak parakukun cunga.
4: Teureuh nu kiat.
1: Teureuh rupina anu kiat.
0: Syukur bagja kumbayangan ngan panuhune eta pamuji teh ulah dihareupeun anak kaula. Bisi ngalunya
1: nuwuningi dateng Sandika.
0: Barang tiantawisna bae Sang Nalendra naroskeun yen kaayaan di puseur dayeuh. Laporan tiye patih yen aya nu masih patih temakaning perlaya. Rayi
1: kaulah
0: bener aya nu korban
1: anu mau tuang putra tirupina kalpasan seuneu.
2: Raja anu pamungkas madugi Kang Masing Pati tumakaning perlaya.
0: Boa-boa. Sieun aya mamala tina ieu kajadian.
1: Ada diayakeun katangtosan heula mulai.
2: Nyata eta raja teh parantos nawis. Yen moal ngayakeun tuntutan naon-naon di mana aya kasilakaan beh ditunan dugi ka maot.
0: Tapi teu bisa kitu ngaran-ngaran manusia teh cicing dina hiji martabat. Sanajan ayeuna nawis dina eta katangtuan
1: ti malem
0: tetep beda boga anak buahna bisi manehna teh ngayakeun serangan ka direk nuntut. Nyai caringcing mah perlu weti ayeuna caringcing pageuh kancing saring set pageuh iket bejakeun ka hambarayat nagara supaya priatna jeung hati-hati
1: nuwuningi dateng Sanika.
3: Alir beda arang nuju aya dina himbawacana sapratane pun
2: Dewi Siti Ragen diudag-udag ku rayina nyaeta Jaka Gintiri.
0: Tulungan tulungan amat tulungan. Naon Rayi itu si Siti Ragen lumpatan. Naon
1: geningan di udang-udang kurai na nuju ocon panginten
0: tiraku
1: timala
0: tulungan.

0: tanah mah. Naon ieu teh si tiragen? Aduh sadaya-daya kaula nuhun pangapunten. Paman.
1: Naon Nyai?
0: Naon geulis? Sadaya-daya tiwas. Si Jaka Kintiri kausap korot. Kausap korot kumaha?
1: Kausap korot naon?
0: Asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan ku caritaanana si Jaka Kintiri pangresa.
1: Iya naon?
0: Aduh ampun teh.
1: Jiga anu mabok panon beureum gular-gular tua toel. Ai pok-pokanana.
0: Nah nepi ka sagarihal kaula nu
1: gerihal kumaha?
0: Pajarkeun teh cenah semua gaduh bojo pamiteu ka aceul.
1: Oh, manya.
0: Tapi nu nama paman pok-pokanana si Jaka Kintiri rungsep ka kupingna.
1: Pajarkeun teh cenah hayu. Urang tepangan Kangjeng Rama urang rengsekeun pertikahan darayi teh moal gaduh bojo pamiteu teu ka salira aceul.
0: Kitu saurna kaula nun.
1: Bener eta teh.
0: Teu pina nama kaula nun Kangjeng Rama.
1: Kembali.
0: Sutiraga. Kageuning

0: pangapunten kaula nun.
1: Diuk Gintiri.
2: Nanaonan teh Raden?
0: Gintiri ngusap beungeut maneh Gintiri. Sadaya-daya ama kalaresan acik lumpatna ka dieu panuhuné ama rengse kene putra teh ayeuna pertikahan sareng pun lanceuk. Tobat.
2: Naon ieu teh banyol hideup?
0: Naon? Rengsekeun pertikahan ama putra teh moal gaduh bojo upami teu kapun lanceuk acik Siti Ragen. Katarik kataji ka pati-pati.
1: Bener teteh sia ngomong teh.
0: Teu pina damel kaula nun.
2: Ya Gintiri.
0: Laras pangrasa tobat. Panjer talelo.

0: kurang ajar. Bener teteh ngomong teh.
1: Sadaya-daya kaula nun. Kintiri Musa peungeut rayi jaah teuing.
0: Cing eling cu ieu lanceuk saidung sababa.
1: Aceuk kayu urang sosonoan. Duh, ampun teuing si Kintiri amah.
0: Teu sangka kalakuan nepi ka kitu Kintiri. Lebar ku pamuji balarea. Lebar ku ibawa jeung komara dek dilunturkeun ku satra kitu. Eling sia.
1: Tikahkeun putra ama.
0: Teu sangka. Teu beda ti dedemit sia hilte.
1: Pinas ti kasah yang tumampara.
2: Pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba.
0: Wadek wantos yen nalendra saciduh metu sakecap nyata. Nyebat dedemit kaya putra najaka Kintiri anu kalakuanana. Sasat bogoh kalancik. Leungit diri sayakti ilang warna nusa nyata. Jangelek jadi kiji makhluk.

0: Dengarkan.
1: Oi, Gusti, nah tuang putra bet jadi kitu. Kudu saimbang sajeng kalakuan. Kudu saimbang jeung wujud kalakuan kitu mah.
2: Acek. Urang kawin.

0: Cucu.
1: Aturan wae kulan. Aturan kulan.
2: Syukur geujang.
1: Damang wae. Damang wae teh.
2: Imeuh jeung.
1: Eta tara-tara wae awis-awis tepang eta ngagining wae lama. Aduh, geuning kana tinggal wae itu.
2: Ya kitu teh aya dasi make aya baju henteu. Aye teh dipake ku dewek da kanya Kang Silaing ge teh. Pajarkeun teh cenah kado diheulakeun.
1: Leuh timpa kanya ah putra.
2: Heeh, ucu.
1: Kanya ah putra.
2: Ya kitu teh atuh da dewek teh ujang. Ngaran-ngaran di lembur teh atuh da ucu. Panggali wota teh di imah teh sanajan bari jeung ditiungan ku waluh. Heuh ku daun waluh,
1: ku ari waluh nya wa.
2: Ku ari waluh panggali tuk teh deuleu.
3: Jalu
2: wungkul. Jalu we wungkul.
1: Bisikan ku jalu nya.
2: Aya 4 personil di imah teh. 8 kepala.
1: Naha make jeung 8 kepala wa?
2: Heuh da hiji personil teh 2 kepala.
1: Aya. Ari bice na kepala atas kepala bawah.
0: Cuk.
2: Kitu ujang. Nuhun. Anu aya patula patalina jeung kahayang Akang Silaing cenah buru-buru dewek teh kudu boga pibaturan hirup. Piraku nyeuseuh ngisikan kudu ku sorangan.
3: Sagala ku jalira nya wa.
2: Atuh batina wa teh geus aya panggupai Inung Silaing kudu menta buru-buru dipapageun.
3: Eta geuning.
2: Disekar mume. Tapi kitu oge sugan Inung Silaing teu kabobodo teh nya kasamaran tingali malum di dunya ucu.
3: Sugan teu pasu nya wanya.
2: Heh sok loba anu nya di lain-lain nu lain di nya nya.
3: Kenan.
2: Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong we ye lumampah teh wa teh syuk.
3: Ikan tenan sae wa sae.
2: Nek kasekar mume wa
3: teh. Wa teh.
2: Satu acana atuh wa kasekar mume wa teh bade nepangan heula we dulur-dulur wa.
3: Iya atuh kan tenan sae eta teh.
2: Pun lanceuk nu dijonol ieu Bapak Haji Sidik sareng etehna
1: laras
2: wa. Geten teteh ka wa teh sabulan sakali kurunyung ngirim kopi.
1: Eta mah Haji Nining.
2: Ibu Haji Nining sareng Bapak Haji Sidik.
3: Pangsirna teteh wa.
2: Atuh Mas Darjo, Cep Sarip, Di Maharani. Chef Herman. Ah, CSS Eye.
1: Eye aya kulat.
2: Operator. Geten teteh ka uat teh cu.
1: Oh. Di toko Enggak Jaya ge aya uat teteh ka uat teh. Di toko Enggak Jaya
2: tah. Oh, urang toko Enggak Jaya di Banjar teh sarua we geten ka uat teh. Sok sagala dibahankeun nuhun cu. Atuh urang parigi ieu Ujang Mulyono.
1: Oh, mantap.
3: Geten meneh lagi
2: teteh. Geten ka dewek ko geteh komo kolot ilaing nu ti sibuluh mah bah minta.
1: Siapa minta kulan?
2: Geten teteh aya usum puteuh teh ngirim sabeungkeut. Jang Ayub ti Sisiti.
1: Getol Ayub bae barang kirim.
2: Barang kirim cu.
0: Nuhun. Ujang.
1: Kulan. Adeh, wa jeung goh goh jeung
2: nana geus. Heuh, da pugu dipake leumpangan bari buligil nya pantes ye broditis oge wa teh.
1: Nuhun. Keur wayahna kulan wa.
0: Cuk.
3: Kulan karoen.
2: Ka dieu kitu Kakang Sayang Ujang.
1: Si Akang na tah.
2: Dewek dek yang kere heula capek itu cuk.
1: Akang. Akang. Weh. Itu di sahur itu. Aih, Akang heula teh itu Bapak bade rason heula nan.
3: Isrek-isrekan sagala
1: Akang.
3: Mantu umalang
1: isrek. Emplu mana usah
3: nagun.
2: Beuyeuh dek teu euy.
1: Beuyah ra wae Kang lah.
3: Hawa meureun teh hiji.
2: Bais tipung.
1: Kata bais tipung.
2: Ngadu ilmu.
1: Aduh.
2: Nyawa Ajit ngajak pasini.
1: Arik.
2: Angleng anu ngalenean opak mah emprak-emprak akan. Kentong kita beuhat.
1: Tau mau akan mau apa.
2: Paes tipu ngadue ilmu. Ya wajib ngajak pasi ini. Angleng anu ngalenean opak mah emprak-emprakan. Teuingkeun nanahaon. Paes tipu ngadue ilmu.
1: Kang
2: ah eish kolot baheula nya euy
1: nya bener
2: kang basana teh dihalangan ku si Loka
3: tidak cuma
2: heuh putri gelis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara syiri berehkan tara masihkan upama ini tinitan memeh urang ini itu mah geus nepi
1: lah ya ya
2: samping batik tetungtungan diketek teh dipihane diseuseuh mah henteu baseuh
1: aduh nya
2: dipoe teh kalangkangan tuh kapal tilalap ka langit kuya paeh kati isan pire mata katorekan
1: simul di wean
2: nu cebol cicing di lebak sirahna mapakan mega siapa yang jalan manehanana emut ke Siti Nurhayati
1: aduh
2: gedong di tengah lautan ulah kapalangnya bela
1: bener
2: tinya kolot baheula naon cing teh artina
1: naon tah kang tah
2: kapal
1: eta teh
2: gedong di tengah lautan ulah kapalangnya bela kapal
1: teh apa eta teh eta mah keuteung teh
2: eta
1: ngan bati ngarebab jangkung teh kang tarota
2: naon
1: ngan bati ngarebab jangkung
2: ngan bati ngarebab jangkung ngan bati nalangsa wae
1: naon cek akang
2: heuh tara wangsa
1: nya tara terang wangsa bener bisa enggak tarang cincung tarang uce nu kitu mah
2: teu sangka palupunang tung teu sangka ka pemilik kiri naon cing
1: naon teh kang
2: belik
1: belik tah tele dumbo dipais teh kang
2: lele jumbo dipais
1: make
2: lah awon dibungkusna naon cing
1: naon teh kang
2: ewon
1: MR gede dijual naon teh kang butuh
2: teman aduh ampun
1: tuh ka duit
2: dewa ye kawani si dewa lah euy
1: di dinya bieu ci
4: biar
1: gerak-gerak betah teuing da beten nangan naon jana
2: woi hei ka dewek
1: lain kakang dawala
2: geun teh ka dewek kana euy si dawala
1: ka mana be pauek pau ka teh tu teh satu gua si akang
2: dek ngawinkeun kolot teh teh euy
4: akang teh
2: eueuh kolot beger pakokolot jeung hayang kawinna teh ka anak raja
4: deung boga kahayang sakitu ge
2: ari mawa bekal seureuh we jeung apu
4: kitu-kitu jeung panglai
2: heeh mawa panglai jeung jahe bawa dapet pemajikan nanti lok mas menang meuleum
4: sakalian sisir kerep bawa
2: itu masih monyong
1: yang sisir kerep
2: naon tadi kadenge mah ke jeung putri gelis gagaweran heuh naon cing
1: naon juragan
2: nya putri gelis gagaweran anu geus minang loba anak eh siay ngomong cek kemana
4: karep ini ge gagaweran ka
2: hirup mini oge pemajikan asep anak geus gagaweran ente ce ampun bapak mah keujeung hayang kawin ente euy bapak si nama yang ayo ngalah denan pada aja ngana di saimang diri lemur gede lume
4: ya kahayangnya kan
2: dan buka juga yang kawin gede kerenya
1: lu babad lu tanding gue atunya
2: lu babad lu tanding anu kudu kadinya kuduna tuh iya mah yuh
4: tapi tek itu ay jodoh mah
2: akan oh kita ay jodoh mah pas di lemur dewek ya ay jodoh mah pantas disangka-sangka kita akan oh di petangga di lemur dewek ayo nungawin muning jodoh mah
5: akan tidak
2: iya
4: tanuk itu jodoh
2: ada di halimi kungsi pada tau ngawin ucing
4: disebut
1: siapa untung terwet
2: jadi minantu wau kente ucing ini mah
4: siapa tidak mau pokok aja ucing disebut jodoh careham dan
2: kita jodoh careham bisa jadi
4: kemudian kita lomba jodoh
1: makan sakinya ah
2: boga lagu naon sih indah wala lain boga lagu boga lagu naon ngos beak waktu nage
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
6: Ibu Aya Dede.
7: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
6: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
7: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
6: Ngajahit.
7: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
6: 48.
7: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
6: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
7: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
6: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
7: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
6: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
7: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
6: Alfa propolis.
7: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
6: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
7: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
6: Di radio.
7: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
6: Amin, amin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: T-S-A
10: bukan.
9: T-S-P
10: bukan.
9: T-S-A
10: bukan.
9: Ya terus apa dong?
10: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
9: Obatin pakai apa?
10: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
9: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
10: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
11: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
9: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
10: Coba baca ini.
9: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
10: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
12: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
13: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Aduh, macina ilalo. Leuk, naon? Kira-kira nang euy bapa teh mau ditampik leuk. Nya kumaha engke we mun aya lalaki mun apugo ditampik paranti ditarima biheung teuing. Heeh. Aduh ampun Gusti aing boga bapa beger pakokolot itu dasi di dasian gede dipake we.
16: Beger. Mending ngamai.
15: Heeh, mending ngamai pisan. Eh, ampun teuing. Caha kakasihna Pak istri teh pigaruan bapa teh. Mun teu salah mah Siti Ragen ngaranna teh. Siapa? Siti Ragen. Mun Siti Nurbaya sakalian, Pak.
2: kene abdi gelut nama jeung si Datuk Maringih. Ah, begung ieu geuning si Datuk Maringih teh. Geuning. Moal teu ngabledag budak weh dibere potong tunggal jelema kitu mah.
3: Aya ka Kang mah.
2: Sarua we jeung ka kuring dalang ngonyang sarua Datuk Maringih mah.
3: Heuh. Kubelan terong mah.
2: Aya ampun Gusti. Lain kira-kira ni cuba pati apa rukun kawin cuba munti salah mah ya lima cina cu
3: mawan hiji-hiji nakanya
2: sugan sileng apa dengan kebejaan ya lima nama hiji-hiji na hiji syahadat dua sholat tilu lain belegung mukitu mah rukun Islam ayo rukun kawin mah munti salah hiji iman ka Allah rukun iman ayo ngomong cek kamu dan bina cuy jigi kana rukun tetangga aing eta hiji-hiji na teh hiji ketuhanan nu maha esa Pancasila tama
3: tapi ka diaca teh akang ka mana karep ada di
2: lain eta teh hirupna teh didenge henteu teteh padenge berita saliwat-saliwat hiji panganten lalaki jang dua panganten awewe tilu saksi opat wali lima ijab kabul
3: eta rukun kawin mah
2: mun teu salah mah eta mah rukun kawin di Indonesia atawa mah keun bae atuh di mana we urang mah tah kitu jang tapi ulah boga rasa sileng bakal hasil teh si urang cokot gorengna we da puguh ningali kaayaan mun deui kieu
3: nya wah
2: puguh we da urang mah jelema heureut pakeun pungsat bahan dieu ka urang gap teu aya
3: sendiri.
2: Hayu atuh jang ayeuna mah geus leuleuh tina sape. Moal kaul heula kitu ah, montong ah. Aduh. Tulung. Tah. Naon cing euy? Naon teteh? Manuk unca teh kitu. Sejadi euy lubang teh mah. Nya lubang. Heuh. Nu kitu mah leuleuh. Tulung. Sorana on teteh jang?
3: Sorana gayet? Iya naon cenah.
2: Naonnya?
3: Wah, sora obat nyamuk mah gitu.
2: Bisa jadi sora obat nyamuk. Aduh. Bisa jadi sora amplop teh mah. Coba itu.
3: Jauh-jauh.
2: Jauh-jauh. Cing bubutkeun kitu pagra, boga anak kitu mah. Siling mah teu bodoh reueuh paranaan da wala. Siling mah ayeuna geus teu nyari. Ayeuna mah dewe kudu numpuk lalakon teh.
3: Kira-kira bahan tiis mentong
2: gitu. Sia matak sia mah ngomong teh pikir heula, antal mautu goblal mautu.
3: Urang jang diepok.
2: Jadi urang teh kudu bisa nganjang ka pepage teh kudu bisa maos acara mati. Jadi cindekna mah teh urang teh kudu bisa mikir heula sia mah ngomong. Nah, ngomong teh teh bakal ngebleduk. Sia kira-kira moal mah entong cing introspeksi.
3: Baru
2: nulalajo urangnya teh seri. Oh, tadi nuayang ngalah ngalanabe seperti na pikir heula memeh diterima teh. Nah, itu bakal diterima kuno hajat.
3: Bisa dipotong uang makan.
2: Oh, dah cu. Nuh hajat ya kudu sugema segala rupa.
3: Mulai jam 10 serelek atau
2: iya mah jam 10 karek terok-tok campala nulajo birat. Cu.
3: Janela ditutup.
2: Janela ditutup-tutupkeun kuno hajat da kaduhung. Nunggu kitu da eta buka hajat buka hajat mere dahar isuk-isuk dipotong urut dahar
3: jamuan
2: kan oh majakin urut jamuan aduh
3: ampun
2: oh tolong tah cing sampeurkeun deuleujang di nu ngagunuk beulah ditu sora datang mareu naon teh tetang ka naon beulah ditu teh mun teu salah tanu kitu deuleupanan leuweung teh ai panan teh naon alamun di lemur masuk dipake bajigur teteh panan teh
3: sengit
2: jahe belugug jamah ha panan oge aya sih ngecupa syampurkan

0: Naya dina waktu eta Astra Jingadawala kaget ningali anu munut pitulung anu naplok dina tangkapanan leuweung bari jeung awakna kabengket ku ari-ari amuing deulitu ujang aya nu kabengket ku ari
1: di luhur dina tangkapanan leuweung. Ih kakara sidik itu uluh beuheung na nepi ka panjang kitu bapak tuyung gusti ayanya nu leuwih ti dewek goreng patut
2: aya wae
1: jelema mah sugan teh dewek nu goreng dodong geus teh dileuh euy
0: amuing amuing karunya deuleu itu beuheung na ujang leugeugan cu
1: pitulungan makhluk naon teh bapak teuing atuh jang
3: tulungan hei hei
2: nampolnya ayam tulungan tapi kayak gitu
1: jika jerapah oi
3: hei tulungan hai hai umai
1: jing-jing kadinya
2: ata
1: kuring melain ata iya pogoda putra Pak Eno
0: cing kita jang selasa urang
1: kuncina perbah mana cetenyong talamun arai beladinya didudut tak pasti lesot
2: lesot
1: tepe oke cukup silai amung kering apa kayaknya kuaka siun kujurik lain siun era cukup silai gak cu ah dabarin nage awanu dileg-leg kujurik tiba helak oke
2: awuh bejana
1: iya awuh bejana cikan haling
3: tulungan
1: eh galau sia nerewas eh barang rek ngodong mang nyebut tulung
3: tulungan he
1: mangha cicingnya tenurek di tulungan mah
3: lamun nulungan ka kuring hei hei ke dikaji
1: nyanya kemah kuring he nyok ke nyemonyong pula di hore ya sok sokanya hai hai tati dia jika naik
3: aduh ya syatik di talina he
1: kenulangan tanya anak aku nyebut hei kuring mah
3: nyata aduh pangmangkukeun kuring hei
1: nyayapan mah ngegesling kadeh sia monyong jong ngege dulu nu kitu mah jiga ieu jiga pacet
2: sok ngalamut nu kitu
4: nyot getih
1: nyot getih matak beuheungna panjang ogeng kitu lamun nyot getih siling teh jadi bareuh moal
4: baru dioperasi kana
1: baru dioperasi kan bae ieu mah itung-itungan doakeun eh kana dioperasi
4: ah eta
1: nya jadi halimi
2: sing aya bini
1: da eta atuh da
4: ringetan
1: ayeuna kana kana minum kana pe BK teh beuki
4: kana cengeng ah sareng BK naon BK
3: aduh nuhun pisan manusia
1: sawang suna jang
0: amuing amuing saha ite
1: saha ite
3: daran kuring pami dipercaya mah kuring teh sakarepanan
1: saha cenah jang sakarepanan cenah ai sakar teh lain kembang pa udah hamun melapanan di ditu sigana buahna nu keuung lumayan jualeun ka kebun binatang padahal apa lamun melapanan di dituduh lumayan geuning aya makhluk ieu kembangna teh kieu lumayan heug jual ka kebon ieu sampe
4: aduh sampe
3: ampun kuring teh lapar ongkoh kan

0: hiburan kapanasan jeung sagala rupa.
1: Oh, oh, mulai nyata. Tarunya, eh. Aduh, nuju puisi, teh maca puisi.
0: Lamun percaya kurik teh geus sababaraha peuting aya di dieu. Beurang peuting kuring kahujanan kaibunan ge pantesna.
1: Deudeuh teuing, atuh kunaon ujang teh?
0: Anu wawi rupina kuring teh. Aya patula patalina jeung dosa kuring anu kaalaman.
1: Halus euy lagamna euy. Aduh, sada batawi urang kedipaten. Lain aya ujang teh ti mana mimitina?
0: Aya mimitina mah ti lembur.
1: Oh, oh bener. Pas. Aya ti lembur teh naon geuning nyangsang dirinya?
0: Aduh, kieu manusia.
1: Cing, caritakeun naon jeung ti mana asal muasal ilahi?
0: Aya saneresna mah kuring teh disapa ku nu jadi bapa. Pongana kuring teh nyakitu ibu ga dosa
2: minculak
0: murinya. Minculak hai abah teh saha
1: ngaran kuring teh Semar.
0: Semar? Di mana lemur bapak Semar teh?
1: Jauh di tumaritis kuring teh
0: hari itu nu di topi
1: kuring? Pirak kutu apakah kuring? Padu kuring teh Mr. Baron tak iya Mr. Baron tak teh tukang ngeberontak teh di mana mana si eta mah
0: hari eta nu di kupea nu ngomong bieu nu panjang hirungna
1: kuring ah kuring mah da eueuh ngaranan jalu wayahna we tong nyaho ngaran kuring
0: ih pula sok itu.
1: Aduh ampun syukur nyonya misi kuring mah.
0: Bade ka mana?
1: Nyata kuring teh ieu rek ngawinkeun ieu.
0: Saha teh teh?
1: Tah ieu teh bapa kuring. Bapa kuring teh duda. Ah, lain duda bujangan eh aing ngabujang. Bujangan geus kolot teuing.
3: Jeung banget.
4: Heeh. Kaliwat teuing.
1: Lamun ceuk di kampung teh mah basa, di kampung teh mah banget, bujang banget. Semar ngaranna teh teh teh hayang kawin.
0: Kawin ka saha?
1: Asa teh Pak
0: Sutiragen jang
1: Sutiragen ngaranna teh
0: ha
1: duh rewas gelo
0: ka saha
1: ka Sutiragen
0: nama teh yang kawin ka Sutiragen
1: jadi dangeun oh da lalaki da Sutiragen teh awewe nya pantes eh lalaki hayang kawewe mah
0: kurang ajar sia ih teu ngukur ka kujur teu nilik kana kaayaan batur teu sarojeung batur rupa teu sarojeung balaria hayang kawin ka anak raja
1: geuning siling apa Sutiragen anak raja
0: jawab
1: kolotot ih aye kitu kumaha
0: eta teh Sutiragen teh kabogo aing juing
1: lu urang ajarnya ceuk deuk oge monyong nyulungan anjing ka dempet nah kabina-bina teuing syah nyegang ongkos siling teh ditulungan ku kuring kari-kari siling ngamak ka dewek naon ujung-ujung ngamak teh pugu-pugu
0: atuh nama kiri ka urang Sutiragen
1: wajar eh dewek lalaki Sutiragen lengoh keneh
0: aing kabogoh na cipulikum
2: timuruan betulnya
1: timuruan murunya euy
4: kabatur nyebut goreng teh manehna kitu nya
0: urang ngajar pisan sia
1: eh mentong ngamak sia eh urang mana siling teh
5: pinas tika sayang tumampara
1: iya geuh ya strajingga dibabuk ku ieu jaka gintiri anu ngaku sekar panar dugi katutung ngemasing pati tumakaning perlaya
0: bapak kamu ring ujang teteh pae pun lanjut teh kurang aja siap.

0: Sofia.
1: Wanian. Syah.
0: Pak Syamat abdi tilu kali, Pak. Nyamatna. Mode ieu euy. Heuh. Aduh. Ampun cing Bang Med gitu. Bae nu inget dina otak aing. Heuh.
1: Syah, siap.
0: Top nyakeun deuli siap.
1: Wah kuatan euy.
0: Pak. Samat abdi.
2: Manyamatna.
0: Pak Haji Sidik
2: beres,
0: gitu.
2: Heeh.
3: Gedeng kocok.
0: Sok beakeun sia.
2: Palurah Oong gitu.
0: Nya Palurah Aang gitu. Wae bapak aing mah di Samat.
4: Saha?
0: Lurah Cipadung.
4: Oh,
0: Aki Anang gitu. Aki Lanang. Heeh. Lah kira heuta tehna. Sia. Ladenan deuleuy. Ajian aing Saptarenyu. Binas ti kersah yang tumampara. Ieu sakarpanan di jamaku Semar Badranaya. Ngadak-ngadak ieu wujudna leungit jangelek jadi jaka gintiri deui. Kalayan rasa bogoh rasa cinta anu nyayang dina manahna ieu jaka gintiri bogoh karakana ngadak-ngadak leungit ku ayana pangaruh ilmu Semar Badranaya. Anen sia. Amuing deuleu ujang. Uluh. Nah, apa jadi kasep?
5: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: jadi kasep pak padahal mun uing pangdengeulkeun aya akam malah jadi kasep kalabuki bareung cileng malah mun dibabuku dewe kalabuki tutung deuleuh nah aya neungeul batur bisa jadi kasepnya aduh ampun teuing bapak bapak Semar nuhun kaula ditulungan
1: amuing
0: saha ajeun teh upami dipercanten ngaran kaula teh Jaka Gintiri bapak Semar saha den Jaka Gintiri nah asa geus ngadenge teh teh hawar-hawar Jaka Gintiri teh cina jago saya marah di sekar mumai teh Jaka Gintiri galeuh upami mang percanten ka kaulanya kaula pisan jago saya marah teh Astra Jinga Dawala ih jadi kumampi ceh nya kaula pisan jin jago jae marate salira jago sae marate salira gitu kaula kaula teh adina acek sitiragen naha bet aya di dieu lain sae mara anu mawi kaula teh bogoh kalanceuk bogoh ka acek sitiragen sakawitna dugi ka kaula maksa ka anu jadi lanceuk nya ka penaku Kangjeng Rama akhirna kaula teh meunang panyapa wujud jadi nu tadi teh geuning nepi ka kaula teh ngabeles sati karaton ku ayana pangaruh ilmu nu jadi bapa da keukeuh kaula teh hayang kawin kaula jadi lanceuk tapi ayeuna saprak ditinggang ku bapa anyeun anu ngaran Semar Badranaya kaula teh mulang deui ieu wujud jadi kieu deui kalayan rasa bogoh sakaligus leungit tina diri kaula aya dosa mah kaula teh geus maehan raja ahli sihir bisa jadi pangaruh ilmu sihirna bisa abus ka kaula tak kitu riwayatna mah bapa Semar
1: amuing
0: ih pak diadi perwuteun ieu teh geuning di adi beteungeun geuning ieu teh lamun kuring naon pancak kaki nyebutna kayaknya meng naon meng mang kitu belegung tah eta mang paman panginteunnya pak atuh semah kapihatur kaunyuk meng aye meng mang ditarima ku kaula dawala abi ogi teh kantun ngaturkeun semua baktos kaunyuk mang ditarima Astra Jingga hayu ayeuna mah urang ka Karaton Nagara kaula ka hiji dek sasadu ka Kangjeng Rama bade munut di hapunten kaduana ieu bapa maneh ku kaula langsung dek dijodohkeun ka lanceuk kaula acik sitiragen ari sabab geus bisa ngelehkeun ilmu kaula da kaula teh can eleh gelut tapi na ari ku bapa maneh iya pantun bapa mah ti abdi ilmuna pan dididikna ge ku abdi dikeumna geuna leutak 3 minggu teh matak jadi hideung oge minggu sia gelo ka mana karepe ngomong teh nya
2: dibalur ku aspal ongkoh
0: teteh bapa teh da jero-jeroanna mah teu kitu teteh nya hayu Kakang Semar urang ka Sekar Mume dina waktu ayeuna
1: ieu teh leres nun
0: cing percaya we ka kaula cepot hayu urang ngawinkeun bapa maneh Pak. Kene abdi nu nyawer nya. Kumaha lainnya Jang? Kene urang buka pintu jeung kuring. Buka baju mendengna geus mah. Nya. Urang ngeuyeuk seureuh naon tadi ditupan urang teh meureun. Hayu. Eta mah da adat lin. Tapi pan nilai sakralna mah gede. Nya. Nu penting mah nilai sakralna we. Sakral eta sakral kitu belegu. Hayu atuh jang tuturkeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Di sampean teh baraat. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadoer geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah tekan disebatkeun. Nah, anu cocok teh iya. Alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh tos neme hiji kan neme sabotol bapak ngal eta tos rada ipis ye teh. Betak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat tos robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten pak alfa propolis.
1: Pamah sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga pak.
1: Tah ka para wargi atos sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
4: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

Prabu, Prabu Jinawea kaget kasumpingan ieu Jaka Gintiri kairing Semar Badranaya Astrajingga.

0: pangapunten kaula nun oge kahatur semah ka kunyupan jenengan. Jaka Gintiri kaula nun ditarima puja stuti anjeun ku ama kalayan ieu mah wasaha
1: Pak. Ieu pimitohaeun teh.
0: Heeh, Yang.
1: Mitoha sakitu kasepna komo anakna apa balik deui yeuh ah. Balik deui.
0: Ih, Ujang. Kelana. Ngahaturkeun semah baktos di sim abdi tenun ditarima sepuh.
2: Di abdi ge teu kantun,
1: dewek heula atuh. Ini nuncau segala rupa teh seluar tina tetekon teh deuleuh. Ngahaturkeun semah baktos abdi sin konyuk aki.
0: Anjeun ujug-ujug nyebut aki ka kaula. Nah, siling teh.
1: Gusti Prabu we atuh kitu.
0: Hayu sumuhun Gusti Prabu sin ditarima ti abdi ge teu kantun ditarima Jaka Gintiri kaula nun pangersa naon ieu mawa jama oge anjeun bisa balik deui eta wujud duh sadaya-daya kaula nun mah pitulung maha agung putra dina waktos ayeuna bade nyangakeun beuheung tangar teuteukeun suku genteng blokeun ka hunyupan jenengan. Aye kitu masih keneh bogoh maneh kalanceuk maneh. Aduh, ampun teuing amat. Sangem putra oge mangga bade disiksik di damar cai dicacak di walang-walang nyangakeun wirih putra teh parantos lepat. Dina waktos ieu purwa dongkap riteh teu aya sanes putra teh bade nguningakeun wirih parantos leungit rasa birahi anu ngancik dina ati rasa cinta anu nyayang dina dada kapun lancik ti leungit tanpa lebih kilang tanpa kerana agungna ku pitulung nu kagungan syariatna ieu pitulung kasepuhan anu dibantun ku putra kadieu jadi ayeuna leungit rasa bogoh kalancik teu pinodamel deudeuh teuing kaseh nya atuh lamun kitu mah dihampura ku ama lahirna jeung batinna aduh nuhun amat syukur bagja kaseh
1: nya we geuning pak lamun kitu mah meureun nya sakti ieu bapana teh
0: ih nu matak atuh dacu moal pati-pati jadi raja
1: muji ka mitoha deuleuh engke mah beuheung teuing mitoha geus bapa pamenta mah geuleuh
0: jadi ieu teh sasat anjeun Gintiri leungit rasa bogoh kalancik maneh teh ku aya ditulungan ku ieu kasepuhan leupi nadamel kaula nun syukur bagja kumbayangan dupi salira teh sepuh ti mana jisim abdi teh ti tumaritis di kampung
1: berdomisili nama di ieu teh sieun ditumaritis
0: kitu ite kulan ite pun bapa teh jadi lurah di dituna teh pami abdi LKMD
1: ketua LKMD ite sin pun adi je mun abdi DKM
2: di posyandu
0: kitu aya sakali-kali di posyandu abdi teh ngalayanan eta sin anu diasmuni
3: imunisasi gitu
0: imunisasi gitu aeknya syukur bagja kumbayangan atuh kaula berat nyuhun berat nanggung berat narima kenana agungna kakrasana dat Gusti nu kagungan negrakeun rasa syukur jemarna ka salira sepuh sasat anjeun geus bisa ngajait kana kawiwirang kaula sabab lamun ieu balarea apa hamba rakyat nagara apaleun kana kajadian anu mode kieu moal teu rawing ceuli kaula moal teu beureum beungeut kaula
1: da beureumna mah ieu tos diwakilan ku pun lanceuk sih. Lamun teh sia ka mana karep ting? Ngawiwirang ting ieu di hareupan aki.
0: Syukur bagja kumbayangan naon atuh kapalai dina waktu ieu mangga bilih palai harta kakayaan mas picis kumarincing inten jumanten. Wayahna Gintiri bawakeun harta kakayaan ieu kasepuhan. Aduh, pangapunten nama.
2: Sajabina putra bade nyuhunkeun dihapunten kapun lanceuk aceuk Siti Ragen. Sateuacanna putra teh bade nguningakeun wae wirih putra teh. Sasat eleh jajaten ku ieu kasepuhan. Anu sakawit mada putra teh okoh pigelan pati sareng ieu kasepuhan Semar.
0: Nanging putra teh teu kiat eleh jajaten.
2: Sajabina wujud parantos gentos deui kieu teh leungit rasa birahi. Ku pangaruh ilmu ieu kasepuhan. Sedengkeun kapan ieu saemara teh teu acara ya pembubaran masih keneh berlaku. Masih keneh berjalan.
0: Nya. Ku kituna janji putra teh ka ieu kasepuhan. Wireh pun lanceuk teh bade dijodohkeun ka ieu kasepuhan Kakang Semar. Kitu pangresa.
1: Kitu itu janjina teh sieun. Janjina tuang putra teh wireh pun bapa bade dijodohkeun sareng pun biang. Lawak nyebut pun biang atuh da acan. Pun bibi kitu aya acan mah. Kitu lah.
3: Yang tulus atawakangnya.
1: Manawi kitu oge. Eukeur mah eukeur ieu teh pun bapa teh sasat lunta na titu maritis teh sajangiring saemara. Kitu sieun.
0: Kitu pangresa.
1: Wo. Kitu maksud jeung tujuanana.
0: Pino
1: ari amak mah. Nya kasaha-saha bae oge doa we da aye kolot mah teu dibenerkeun ngahalang-halang sumawana ngadu-ngadu ka anak
3: sae teh
1: sabab jadina pertikahan teh moal bisa lancar upama tanpa cinta antara jenis jeung jenisna moal wani nikahkeun urang kaum oge oge ama teu bisa aye tanpa cinta jenis jeung jenisna mah atuh sakalian we kitu bebeja kalanceuk maneh bari caritakeun oge menta dihampura langsung.
0: Tapi lo dama dimanapun lancek ama
1: ayak di patamanan belah tukang.
0: Aduh, permios kau lanun.
1: Lo

0: jaka gintiri teu sirikna diusapan ku ieu Siti Ragen. Wireh ngedakeun maksud sareng tujuanana oge ngawartoskeun leungit rasa birahi dina atina. Atuh ku kituna Siti Ragen lajeng ka karaton disarangan ku jaka gintiri. Pangapunten nama. Ngahaturkeun sumasungkem ku hoyong panjenengana mah. Syukur bagja kumbayangan.
1: Aduh, Bapak.
0: Eta, Pak. Yang.
1: Jeung ngelecer eta urna Bapak deuleu. Aduh, nyaan, Pak. Tuluy keur Bapak keur uing jeung mah. Ih, cucu ngisia. Nyaan, Pak.
2: Kesang
1: dongok protein Bapak jauh ngoprote kesangna. Nya biasa meureun era panggejeng kabogoh mah.
3: Biasa
1: galaksi nongnong meureun. Galaksi nongtot. Kajauhan hayang panggih geus panggih era. Anu kitu teh galaksi nongtot. Galaksi nongnong kitu belegung. Jaan pagelis.
2: Galaksi negana.
0: Tapi nodamal mangga nyangakeun aceuk oge ama syukur bagja kumbayangan si gintiri ama parantos leungit rasa birahina wawartos ka putra bener nuh kun rayi adi aceuk memang eta anu dipentak ku aceuk ta ieu kasepuhan anu nulunganana nyai oh iya sumuhun nun
1: geuning awewena mah pateu mikir-mikir eta panggih teh. Ah, eta mah kanyere di Gunung Gede we. Kaliki di pipir-pipir. Amun sorangan jeje.
0: Nuhun pisan kasepuhan
4: sawang sunanun.
0: Dupi nami teh saha?
4: Simkuring teh pun Semar.
0: Bapak Semar,
4: sumuhun.
0: Dupi eta
1: abdi sih. Sastra jingga anakna
4: abdi dawala ma
0: naon make jeung nyebut ma
1: eh geus silai ngirakeun teuing
4: sumuhun punten we kulang sumuhun kitu kulan pasea teh tuang rayi teh sareng pun bapa teh nya eleh mun janjina tuang rayi nya kitu dicanak ka dieu
0: atuh jaka gintiri wajar kulang tarima bere harta kakayaan anu mawi ama mangawe nyangakeun ka salira pangresa.
4: Oh kieu ieu teh geulis. Sasat urang teh dijait nasib ku ieu kasepuhan.
0: Tepi nodamel.
4: Ta urang teh wiwirang teh sasat di kolong catang nya gede nya panjang.
1: Nu gede nu panjang mah nu ieu pun adi sih.
4: Ahmad teh. Ngomong teh jempe sia jempe kunyuk.
1: Eta teh paribasa teh kengeng kikituan teh jang. Lain ka deukeut ka bogoh mun disopan basana teh. Duh hayang kepake ngan euy. Heeh. Tara-tara titarasi. Heeh. Tara-tara tisasari kitu beulah. Heeh. Tara-tara
4: titarasi. Jadi janjina ieu jaka gintiri teh sasat pulang tarimana teh eukeur meukeur ieu kasepuhan teh aya maksud dek milu saemara ayeuna aya kajadian kitu riwayatna mah dumeh eleh gelut teh ieu jaka gintiri ku ieu kasepuhan jadi janjina teh dek ngajodokeun nyai jeung ieu kasepuhan anu ngaran Semar Badranaya ari ama mah kasaha-saha ge doa we ngan ayeuna mah dek nanyakeun ka nyai nah sanggup lamun dikawinkan apa daek dikawinkan kaya kasepuhan Badranaya
0: tak itu aceuk janji rayi tobat kumaha ama kukupingan teh putarek dikawinkan kaya kolot
4: nya
0: jaka gintiri maneh teh eling teu nah asa kabina-bina teuing aceuk teh asa leuwih dihina lamun kimah carana teu sudi teuing dikawinkeun ka nu kitu patut.
1: Aduh, Bapak. Ini, Bapak.
4: Ini, Bapak hayu.
0: Ayana.

0: pinasti kasayang tumampara Semar Badranaya dirontok ku Astra Jingga oge kudawala dicanak ngejati payunun inalendra. Sutiragen
1: kaulanun
0: nanaonan si Jaka Gintiri leuwih ngahina tobat tobat
1: aduh aduh acekna kabina-bina ting pada angkewe atau dipengker parantos teu aya jalmina bade ngomong kitu
0: hawatos teh ngama wayahna we ka itu Jaka Gintiri nyokot harta kakayaan Mas Picis kumarinceng wadahan heug udagkeun ka itu karunya
1: unyuk sumangga kalian.

0: Mana leos tadi?
1: Giri lusilan paingan. Giri hartina gunung. Lusit cacing. Paingan nyata tesangka serbuk sebarang nyamuk. Aduh, cilaka. Mokna kabina-bina ti. Buah ayam mamala nak kangge kamok. Aceh cilaka. Ieu jelema lain jelema samanea pirakue kakarek ngejati karaton ayeuna geus leungit tina panempo. Geus leungit tina paningali Kang Kakang Semar. Be. Geus leungit tina paningali. Nah asa kabina-bina teuing aman. Jaka Gintiri, aduh sadaya-daya kaulan pangresa kakulon lowong kawetan teaya kakalere uleh kakidul lapur jelema anu tiluan neme parantos leungit tina paningali. Beuh na sitiragen nepi kakitu padahal atulah dihareupeunana dek nampik mah sadaya-daya paur aya mamalana we ama nyatang tuwe da moal henteu cing atuh teangan anu mawi lapur ama kedah ka mana milarianana. Be Nyai kaulanun lain menta supaya beritakeun ya atuh ka balaria supaya datang deui wayahna Nyai. Ampun teuing ama si Jaka Gintiri ngahina ngahina piraku putra dikawinkeun kanu jiga melentuk. Ampun ampun teuing.

lampahan waya di karatoni Prabu Jinawiya Jaka Gintir oge sitiraget. Kacarios Semar Badranaya di perjalanan bakatin ku nyeri kana batin wirih ditampik sapajerogan. Ngablesat ningalkeun Astra Jingga Dawala. Anu dina waktos eta parantos aya di alas pringgan dina calas sakedet netra. Maklum lumampah disarengan ku kanyeri. Oge perwatek ilmu Bayurota Semar Badranaya sakilat parantos aya di leuweung. Yalung karena tangka kai barijing prihatin gali. Ayalah ujang ya wis kena tikin pinasti mapak baya kena lara umungku. Amuing amuing ujang lu tadi sangka tadi nana si bayi ngepikak.

karena kayaan jengukku karena kujur abui tuturkan aing astaji nggak ada walah hayu orang balik ayana. Sangka astaji nggak ada walah anak papa hujan jadi sangka bet patongong tongong jeng kayaan batinnya hejana.

Deweku melarna kalam nuya teh sasak menang tugas meureun ayeuna nuturkeun indung sileng teh nitis ka putra raja eta putra raja Sekar Mume. Tapi naha besilo deuleujang kadatangan aing amuing.

0: Iyo anu jadi pasualan timureun ujang.
1: Naon teh awan?
0: Heuh, salah dewek deuleuh cuk. Dari dewek teh ti sawarga mah baheula dan teu make wujud ieu wae cuk. Ai geus ka dunya make ieu da puguh wae teh keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katemong ujang.
1: Kudu di udara minangkan ayeuna mah.
0: Heuh.
1: Pangintan atuh.
0: Ai keur di udara mah wae teh da teu kieu baheula. Ayeuna kopi darat geus teh. Heuh. Tapi dewek moal ngerasa ara lamun kieu carana deuleuh.
2: Ah ulah wa. Awon ulah.
0: Heuh, dek genti wujud heula we, wae teh rek make nu baheula sugan. Lamun masih keneh nampik make nu baheula heuh meureun lain. Ieu inung si lain teh ujang.
2: Karena palsu pangeutan wae.
0: Heuh. Lajeng ieu Semar Badranaya ngagibekeun dirina leungit diri sayakti ilang warna nu sanjata jangelek jadi Ismaya. Nyata Sang Hyang Ismaya. Nurut cahya sesekar ningwang, nurut cahya sesekar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 0, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana ya lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha cinta gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 aliran tinu mobil we.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Ya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Da teracek teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter yeuh sampe tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka pingsan lah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane Obet, tilu dinten panyawa teh atos ararisa duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang lebih sa botol ge teh acan ieu teh acan sae.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.

sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya Peace, waktu senang mungkinkan acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggaleun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya namesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae.
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu ka medis, ka klinik, ka musir ka Kuningan di periode gitu. Tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada, saban dinten, wayang siang bengi taya be wayang gitu. Hadir bubuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kana sanes, kana mana mungkin aya dan ajo ikhtiar, panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge, alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga, istilah nama nu sok kunang itek, aya nama henteu kunang itek, alhamdulillah nu bisa botol, terus aya sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, sae diraoskeun teu kana mam resepisan gitu. Mudah-mudahan ya tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Si ayah kolot nyarita

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. Karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Bisa

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kadok ke kantos genep ulihan kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jeung geletot teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis, si Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kayak iklan. Habis saya kata aji, mi barang meser kokon lantet.
1: Ibu, ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatas ibu, pangga, Bu?
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatas abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna, abdi tos damang gitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitulah tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, iya panyawat tos sabraha lami, terus pengobatan tos kemana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit cukup tos 20 kali, 20, 22 kali ke rumah sakit ya.
0: Mohon, tos lami berarti banyak, iya panyawat tos sabraha lami, Bah?
1: Setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa Propolis.
0: Alpa Propolis ya, Bah? Tah. Saat tosna konsumsi Alpa Propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasari hayat probihannya, robih weh lah gitu. Segala rupinya, robih. Alhamdulillah, gitu. Sehat, ya mam raosin. Terus mapah, itu ayakan luka raosnya, lancar. Pokoknya biasa aktivitas lah, lancar.
0: Pernama jantan, alhamdulillah, tau sakintan ya, Bahnya. Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cirutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan Abah na jantan langsung sehat. Kurang sami ihtiargen, Bahnya. Ternuhun, Bah. Pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Imam, kami ingin bertanya. Di dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan jawab doamu. Mintalah kepadaku, aku kabulkan permintaanmu. Itu dan begitu janji Allah di dalam Al-Quran. Kami, kata orang-orang tadi, sudah lama berdoa kepada Allah. Tapi kenapa sampai sekarang doa kami ini belum dikabulkan? Katanya, Ud'uni astajib lakum. Kalau kamu berdoa, aku jawab, aku penuhi, aku kabulkan doamu. Itu janji Allah. Kami sudah lama berdoa, pagi, sore, siang, malam. Nyatanya sampai sekarang doa kami belum dikabul-kabulkan. Ini bagaimana? Apa ayat Quran salah? Apa Tuhan lagi lempengan gak dengar? Apa doa kami yang terbalik? Kelihatannya sepele saja ini. Doa tidak didengar oleh Allah. Permohonan tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi sebenarnya kalau kita mau merenung, kemalangan apa yang paling besar dalam kehidupan ini? Selain daripada kalau permohonan dan doa kita sudah tidak dihiraukan oleh Allah. Artinya hidup sudah tidak diopeni oleh Allah. Jangankan Allah, saudara-saudara, kita enggak diopeni sama mertua saja bingung. Ini mertua diem aja kalau saya salah, apa salahnya? Kalau ada yang dikepenginin, apa kepenginannya? Boyak ngomong, kenapa diem begitu? Ini tidak diopeni oleh Allah. Kemalangan apa yang lebih malang selain daripada kalau doa sudah tidak didengar oleh Allah? Itu sudah kemalangan yang paling malang, lebih malang dari kota Malang saya kira. Menghadapi pertanyaan ini, Imam Al-Faqih Abu Lais senyum, lalu beliau berkata, tuan-tuan, tahu kenapa doa tuan-tuan tidak dijawab, permohonan tidak dikabulkan, Allah sudah tidak memperdulikan tuan-tuan ini? Kami tidak tahu, Imam. Maka kami bertanya, begini, hati tuan-tuan itu mati. Dari hati yang mati, channel tidak nyambung kepada Allah. Dari channel yang putus tidak ada getaran strom, bagaimana akan timbul gejala? Hatimu mati, jadi pantas kalau doa tidak dikabulkan, permohonan tidak dipenuhi, doa tidak terjawab, hatimu mati. Saudara-saudara kaum muslimin, dari hati yang mati ini, getaran tidak akan sampai ke hadratullah azza wa jalla. Nah, ini juga satu penyakit yang kita sangat khawatirkan, yaitu apabila hati kita sudah mati selagi jasad masih hidup. Artinya, jadilah kita bangkai berjalan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita sangat disibukkan dengan menggali berbagai macam jenis obat penangkal penyakit zahir, dan kita kurang perhatian untuk mencari obat penangkal penyakit batin yang kalau diserang penyakitnya menghancurkan kehidupan abadi di akhirat nanti. Perkembangan ilmu kedokteran nyata benar diikuti dengan perkembangan jenis-jenis penyakit. Makin maju ilmu kedokteran, makin modern penyakit. Ngerti juga rupanya itu penyakit. Dulu kita tidak kenal yang namanya AIDS. Kita tidak tahu yang namanya liver. Kita tidak kenal yang namanya stres. Paling yang banyak cika, masuk angin, dan sebagainya. Tapi baiklah, penyakit-penyakit batin yang menyebabkan hati

0: menjadi mati dan dari hati yang mati doa tidak naik, tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata orang-orang tadi, yang menyebabkan hati kami mati ini apa, Imam? Beliau menjawab, pertama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Yang menyebabkan hatimu jadi mati, pertama, kamu kenal benar kepada Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah, tidak pernah kamu laksanakan. Bagaimana Allah tidak akan jauh dari kita kalau kita tidak akan mendekat, mengadakan pendekatan kepadanya? Dan pendekatan kepada Allah hanya bisa kita tempuh melalui jalur kegiatan ritual ibadah. Allah akan terlalu jauh apabila kita hanya membicarakannya lewat filsafat dan renungan yang mendalam. Tapi Allah akan dekat dan terasa hadir dalam hidup apabila kita dekati ia dengan pelaksanaan ibadah kepadanya. Kamu kenal Allah, tapi hakmu untuk menyembah, kewajibanmu untuk menyembah, haknya untuk disembah, tidak pernah kamu laksanakan. Kalau soal Allah, kita kenal bukan main. Bahkan tidak hanya kita, kita mengajarkan kenal juga kepada anak-anak kita. Kalau ditanya siapa pencipta matahari, bulan dan bintang, Allah. Siapa pencipta lautan, gunung, hutan belantara dan sungai-sungai, Allah. Siapa pencipta bumi, matahari dan sebagainya, Allah. Sembahyang apa enggak, bagaimana nanti? Tanpa pendekatan, Allah akan jauh. Apabila Allah jauh, maka doa tidak akan didengarkan olehnya. Oleh sebab itu, logika mengajarkan kepada kita, berpayahlah dulu. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab, inna ma'al usri yusra. Di balik kemudahan, kesulitan, menunggu kemudahan. Nikmat baru akan terasa, kelezatan hidup baru akan terasa setelah kita jerih payah, banting tulang, peras keringat. Rasanya memang lebih nikmat sepotong singkong hasil cucuran keringat sendiri ketimbang roti dijejelin orang. Ini berarti kita ingin mohon pertolongan kepada Allah, sementara dengan Allah sendiri kita jauh. Sama saja dalam kehidupan kita analoginya, saudara-saudara. Orang tidak kenal kepada saudara, tahu-tahu jauh dari saudara, tahu-tahu datang mau minjem duit. Apa kesan saudara? Enak aja kenal enggak, dekat enggak, datang-datang mau minjem duit, emang duit percetakan bapak lu? Sedangkan yang kita kenal, sedangkan yang kita bertemu tiap hari, sedangkan yang sering datang ke tempat kita, kalau satu saat dia pinjam duit, toh kita kadang-kadang masih mikir, apalagi datang enggak pernah, berkunjung enggak pernah, ngobrol enggak pernah, apalagi kenal juga enggak pernah, datang-datang mau minta, macam apa? Datang nemuin Tuhan setahun dua kali, Idul Fitri doang sama Idul Adha, doa cerewet banget, apa aja diminta. Saudara hadirin, bagaimana doa akan kabul, permohonan akan dijawab? Jikalau kita jauh dari Allah, kita kenal Allah, haknya untuk disembah, kewajibannya untuk menyembah, tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita lalu menjadi mati. Padahal mengenal Allah, setelah mengenalnya, mengadakan pendekatan kepadanya melalui ritual ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hal pertama yang menyebabkan hati jadi mati. Kamu terlalu kenal Allah tapi tidak pernah menyembah kepadanya. Sama aja orang kerja kagak, habis bulan mau minta gaji. Karena kita jitak kepalanya. Macam apa? Kerja enggak, tahu-tahu datang mau minta gaji. Kerja dulu yang baik, habis bulan baru, enggak diminta pun memang sudah ada jatahnya. Ibadah dulu kita kepada Allah. Soal Allah memberikan karunia kepada kita, itu hak Allah. Apabila kita dekat dengannya, ibadah yang kita laksanakan benar, karunia itu akan datang kepada kita. Saudara-saudara, yang kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kamu baca Al-Quran tapi ajarannya tidak pernah kamu amalkan. Kamu baca Quran tapi isinya kamu injak-injak. Sehingga ada peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Iza azamat ummati dunya wa fi riwayatin dinaran wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam. Wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat alaihim barakatul wahyi. Wa iza tasabat ummati saqatat min aynillah." Tiga peringatan keras, tapi yang merupakan gejala penyakit kita umat Islam, diperingatkan oleh Nabi kita. Pertama, iza azamat ummati dunya, apabila umatku telah terlalu mengagung-agungkan dunia, apabila umatku telah jatuh menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari sudut keduniaan saja, nuzi'at minha haibatul Islam, maka akan dicabutlah dari mereka kehebatan agama Islam. Hilang kehebatan Islam apabila kita jatuh menjadi umat pengagung dunia, penyembah materi. Nilai kita, keberadaan kita tidak dihargai orang lain. Orang memandang kita remeh saja. Orang Islam gak ada apa-apanya, bayar aja, bisa dibeli, bisa diatur, bisa dikerjain, garap saja. Nuzi'at minha haibatul Islam, hilang dari mereka kehebatan Islam ini. Kenapa? Mereka telah mengagungkan dunia dan menjadikannya sebagai tujuan. Padahal dunia cuma alat, materi cuma alat, harta cuma alat.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Yang kedua, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila telah ditinggalkan amar ma'ruf dan nahyi munkar, maka hilanglah keberkahan wahyu. Ini yang ada hubungannya dengan masalah kita. Kita baca Quran, kita tidak amalkan isinya. Bagaimana hati tidak jadi mati? Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan orang, hilang keberkahan wahyu. Pada saat itu boleh jadi Quran ada, tapi cuma tinggal tulisan saja. Islam ada, cuma tinggal sekedar nama saja. Diseminarkan, disimposiumkan, dimuktamarkan, tapi tidak dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan orang, hilang keberkahan Quran. Akibatnya apa? Apabila amar ma'ruf tidak lagi digalakkan orang, nahi munkar tidak dilaksanakan orang, lalu orang menilai sesuatu menurut seleranya sendiri. Mana yang ma'ruf, mana yang munkar, tidak ada lagi patokan utama. Kalau baik kata otaknya, dia kerjakan. Tidak baik menurut otaknya, dia tinggalkan. Agamanya adalah otak, berhalanya adalah akal. Akhirnya umat kehilangan pedoman. Tidak lagi jelas mana batas yang ma'ruf, mana batas yang munkar. Dalam kondisi sedemikian, akhirnya akan terjadi penjungkiran nilai. Paling celaka nantinya, yang ma'ruf malah dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Peringatan ketiga dari Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min aynillah. Apabila umatku sudah saling berbantahan, apabila umatku sudah saling caci memaki, saqatat min aynillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hilang wibawa umat yang sudah saling mencaci maki, saling menjatuhkan, saling gasak, gesek, gosok. Justru agama menganjurkan kita ini saling asah, asih, asuh. Kadang yang kita praktekkan, kita ini saling gasak, Yang kedua, saling gesek. Yang ketiga, saling gosok. Gasak, gesek, gosok. Kacau kita ini. Saling gasak, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Saling gosok, fitnah sana, fitnah sini. Saling gesek, sikut kiri, sikut kanan. Tidak peduli orang lain luka dan sebagainya. Yang penting dia bisa nangkring. Jatuh kita dalam pandangan Allah apabila umat sudah saling mencaci maki. Maka kita kembali kepada persoalan hal kedua yang menyebabkan hati jadi mati. Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kita baca Al-Qur'an tapi ajarannya nyaris tidak kita amalkan di dalam kehidupan kita. Akibatnya hati lalu jadi mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab. Idda'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa lam ta'malu bi sunnatihi. Kamu mengaku, kamu memproklamirkan diri sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi sunnahnya tidak pernah kamu amalkan. Malahan perkembangan paling akhir, bukan saja tidak mau mengamalkan sunnah, malah mengingkari sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Sebagai manusia dia bisa salah, dan ternyata hadis banyak yang palsu. Yang otentik cuma Quran, selebihnya adalah sejarah. Tidak ada itu sunnah. Langsung saja kepada Quran. Oh, hadis itu bukan sumber hukum. Oh, tidak perlu mengamalkan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin, mengaku kita umat Nabi, tapi sunnahnya kita campakkan, tidak kita amalkan. Setelah tidak kita amalkan, kita campakkan. Setelah kita campakkan, kita ingkari pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kalau siang malam kita memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sementara sunnahnya kita campakkan, kita abaikan, dan kita ingkari dia, sunnah itu. Padahal, jikalau sekarang kita mengenal Islam, jikalau kita sekarang ngerti halal haram, tahu hak batil, bisa memilah dan memilih antara yang ma'ruf dengan yang munkar, itu utamanya adalah karena jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari generasi ke generasi dilanjutkan oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'it tabi'in, terus oleh para ulama-ulama sampai kepada kita sekarang ini. Walaupun beliau hanya berfungsi sebagai penyampai, tapi kepribadiannya dijadikan model oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita melaksanakan kehidupan beragama. Bahwa memang, bahwa beliau manusia seperti kita, memang dalam arti unsur biologisnya ya manusia, punya darah, punya daging, punya hati, punya perasaan, bisa sedih, bisa gembira. Tetapi beliau itu termasuk basyarun lakal basyar, manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya, punya spesifik. Dan itu wajar sebagai seorang rasul pilihan Allah, apalagi merupakan rasul pilihan dari sekian puluh pilihan. Bahwa jamrut itu batu memang, tapi nilainya kan berbeda dengan batu kolar. Satu truk batu kolar dengan barangkali segenggam batu jamrut, nilainya tentu jauh lebih mahal batu jamrut. Kalau soal batunya, sama batunya, tapi nilainya berbeda karena esensinya berbeda. Kita manusia, Nabi Muhammad juga manusia, sama manusianya memang, tapi kualitasnya, nilainya tentu jauh panggang daripada api. Itu sebabnya Allah menjadikan beliau sebagai model. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri rasul itu terdapat contoh teladan yang sangat baik bagi kita. Oleh karenanya, pada pertemuan kali ini, apabila kita konsekuen mengaku umat Nabi Muhammad, marilah konsekuen juga menegakkan sunnahnya. Tiga. Yang keempat, yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab. Akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkurulah. Tiap hari kamu makan nikmat Tuhanmu tapi kamu tidak pernah mau bersyukur kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Tuhan kita doyan banget. Tidak pernah sehari dan sesaat pun terlepas diri dan hidup ini dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, di pasar, di sawah, di kantor, dimanapun kita berada, enggak pernah nikmat Allah berhenti. Hidup kita dalam alam diberikan segala fasilitas untuk menunjang kehidupan. Enggak pernah Allah pasang pajak matahari, enggak pernah Allah pasang pajak gas udara. Nikmat-nikmat yang banyak itu tiap hari kita kecap, tiap hari kita nikmati, tapi kita tidak pandai bersyukur. Padahal Allah memberikan peringatan keras dalam hadis kudsinya, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, silakan keluar saja dari kolong langit ini dan cari Tuhan selain aku. Diusir oleh Allah. Kalau orang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku timpakan, keluar dari kolong langitku, keluar, cari Tuhan selain aku. Diusir lah, yang ngusir Allah. Anak sekarang bilang mau ke Menong. Kalau diusir kita dari Jakarta, masih bisa pindah ke Bandung. Diusir kita dari Bandung, bisa pindah ke Jogja, Solo. Diusir kita dari Indonesia, bisa pindah ke Singapura, Malaysia. Diusir dari kolong langit, mau cari langit mana lagi? Kalau kau tidak mau mensyukuri nikmatku, tidak sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadamu, keluar saja, keluar dari kolong langitku ini, cari Tuhan selain aku. Kalau istilah kita mah Tuhan, udah jengkel banget udah itu. Nikmatku, yang nikmat yang aku berikan kau makan, tapi kepadaku engkau tidak pernah mau bersyukur. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, wajar kita dulunya tidak ada, sekarang ada nikmat. Susunan biologis manusiawi kita demikian cantik, nikmat. Tinggal di bumi, fasilitas yang kita perlukan disediakan, tinggal kita, kemampuan kita mengelolanya, nikmat. Diberikan kita otak yang membedakan kita dengan binatang, nikmat. Diberikan kita agama, diutus para rasul untuk jadi model dalam kehidupan kita, nikmat. Kalau cara kita emang kurang apa sih? Apa yang kurang, hei manusia? Engkau tidak ada, aku adakan. Kalau aku perintahkan kau tinggal di bulan, mungkin kau tidak akan sanggup hidup. Begitu lahir, kelepek-kelepek habis. Ya, enggak ada HO2 toh di bulan. Menghisap apa? Aku tinggalkan kau, aku perintahkan tinggal di permukaan bumi. Alamnya indah, fasilitas serba menunjang. Nikmati semuanya, semuanya untuk kamu, semuanya. Satu pintaku, syukuri nikmat yang aku berikan kepadamu. Ya, bukan cuma syukur dalam ucapan, syukur dalam perbuatan. Banyak nikmat yang diterima, makin banyak dia sujud, makin banyak dia ruku, makin banyak dia mengadakan pendekatan kepada Allah. Syukur dalam artian berupa tindakan dan perbuatan, mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat itu sendiri kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini penyakit yang keempat. Kamu makan nikmat Tuhanmu tapi kamu tidak pernah pandai bersyukur kepadanya, mensyukuri nikmat yang diberikan tadi. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kita sih sibuk mempersolek jasmani, mencari obat penangkal penyakit zahir. Maka yang ramai di zaman sekarang, saudara lihat, salon, fitness, senam, macam-macam jenis. Tidak ada salahnya dan tidak ada jeleknya. Tapi kalau itu sampai melupakan kita kepada memperindah batin, memperbaiki jiwa, artinya bukankah kita perlahan tapi mempersiapkan diri menjadi bangkai berjalan di hadapan Allah dengan operasi plastik yang pesek jadi mancung, yang sipit jadi belok, kulit keriput jadi kencang, pipi terlalu cekung bisa dibikin, bisa diatur. Saudara-saudara, tapi kalau hati yang rusak, jiwa yang rusak, kemana lagi kita akan berobat kalau bukan kepada agama? Maka hati itu jadi mati apabila kita selalu memakan nikmat Allah dan tidak pandai mensyukuri nikmat itu. Dari hati yang mati tidak akan ada getarannya. Oleh sebab itu doa tidak terjawab.
3: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Selanjutnya, yang menyebabkan doa tak terjawab dari sebab matinya hati, qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kamu berkata, kamu yakin bahwa mati adalah sesuatu yang benar, tapi kamu tidak pernah punya persiapan untuk mati. Padahal menurut logika, orang yang akan bepergian jauh tentu dia harus mempunyai bekal yang cukup. Semakin jauh jarak perjalanan yang akan ditempuhnya, semakin banyak perbekalan yang harus dibawanya. Dahulu, seketika beberapa jamaah dari Yaman akan melaksanakan ibadah haji dengan nekat, mereka berprinsip, "Bah, pokoknya kan berangkat haji jadi tamunya Allah, nanti Allah yang akan ngelayanin." Mereka nekat, modal badan doang berangkat. Diadukan kepada baginda Rasul, lalu turun peringatan dari Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Jangan begitu, bawa bekal. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Bawa berangkat dengan bekal takwa, itu bekal yang paling utama. Tapi bekal-bekal yang lain pun jangan diabaikan. Kalau kita akan berangkat untuk tujuan yang baik, bekal yang paling utama memang takwa. Tapi tidak berarti harus mengabaikan bekal-bekal yang lain. Begitulah, semakin jauh perjalanan yang akan kita tempuh, semakin banyak bekal yang harus kita hadapi. Kalau saudara mau pergi ke Surabaya, tidak membawa bekal kemudian berani berangkat, rasanya sih saya pikir itu bukan berani, nekat namanya. Sama saja orang belum pernah sembahyang mati. Nekat tuh orang, berani amat. Belum berbuat kebaikan barang sedikit pun sudah mati, nekat namanya itu. Sama saja tadi, enggak bawa bekal apa-apa berangkat ke Surabaya. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara udah jelas. Belum punya bekal yang baik sudah mati. Sampai ke surga belum tentu, tapi kebelangsak dan sengsara rasa-rasanya pasti itu. Oleh karena itu, kalau kita yakin mati sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti datang menimpa, maka hendaklah kita mempersiapkan bekal. Kemudian, idda'aitumun najata minan nar waramaitum fiha anfusakum. Kamu memproklamirkan diri ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan dirimu ke dalam neraka. Bagaimanapun bajingannya bajingan, kalau ditanya, ente mau masuk neraka enggak? Jawabannya pasti, enggak. Itu pasti perbuatannya sendiri yang melemparkan dirinya ke dalam neraka, membiarkan dirinya berlarut dan larut, bertimbun-timbun dalam dosa dan kesalahan, dan tidak akan ada niatan untuk memperbaiki diri. Hanyut di meja judi, habis ditelan minuman keras, fitnah sana, fitnah sini, hasud sana, hasud sini. Padahal mulutnya ingin selamat dari neraka, perbuatannya malah melemparkan dirinya ke dalam api neraka. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada diri kita selain kita sendiri. Dan menyayangi diri itu tidak cuma dengan memandikannya sehari 3 kali, memakaikannya parfum dengan segala macam merek, memakai sabun yang wangi-wangi, minyak yang harum-harum. Lebih daripada itu, jaga dan sayangi diri, jangan jatuhkan dia ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan diri itu ke dalam neraka. Kemudian disambung oleh Imam Al-Faqih Abu Lais, yang menyebabkan doa tidak terjawab karena hati mati, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kamu ingin masuk surga, tapi kamu berat mengamalkan perbuatan yang bisa menyampaikan kamu ke surga. Semua kita kalau ditanya, mau masuk surga? Mau! Tapi jarang yang berlomba melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kita ke surga. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Faqih Abu Lais, dafantum mautakum walam ta'tabiru laha. Kamu menguburkan orang yang mati di antara kamu, tapi kamu tidak bisa mengambil i'tibar, tidak bisa mengambil pelajaran dari mayit yang jenazah yang kau kuburkan itu. Mestinya kan nguburin orang itu membuat sadar. Iya, kalau sekarang dia saya baringkan di liang lahat menghadap ke arah kiblat, bantalnya tanah, setelah itu ditutup dengan papan, lalu ditimbun dengan tanah. Iya, sekarang giliran dia, giliran saya, entah besok, lusa, bulan depan, tahun depan, tapi pasti mengubur mayat, mengubur jenazah, tapi tidak bisa mengambil i'tibar dari yang dilaksanakannya itu. Ini merupakan penyakit-penyakit batin yang merupakan handicap, yang menimbulkan jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau itu semua ada pada diri kita, hati jadi mati. Dari hati yang mati, doa tidak akan tembus. Kita tidak lagi akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekali lagi kemalangan yang terbesar dalam kehidupan kita. Bagaimana jalan keluarnya? Pertama, memperbaiki batin kita, menyelamatkan diri daripada penyakit-penyakit yang bisa mematikan hati seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, berdoa dengan adab, sehingga tata cara di dalam kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dibicarakan secara khusus oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya beliau yang disebut Adabud Doa. Adab di dalam kita melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah batin ini bersih dari penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan hati jadi mati, berdoalah kita kepada Allah. Bagaimana adabnya? Kata Imamul Ghazali rahimahullah, yang pertama, hendaklah ia di dalam berdoa itu memilih waktu yang mulia. Minal awqatis syarifah, kata beliau. Memilih waktu-waktu yang punya nilai mulia. Ramadan dalam 1 tahun, Jumat dalam tiap minggu, sepertiga malam yang akhir pada setiap hari, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Walaupun misalnya saudara berdoa pada hari Kamis, tidak ada halangannya Allah mau kabulkan. Ini tidak berarti bahwa kalau sudah berdoa hari Jumat lalu hari Kamis tidak mau berdoa, tidak. Lebih memilih mengintai waktu-waktu yang punya nilai mulia. Lailatul Qadar dalam sekali dalam setahun, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Logikanya begini, saudara-saudara, kalau kita datang ke rumah seseorang, tujuan utama kita minjem duit, yang paling pertama kita perhitungkan tanggal berapa nih, kan itu toh, tanggal berapa. Kalau tanggal 20 atuh minjem duit, orang lagi ngap-ngapan, boro-boro dia bisa minjemin, dia sendiri mungkin lagi pusing. Kita lebih dulu kita amatin tanggal berapa nih yang enak, sore apa siang, jam 2 dia baru pulang dari kantor, tapi giliran tidur. Kalau dia tidur dibangunin datang mau minjem duit, kagak dimaki-maki sudah kebagusan deh. Bukan kita lihat waktunya, timingnya, kata orang sekarang. Tanggal berapa, sore, apa malam, apalagi gulem, apa terang bulan. Itu semua sudah kita atur sedemikian rupa, memilih waktu. Yang kedua, kata Imamul Ghazali, keadaan, memilih keadaan yang istimewa. Kalau tadi soal waktu, yang kedua soal keadaan. Ada situasi-situasi di mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Imam Abi Hurairah, "Inda zahbi shufuf fi sabilillah." Pada waktu mengatur barisan perang membela agama, di situ doa kabul. "Inda nuzulil ghais," ketika turun gerimis, di situ doa makbul. "Inda iqami shalah," ketika salat mau didirikan. Riwayat lain, "Bainal azan wal iqamah," antara azan dan qomat, di situ doa makbul. Itu memilih keadaan-keadaan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, berdoa menghadap kiblat. Iya, apa kalau doa madep mudik Tuhan enggak tahu? Tahu. Tuhan enggak dengar? Dengar, cuma lebih etis. Lebih etis kalau kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat, hifdzus shaut, menyederhanakan suara. Tidak terlalu keras, juga tidak terdengar orang lain, apalagi kalau doa kita diaminkan oleh orang lain. Tidak usah terlalu keras. Kenapa? Karena Allah yang kita meminta kepadanya bukan zat yang tuli, bukan zat yang buta, bukan zat yang tidak dengar, bahkan dia maha dengar. Juga tidak terlalu seperti orang berbisik-bisik, apalagi kalau doanya doa bersama-sama. Tapi kadang-kadang terdorong oleh husnuzon dari para makmum saja, tidak peduli apa yang dibaca oleh imam, yang kedengaran cuma amin aja keringan. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Juga tidak terlalu keras, seperti orang berdoa, seperti orang pidato. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, alla yatakallafa saja fid doa, dalam berdoa kalau istilah kita jangan nyelongcong. Saja, suja ini menunjukkan sikap berani kepada Allah. Misalnya ada orang berdoa, ya Allah ampunilah saya kalau engkau mau. Kalau Allah mau, kasihanilah saya ya Allah kalau engkau mau. Itu doa orang songong. Atau sama saja, ya Allah berilah saya rezeki dikit aja. Emang kenapa pakai begitu?
3: 102,4 FM Radio P.
2: Radio P.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Allah yatakallafa saja fi doa. Yang keenam, kata Imam Al-Ghazali, at-tadarru wal khusyu', dengan tadarru dan khusyu', dengan sikap tawadu, benar-benar ya seperti kitalah kalau datang memang menghajatkan pertolongan dari seseorang, segala action kita atur supaya hajat kita itu kabul, kan begitu. Kadang-kadang istilah orang, kalau perlu ngesor mah ngesor dah, yang penting permintaan dikabulkan, gitu saja. Kita lihat sekarang ini, ramai orang bicara soal film-film parno. Kelihatannya pendatang-pendatang baru, pokoknya asal bisa main dah, bugil ya bugil dah. Asal yang penting nyohor, bisa tampil. Walaupun dalinya semua sama, mula-mula cuma iseng. Adegan panas bagaimana? Kalau tuntutan skenario, apa boleh buat? Apa boleh buat? Emang gak bisa milih? Setelah film beredar, baru saya juga jijik ngeliat, ya tadi kemana waktu bikin? Udah jadi, baru jijik. Bikinnya merem memang itu. Tapi ada satu analogi, asal bisa main, asal bisa tampil di layar, apa saja jadi taruhan sudah. Bugil ya bugil dah. Enggak soal dah, pokoknya bisa main, tampil, nyohor. Masuk Quran. Udah seperti kata-kata orang Arab, bul ala zamzam fatu'raf. Kalau pengen terkenal, kencingin sumur zamzam. Artinya apa? Bikin yang aneh-aneh, yang orang enggak kerjain, kerjain, terngetop. Yang ngetop lempungan jeleknya. Sumur zamzam dikencingin, kan nyohor itu. Sedunia orang kenal. Kenapa? Gila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sangat kita sayangkan kalau lalu orang berlomba-lomba dengan cuma modal paha mulus, wajah cantik, dia mauin apa saja mau lalu bisa tampil. Akibatnya yang jadi korban adalah anak-anak kita. Disuguhi tontonan-tontonan yang meracuni jiwa mereka. Walaupun akibatnya barangkali ya lain, seperti band orkes dengan film memang akibatnya tidak langsung ya. Kalau band orkes akibatnya langsung, dia bisa berantem di tempat lokasi. Film orang nonton tahu dia di tempat itu, bukan di tempat itu dia praktek, pulang jadi pikiran dia tadi serem ya, ntar kalau ada kesempatan kita praktek. Nah ntar ngancemnya itu yang gak enak. Tapi yang saya analogkan dengan persoalan kita, tingkah pola artis apapun dilakukan asal bisa main. Nah itu tuh, asal dapat kesempatan acting. Dalihnya ya tuntutan skenario lah, iseng lah, macam-macam lah. Tapi yang jelas satu target, saya harus dapat kesempatan main. Untuk sampai ke situ cara apa saja harus saya tempuh. Tidak peduli harus menginjak-injak norma dan budaya bangsa yang luhur. Tidak peduli harus bertentangan dengan kaedah agama. Tidak peduli hasilnya meracuni umat masyarakat, terutama generasi muda. Yang penting kan ngetop. Saudara-saudara, baiklah ya, itu soal lain. Tapi soal kita ialah at-tadarru wal khusyu. Bermohon kepada Allah dengan tadarru, khusyuk dan tawadhu. Seperti kalau kita mau bermohon kepada seseorang, kita malah merendahkan diri. Pak, saya memang orang gak mampu pak, utang saya udah selebar kampung pak, anak udah 16 seperapat. Apa saja kita meratap, menghibah, mengeluh, merintih, ujungnya kan yang penting gue minjem duit dapat dah. Apa kayak diomongin, pokoknya pulang bawa duit, itu saja. Itu strategi manusiawi. Kalau ini kita adakan konteks, oh iya, kepada Allah lebih lagi kita tadarru, khusyuk, tawadhu. Doa dengan tawadhu, sebab kita akan bermohon kepada yang serba maha. Menghadap ke arah kiblat, duduk bertafakur dengan khusyuk tawadhu. Jangan doa sembari tolak pinggang. Yang ketujuh kata Imam Al-Ghazali, ayujzimad du'a wa yuqina bil ijabah. Hendaknya dia menjazamkan doanya itu dan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sebab kata Nabi, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan main-main. Doa ke orang ugah-ugahan. Kali malaikat nyongok dong, lu minta apa lu? Seperti tadi itu, kita datang mau minjem duit sama orang, ngomongnya ugah-ugahan. Minjem duit dikasih syukur enggak, ya udah. Ya enggak dikasih sudah. Kenapa? Mintanya begitu. Enggak serius dan enggak yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Kalau kita sudah punya keyakinan, jangan-jangan doa saya enggak diterima Allah. Enggak. Ana, kata Allah, ana inda zanni abdi bi. Aku sih bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku saja. Kalau sangkanya baik, aku baik. Kalau sangkanya doanya dikabulkan, aku kabulkan. So itu doa harus dengan pasti dan dengan harus dengan yakin doa itu akan dikabulkan dan meluruskan harapan, membenarkan cita-cita, meluruskan maksud apabila doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, oleh karenanya jangan doa setengah hati. Jangan berdoa sambil main-main. Apalagi menghadap kiblat dengan dua tangan terangkat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa berdoa tanpa mengangkat kedua tangan pun Allah tahu, Allah dengar, tapi kelihatannya kurang serius. Seolah-olah terserah dah Tuhan mau dikasih ya kasih, enggak ya udah. Seolah-olah kita tidak serius dalam berdoa. Kemudian yang berikutnya kata Imamul Ghazali, ayyaftatahad du'a bi dzikrillah fala yabda'u bi su'al. Naknya dia mulai berdoa itu dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, fala yabda'u bi su'al, jangan langsung memulai dengan permintaan. Ini tata krama etisnya, sama juga orang kirim surat. Salam sejahtera kami haturkan. Padahal mah enggak ada itu juga enggak apa-apa. Itu kan maksud-maksud mukadimah saja. Besar harapan kami semoga Bapak dan sekeluarga di sini pun berada dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami telah dengar dari berbagai teman tentang kedermawanan Bapak, tentang bantuan Bapak di berbagai bidang yang menyangkut sosial pendidikan. Sehubungan dengan itu maka kami bermaksud mengajukan permohonan. Baru masuk itu mah 15 kalimat kesonoin, urusan lain. Intinya sehubungan dengan itu kami bermaksud memohon kepada Bapak. Kita mulai salam sejahtera kami haturkan bersama ini pula kami, macam-macam lah. Sama juga seperti tadi itu, kita datang mau minjem duit, datang karena kita tahu datang habis bulan, malam malam terang bulan, udaranya sejuk, ngobrol lah kita, dapet teh. Apa kabar Pak? Baik.
4: 102,4 FM Miss Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Aduh Bapak sih, untung dah Pak. Kayak pemurah lagi. Saya tahu Bapak banyak nyumbang di mana-mana. Diangon aja tuh orang diangon. Kira-kira udah mau telap aja baru dikedat. Ngomong-ngomong Pak, nah. Mulai deh kalau udah ngomong-ngomong, ngomong dah tuh mulai. Baru masuk. Jadi etisnya berdoa itu dimulai dengan zikrullah. Karena itu umumnya dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita puji dulu Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kita puji dulu Allah. Seperti orang tadilah. Kita puji dulu kebaikannya. Walaupun pada akhirnya kita minjem duitnya. Sebenarnya Allah enggak perlu dipuji tuh. Dipuji atau tidak Allah tetap termulia. Ini etis manusia. Allah tidak berharap untuk dipuji oleh manusia. Allah tidak untung seluruh alam memujinya. Manusia mau memuji atau tidak itu urusan manusia sendiri. Allah tidak minta untuk dipuji. Allah juga tidak gila kepada pujian. Kalau kita memulai doa dengan pujian, etis kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita bermohon kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kemudian menyesuaikan doa dengan kondisi. Ini termasuk syarat batin ya. Taubat. Waraddul mazalim, kata Imam Ghazali. Menolak segala macam kezoliman. Artinya kalau berdoa itu tahu diri. Kalau gaji kita sebulan 700 atau 800, 900 ribu. Berdoa minta rezeki 1 juta. Itu tahu diri namanya. Kan cuma kurang 100 ribu. Ya, kalau kerja kagak minta gajian 1 juta, pengen doa dikabulkan, rasanya secara etis nggak tahu diri orang berdoa seperti itu. Orang datang mau minta duit, mau pinjam duit kepada kita, kan kita lihat kira-kira mampu ngembaliin nggak nih orang. Kita lihat, kita evaluasi kemungkinannya. Lalu si yang minjam tentu tahu diri. Kalau memang kekuatannya ngembaliin tidak seperti kekuatannya mulangin, hendaknya dia timbang rasa. Begitu juga kepada kita etisnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu diri, menyesuaikan doa dengan keadaan. Kalau tidak ada gap terlalu jauh, jauh panggang daripada api, nanti nasibnya bagai si pungguk merindukan bulan. Apabila adab-adab di dalam berdoa ini kita perhatikan, sejak dia dari adab yang zahir sampai kepada adab yang batin, kemudian penyakit-penyakit yang membuat hati itu jadi mati, maka insya Allah doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani fal yastajibuli wal yu'minubi la'allahum yarsudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakan kepadanya aku dekat sekali dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'ani, aku akan jawab, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Fal yastajibuli wal yu'minubi, maka hendaknya mereka juga menjawab panggilanku atas dasar iman kepadaku. La'allahum yarsudun, semoga dengan ini mereka kelak mendapat petunjuk. Saudara-saudara, Al-Baqarah 186 ini dengan nyata menjelaskan kepada kita Allah akan menjawab doa, mengabulkan permohonan apabila kita fal yastajibuli wal yu'minubi, juga menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Logikanya tadi itu, araftumullaha walam tu'tuhu haqqahu, kita tidak pernah mau menjawab panggilan Allah sementara kita berharap doa kita dijawab oleh Allah. Apa enggak pincang? Apa enggak berat sebelah? Panggilan Allah kita berat memenuhinya, sementara kita sangat berharap agar permohonan kita, seruan kita dikabulkan oleh Allah. Menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Kenapa? Ada orang menjawab panggilan bukan berdasarkan iman, tapi karena target lain. Datang sembahyang Jumat paling dulu, target utamanya pulang juga paling dulu, nyabet sendal, nyabet sepatu. Menjawabnya iya, tapi tidak karena iman. Jadi apabila kita rajin menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya, maka seruan, permohonan, doa niscaya dikabulkan olehnya. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seurnya, iya panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ka iya, ka pukesmas, gitu.
1: Ayah probihan tuh?
2: Atue, ka probihan nama ayinu juga lewe. Data nama upamitas dengan itu banyak itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu geraos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu itu singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus probihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe siap seberapa botol ya Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol keseberapa Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Mohon ibu eta sa didinten konsumsinya kumaha Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Ocah, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah kuninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Munar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Munar teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, ka mana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat, rezeki tambah lancar Bunya. Amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat ngan teh.
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: meunang ti saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge panu bade ngagaleu deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereyeu nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeu ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada

0: Satu tik bayu nampan kaki teh nyeri gitu. Tengahnya serik segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapa mah dina sampean naman kuit nama nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
1: Pami lambung kumaha, Pak?
0: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos sayang.
1: Alhamdulillah berarti tos sakitnya banyak.
0: Munda, sami darah sami ti bayu na lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanan.
1: Bapak penggunaannya seberapa tetes, oke seberapa kali Pak?
0: Sementara wisma ada sesisa umpan. Uhum. Paling maghrib genep tetes, nyabadei subuh genep tetes.
1: Dua kali banyak sedintan. Bapak berarti ayah nate lebet kak botol keduanya.
0: Botol kedua mohon.
1: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras. Ya mudah-mudahan supados pengobatan maksimal. Ya dilekenan pak konsumsina.
0: Insya Allah gitu.
1: Bapak bila ayah pesen kanu sanes, anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak. Ya mangga pak.
0: Ya ka anu ngagaduhan panjawat seperti bapak gitu. Kebian lah ku alpa. Da ku bapak oge aya karaosna gitu.
1: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ningal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asa teu aya karaosna naon.
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah ayeuna.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di Jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atawa napi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi Alpa Propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-38 Wirujeng ngadangukeun sor.

0: ada sora anu ninun. Kadenge hawar-hawar ti kajauhan. Dibarung jeung angin oge guludug. Kabawa ku angin nu ngahiliwir di harita teh. Sangkuriang narik napas jero terus dengdek deui ngadadengekeun sora alat tinun. Sora gedogan, sora barera jeung lusi. Memang kaayaan di tempat eta teh memang harita teh keur hujan. Kadenge sora guguludugan. Trung kentrung kentrung keprak. Trung trung trung prak. Kitu jeung kitu we kadengena teh. Eta sora ngageterkeun hatena sangkuriang, matak ratug tutunggulan, matak ratug jajantung, matak sumeredet lenyapan. Pangna kitu rusrah sangkuriang teh ka alam anu geus kaliwat, ka alam baheula, alam katukang. Asa waas manehna teh asa inget ka jaman keur budak alias keur rumaja. Eta sora teh geus teu aneh keur sangkuriang mah. Lantaran sasat diasuh ku sora tinun, dipepene ku sora barera. Malah mun sare oge asa tibra lamun diayun ambingkeun dipirik ku sora anu ninun. Kumatak waas. Duh, eta sora tinun kadenge wae asa inget jaman baheula. Asa betras ka ibu, ibu Dayang Sumbi anu pagaweanna teh unggal poe nganinun jeung ninun we. Tetela di dieu oge aya tukang tinun geuningan. Siga-siga nama kawasna ieu leuweung teh deukeut ka lemur mun kieu mah yeuh. Atawa aya batur anu cicing di wewengkon ieu. Aduh, bagja teu nemenan mun nya teh. Bagja, bagja. Duh, eta sora tinun menika denge. Dedengeun pisan eta. Duh, sanajan hawar-hawar oge. Ceuk sangkuriang bungaheun, dunya teh asa ngalegaan. Alam asa tamah endah lantaran keur ngarasa sepi sorangan ayeuna ngadenge anu ninun. Bet asa mobok manggih gorowong, asa nugara cadas manggih emas. Heug sangkuriang nangtung sirahna dengdek dengdek we ceulina meuni rancung hayang sidik kana sora anu keur ninun. Nah bener atawa ngan saukur dedengean, tapi tetela eta sora tinun teh teu eureun-eureun. Beki lila, beki jentre. Nyaan sora alat tinun. Trung, trung, prak. Trung, trung, prak. Malah lebih jelas aya nama. Sora angin, anginan. Atu sangkuriang beki bunga hatena. Nye, seri sorangan. Beki gede hate asa deket ke pilmuran. Aduh, pasti mun kitu mah aya ima. Anu pernah na teu jauh ti dieu. Tah, tah, tah, tah, tah. Kadenge deui sora nu ninun. Aduh, ieu sora tinun teh asa wawuh baheula keur budak nu ninun teh kanjeng ibu. Tapi saha nya? Ah, bener aya imah meureunan di dieu yeuh. Pasti aya anu ngeusian eta imah teh sarta aya nu keur ninun. Eta sora tinun teh datangna ti tebeh wetan. Hawar-hawar kabawa ku sora angin nu hiliwir. Sangkuriang beki yakin yen eta teh sora anu keur ninun. Atuh tarus manehna leumpang lalaunan macu ka wetankeun rek nyampeurkeun anu keur ninun naha nya atawa ngan ukur dedengean. Duh. Aduh, alah. Karasa cape bedaina mah ieu aduh. Aing dek leumpang nuju kana sumber eta tinun, sumber sora maksud teh. Di belah wetan geningannya. Nyobaan dek nyamper keneket kana eta sora ieu. Aduh, korosak, korosak. Sangkuriang leumpang nyorang anu bala. Sakapeung kadenge sora regang garing anu katincak. Ting peletok, ting peletek. Sangkuriang terus maju beki ngetan. Beki jentre sora anu ninun. Kocapkeun anu keur ninun teh tayalian geuningan iwal ti Dayang Sumbi. Dayang Sumbi anu terobah ti baheula mula anger be cicing di dinya di saung rangon teh sarta henteu ganti pacabakan Dayang Sumbi teh. Istuning biasa kabiasaan sawe poe dayang sumbi eueuh deui komo ayeuna geus eueuh sasaha eueuh nu ngabaturan sangkuriang geus eueuh biumi geus tilar dunya manehna ukur hirup sorangan di eta saungrangon nu aya di tengah pileuweungan istuning tapa tirakat puasa rupa-rupa puasa dilakonan ku dayang sumbi tirakat bari ninun bari ngahariring kitu jeung kitu we saban wanci saban waktu geus jadi kabiasaan sapopoe keur dayang sumbi mah harita oge kitu dayang sumbi keur ninun kalayan salse sakapeung ngawih ngahariring sakapeung menerkeun kanteh anu pegat sakapeung memener diuk bari ngalempengkeun cangkeng trungkentrung kaprak ari kentrung kentrung keprak keprak keprak kentrung ari kentrung kentrung keprak sora gedogan sora barera jeung lusi kadenge harita teh nyadina kaayaan kitu kurutak teh aya nu datang hiji jalma dedeg sembada bukna panjang sepirna babelingbingan sorot panon seukeut ngandung komara saha anu datang kadinya teh tayalian anu datang teh sangkuriang anu memang haja leumpang sangkuriang cunduk kanu dijugjug datang kanu diseja tepi kanu disungsi sangkuriang likuran taun nyangan tempat anu merenah likuran taun mapai jagat ngurilingan alam dunya hayang menang tempat anu hade anu endah tur asri di akhir-akhir bet jol deui kalemah caina pribadi geuningan. Jadi sangkuriang teh nguriling ka saban nagara, ka saban nagri, malah mentas sautan sagala. Tapi aneh bet balik deui ka tempat asalna. Ieu teh hiji bukti. Hiji bukti anu nyata taya alam anu lian, anu cocok jeung hatena jeung ati sanubarina. Iwa tilemah caina sorangan geuningan. Natar ngetan di kuran taun teu aya tempat anu kapilih iwal ti tempat baheula kitu keur sangkuriang mah tapi aneh sangkuriang teh teu boga rasa yang dirina mulang ka asal lantaran sangkuriang boga kayakinan dina dirina yen manehna mustahil bisa mulang deui ka asal yen manehna mustahil bisa balik deui ka urut lantaran salila likuran taun lumampah kebat maju kawetankeun teu kungsi pungkal pengkol tapi ayeuna naha bisa balik deui ka asal ka tempat asana manehna ti heula eta ngarupakeun ka kawasan mahkawasa sangkuriang ayeuna mangih saung jangkung di tengah alas di tengah leuweung geledegan anu tangkal kai na hideung tangkal kai na gelede jeung luhur ting belegbeg sagede-gede beuteung nguning leuweung hideung anu langka kasaba ku manusa panonoban satogalak ceuk pangrasa sangkuriang mah eta teh lain tempat manehna baheula padahal mah memang tempat manehna baheula tempat dayang sumbi biumi jeung manehna baheula tapi perasaan sangkuriang keukeuh lain tempat asal muasal manehna baheula sanajan eta leuweung anu hideung panonoban satogalak tapi di tengahna aya tempat anu rada sik pikabetaheun caraang kawasan anu mineng disapukeun diburuan saung lalening taya kalakai salambar taya jukut sagunduk ukur lukut anu empuk harita sangkuriang ngajanteng deukeut tangkal kai gede panona colohok bengong mata simeuteun kaget asa dina pangimpian lantaran nuka tenjo mangsa harita estu anggang tina sangkaan jauh tina taksiran manehanana sangkuriang tepi ka olohok bengong mencrong kanu aya di luhur saung bari ngupat jroning ati harita aneh asa heran naha dipuseur leuweung hideung aya nu kieu naha di tengah alas bandawasa aya nu herang
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, bagaimana coba teh Ibu Idanya? Di mana lingkat teh Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan anu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha anu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kada panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae sawur nusanes gitu di cobian
2: mohon
3: gitu.
2: Ayo beja cok batur cendek buktaskan ya
3: mohon.
2: Nah kamari kan ngeliat landong apa propolis kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah ayo nuju ngeliat landong propolis mah mohon di ngeliat sawungi teh ayah karosna gitu
2: reaksina kumaha tak kena salira tuh
3: karena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah
2: mohon
3: perih na ayah ayo terus ngeliat ladalami mah tuh ayah nyangirangan gitu.
2: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana dambe disebatkeun ya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
2: ieu teh. Kasehat
3: ya. Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru
2: cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
5: 0813 8000 6860.
6: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81
7: bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
8: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
7: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
8: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. Karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
7: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
8: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
7: Promo Kemerdekaan Perumdam Tirtagalo memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirtagalo.
8: Terus

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini, iya. Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Iya. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, biasa sebelah. Ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah
2: ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu, apa ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
2: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM Radio Peace.
5: Radio Peace.
4: Sahabat sehat, keluarga.

sang kuryang tepi ka olohok bengong mencrong kanu aya di luhur saung bari ngupat jroning ati haritat. Aneh, asa heran. Naha dipuseur leuweung hideung aya nu kieu? Naha di tengah alas Bandawasa aya nu heran? Duh, nu heran. Kabayangkeun eta putri anu geulis kabina-bina. Aduh. Naha manusia atawa jin atawa putri ti kahiangan? Asa aneh. Eta putri teh bet wani cicing sorangan dina kaayaan anu sakieu weuritna. Nah teu sieuneun kumaha kitu? Teu sieun ku Bagong, teu sieun ku Badak, teu sieun ku Ganarawo atawa Sulman Termin. Aduh. Heran aya nu kieu, aya nu herang moro nyoi nyoi nyoyan. Duh, aduh. Kitu gerentes lah hate sang kuriang terus ngetejap leumpang lalaunan leungeun katuhu muntang kana dahan kai panona molohok hayang sidik kana rupana barang preh lenyap deg deg deg krunyut krunyut. Jajantungna sang kuriang ranyu tutunggulan, ratu tutunggulan. Renghap, sang kuriang narik napas jero. Tepupugu hatena jadi ngageter. Terasaan tepala ruguh. Sang kuriang kawas nu kasima. Ku ditinggali anana. Naon nu ditinggali na. Asa heran. Ninggal kagelisan putri anu ayak di jero saung. Waduh. Aduh, jagat Dewan Batara. Hebat. Aduh, aduh. Kakara. Aing nenyo eta beungeut putri. Geulis na kabina-bina. Geulis nyaning widadari ieu mah. Nah, putri ti kahiangan kitu anu keur nyamar jadi manusia atau widadari anu turun ti langit. Beedas. Aduh, eta bibir mani amucuy. Socana mani curuleuk. Eta angkeut mani bangun kareueut. Rambutna hideung meles galing muntang. Duh, duh, duh, duh, duh. Sanajan ti kajauhan ieu aing nyerangkeun tiradahan kai. Da katingali atuh kana jero saung. Aduh. Pangeran Gusti nu Maha Welas Masa Maha Asih ka sakumna makhluk geuning anjeun geus nurunkeun widadari ti gayangan. Bet asa dina pangimpian ieu mah. Putri saha nya? Betuanian cicing di leuweung sorangan. Walah putri Raja Galuh mah kitu. Putri Raja Galuh. Heu pancek beja cenah putri Raja Galuh mah cenah. Indung aing baheula Dayang Sumbi ari ieu saha nya? Aduh. Da lamun indung aing mah pasti geus kolot. Mun téh mah aya di kieuna geus kolot, geus kana 60 taunan sigana mah. Aduh. Piraku putri raja mah nuju tatapa tirakat nuju nyepi dina kaayaan sepi. Betuanian teuing deui nya putri teh. Aduh, manglebarkeun ku geulisna. Duh. Eta imit, imit. Aduh, katingal ti pengker, katingal ti payun. Angkeng. Aduh. Sinyangna ngambulik lak sakedik deh. Ebitisna duh ngelenyai. Aduh, aduh, aduh, aduh. Hate sang kuriang norowéco ngupat putri geulis anu aya di luhur saung. Meunang sawatara waktu mah ngajanteng teu usik-usik sang kuriang teh. Panon mencrong kanu denok teu sebeuh-sebeuh nyaneuteup teu wareg nalek-nalek. Estuning matak betah nyawang pogot nenyo moal bosen moal bosen najan kudu sapopoe oge ningali anu moroh moe kitu mah anu keulis tanding widadari atuh da terek kitu kumaha kaayaanna salira Dayang Sumbi mang saharita eueuh bedana jeung keur lanjang keneh bibir ipis meni amucuy pikabitaeun mata kabita nu ngadongengna. Komo operator nama komo nuganangukeunana meureun meureun eta Dayang Sumbi damis limit ngadaun seureuh sanes damis Abah Damis da ieu mah lanian ngaran Abah Damis teh ieu mah damis pipi pipi teh sopana damis lemesna damis teh pipi damis limit ngadaun seureuh angkeutna kawas ngalangkang
Lir noga sapotonga socak curuleuk bersih buluna meni carentik halisna ngajlere paeh pangabung kuwung-kuwungan tak arte camentrangan rambutna hideung meles galing muntang bawa ti kudrat ari salira ngareusi paleungkeur kulitna hejo carulang limit bersih matak ti kusukutu matak ti soledad tuma hohoy hohoy cek paribasana matak ti gurawil bajing matak ti sorodot sero eta raraina anu geulis make jeung ti sorodot sero ti kusrukutu matak ti soledad tuma matak ti gurawil bajing cek paribasana eta nu geulis putri teh mun parang nyepeng barera diteken dikentrung-kentrung aduh eta gunung sakemaran anu paesan hariguna katingal oyag-oyagan pika uruyeun lamun dicepeng kabayang nu ngadongengna lok-lokan lok-lokan komo operatorna tepuguh nginum cai oge bakat ku kabita ningal anu oyag-oyagan aya gunung sakemaran paesan hariguna eta nu geulis nu geulis putri anu harita nuju ninun puguh we atuh sang kuryang anu meujehna umur sakitu mah keur meujehna perkesentreng sang kuryang mani muriang muriding sabulu-bulu renghapna narik napas panjang sukuna asa teu napak awakna asa ngalayang asa hampang asa eueuh nyawaan uduh gusti aduh gusti nu maha agung nyaan endah matak leuleu satulang sandi naha saha atuh eta teh gusti saumur nyunyuhun hulu nu ieu karek ayeuna mangih putri anu sakitu geulisna karek ayeuna mangih putri anu sakitu geulisna gusti putri saha meni endah-endah teuing meni geulis-geulis teuing rarasaan teh aing teh geus loba mangihan siluman selemin anu geulis sang kuryang tepi ka kumerot bari neureuyan ciduh siga ningali buah anu pika uruyeun panona teu ngiceup-ngiceup bakat ku pogot nenyo nu donto eta gonok laki sang kuryang naik turun sang kuryang hayang seubeuh neuteup hayang deukeut teu keureuweut kana leugeut kawas anu kokoro mangih mulud puasa mangih lebaran teu sadar sang kuryang teh jadi ngalamun kana teu puguh rasana jeung hasrat jajakana kumalayang ka mana-mana malah mah make jeung neguh umur kada yang sumbi teh nyawang yuswa dikira-kira diukur ku kaayaan badannya putri anu sampulur lenyang tur mencrang nyaan aing likuran taun ngitung-ngitung lembur mapai-mapai kasaban nagara asa can mangihan wanoja anu sakieu sampurna na geulis tanding widadari mun ku taksiran mah umurna kakara 18 taunan sigana mah buah 17 taun ieu putri teh keur meujehna rumaja putri lah saha atuh kakasih nami wasta nanya aduh saha ieu putri keun sia ku aing urang sampeurkeun lah aing hayang atra kalawan jelas hayang eces kalawan jentre ieu saha putri teh nu aya di dieu teh aduh ieu mah ieu aduh sang kuryang terus maju deui lalaunan ngeteyep kawas ucing ngintip beurit bisi aya sora anu kadengeun ku sang putri bisi ngaganggu ngabarbinan kanu geulis ketayap renghap asa berat tinggal engkau ya duh
hayang ningali nu geulis, hayang nyaksian ti kadeukeutan. Duh, sahanya atuh eta teh. Sang Kuryang bangun capek, dampal suku jajengkean. Go ka tempat nu leuwih deukeut ka Dayang Sumbi. Breh beki sidik, atuh puguh Sang Kuryang tepi ka tolohok bengong. Datika deukeut

0: kaluhur. Ke. Asa apal ieu? Asa wawuh kana keureut tandarai anu geulis. Tapi di mana nya? Kuring teh kungsi papanggih jeung eta keureutan beungeut teh. Jeung iraha deui? Iraha kungsi pajonghok jeung eta nu namina keureutan beungeut anu eta? Ah. Lain ieu mah. Lain. Ieu mah lain. Tapi nya asa apal? Asa wawuh kana keureutan beungeut Nyi Putri saha nya? Duh. Siga-siga. Sang kuriang ngusap tarangna, inget-inget pengalaman anu baheula, tapi weleh teu kapikir, lebeng teu kaingetkeun. Sang kuriang mencrong deui kana rarai Dayang Sumbi, renghap, terus neureuyan ciduk. Napas rada ditahan. Bisi kadangun ku Putri Geulis anu keur ninun. Sanggeus wadag nelek-nelek, sanggeus seubeuh neuteup, sang kuriang geus teu bisa nahan perasaanana, hayang buru-buru jonghok. Aduh hareupan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
2: Abdi Ibu Odah.
1: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
2: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
1: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau
2: mawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ieu teh puyeng bae. Janten bapah ge kedah ngotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong dimeser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damel kitu ibu teh.
1: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
2: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geus ngaya aya karosna. Tah tos kadua nyanya. Rong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apunten mohon sampean tuh bari ieu nyeri tah kana ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu ka kitu mah aduh nyeri tah ayeuna teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong besar deui tah kitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
1: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
2: tah kawit ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
1: naon berada nuju
2: nyeri dada ieu janten ieu tah kawit mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah dikitu-kitu geun teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten
1: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
2: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
1: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianna punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
2: Amin. Pidua ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
1: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi

0: nomor handphone 0813-86660.
1: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sanges wadeg nelek-nelek, sanges sebeuh neuteup, sang kuriang geus teu pisah nahan prasaanana, hayang buru-buru jonghok. Aduh hareupan. Saterusna sanges neger-negerkeun hate, sang kuriang nangtung di tempat anu sakira nengang. Kalawan katara kudayang Sumbi terus ngadehem pok nyarita leuleuy nakranan. Sampurasun, putri anu nuju ninun, hapunten kaula nun, sampurasun. Bari melong kaluhur semu tangah, sang kuriang teh panona teu ngicep-ngicep. Gebeg, dayang Sumbi ngarenja greuwas lantaran geus taun-taun tara aya jalma anu ngadeukeutan kamanehanna. Tara aya semah anu datang ka eta saung ranggon maklum di tengah pileuweungan atuh. Kawantu eta ranggon teh eta saung alias padepokan anu dicicingan ku dayang Sumbi teh taun-taun aya di tengah leuweung geledegan, nyaeta leuweung tutupan teh. Dayang Sumbi geus lila nyepi, nyepi istuning hirup sorangan. Tisaprak ditilar, ditinggalkeun maot ku Bi Umi. Kiwari bet aya sora anu leuleuy mata gedengeun. Sora lalaki deui. Geus ngabayangkeun eta lalaki teh kumaha dedeganana. Sanajan eta lalaki teh nyaeta sang kuriang anu geus aya di hanapeun rangon. Dayang Sumbi terus cengkat red ka tempat datangna sora. Ana breh teh aya jajaka jangkung badag, dada sempada awak seseg, sorot panon seket nganung komara, kasep kabina-bina, sanajan buukna gondrong. Dayang Sumbi imut ngagelenyu, hatena rada nyeredet oge atuh dayang Sumbi teh. Ningali tangtungan jeung komara eta lalaki anu jangkung badag bari kasep. Pok ngajawab tatag.
1: Rampes, mangga. Satria sumangat cali isaung anu sake bututna anu tematut sumangat lengah kalebet Satria
0: beri netep seket hayang awas karena tangtungan eta Satria jajaka anu kasep gandang pratentang nyapuguh atuh sang kuriang teh meni ngemplong hatena dijawab kunu gelis putri anu tikahayangan eta perasaan sang kuriang harita. Bunga anu taya papadana, bunga anu taya papadana sang kuriang teh lantaran Nyai Putri narima kalayan somehna keranan.
2: Hatur nuhun Nyai Putri, hatur nuhun, mangga akang bade lengah.
0: Sang kuriang teu asa-asa deui kalacat naik kana taraje kana tangga mapai hamalan gok kapayuneun dayang Sumbi. Sang kuriang teu cologog teu culangung tapi sopan ngajenan ka pribumi harita teh. Sanggeus aya di jero saung gek sang kuriang diuk sila mani ngacemprak mani anekak ari dayang Sumbi terus neuteup teu ngicep-ngicep kana keureutan beungeut sang kuriang. Sajogjongan mah jempe dua nana kawas anu hese rek muka caritaan asa eueuh piomongeun ari dayang Sumbi ngudar heula alat-alat tinun tuluy calik mayunan tamu tisaprak geus ngusir anakna sang kuriang dayang Sumbi ngarasa sepi diiseun manakomo harita teh teu kungsi lila titos ditinggalkeun ku sang kuriang Bi Umi ngadon maot deui ku geus ku kakolotan. Sanggeusna rada teteg hatena sarta geus liuk merenah dayang Sumbi salaku pribumi boga kawajiban pikeun tumanya ka sema atuh pok anyeuna naros bari neuteup ka sang kuriang nu sila meneko.
1: Hapunten anu kasuhun sim kuring teh saya tumaros ka salila anu name Sumping ku emutan bet asa anyar pinanggih asa teu acan kantos patepang sang salila. Nah salila teh saha ieu teh sareng naha mana Sumping tumorojok tambalarapan di mana lembur matuh banjar karang pemidangan sareng naon maksud sareng tujuan salila numawi Sumping ka tengah alas Banawasa anu tangtos tebih ti jalmi anggang ti balarea ieu teh panonoban satu galak, panonoban satu galak. Naun kumargi salira satria anu janten marga lantaran dugi ka sumping ka saung butut.
2: Kitu saudayang Sumbi anu keulis taning bidadari masih jiga baheula wae Dayang Sumbi teh. Padahal lamun ngitung umur mah sigana ayeuna teh Dayang Sumbi teh dibayangkeun ku Sang Kuryang mah geus 60 taunan, geus kolot lamun ngitung kana waktu. Dayang Sumbi tumaros maning merekpek dina kupalay Uninga naha saha eta tamu teh. Ari Sang Kuryang seuri leutik memeh ngajawab ngadehem heula. Red kada yang Sumbi hate nang dadak jadi ayem jadi tengtrem jauh cina kabingung anggang cina kasusah pok ngajawab anca dari anak ranang. Oh langkung tipayun hapun ten anu kasuhun hampura anu katenda rehna Simkuring parantos kumawantun tumorojog tanpa larapan ngawagel ngaganggu kanu nuju kusu ninun ngagaruahkeun kanu betah tumanina. Hapunten Sun.
1: Taya bayana teh sabios-bios teh pamengan satria.
2: Oh, nuhun kaulanun nuhun.
1: Salajengna kumaha
2: Dayang Sumbi geus teu sabar Simkuring teh kelerasan nuju ngider ngalalana ngajajah ngambah ke alam jagat nempuh gunung ngambah sagara nyungsi pasir mapai lebak sarang sampalan nya Simkuring teh langlang buana anu parantos likuran taun nangtang ombak di sagara nyorang leuweung luang liung leuweung gerotan mentasan walungan ngajajah milangan kori nyaba ka desa-desa maluruh ka lembur-lembur nyorang ratusan nagara.
1: Leres salajengna kumaha satria
2: nya Simkuring teh anu keur milari tacan ka panggih anu keur neangan tacan ka pendak geuli jugdug teh tacan tutug nya Simkuring teras rumampah leumpang sareng leumpang leumpang ka ditu ka dieu leumpang ka mana-mana nuturkeun indung suku ngalanglang jagat muter buana tak kitu kaulanun Sang Putri. Kitu jawaban Sang Kuryang daria tanes nakeranan tapi tetap sopan teu matak curiga teu matak bosen ngadengekeunana. Atuh Dayang Sumbi mani ungut-ungutan muji kana mawanen jeung tekad Sang Kuryang anu sakitu hadena.
1: Bagja temenan bingah pisan satria naha dewa mana anu nuduhkeun ka salira dugi ka anjog pajonghok Sang Simkuring angin naon anu nyanak salira dugi ka tiasa paterpang narai Sang Simkuring cobi ieu patolosan nyungkeun diwaler satria.
2: Dayang Sumbi naros deui socana teu boleh neuteup seukeut kana raraina keureutan beungeut na Sang Kuryang harita teh. Oh upami salira putri naroskeun ka Simkuring saha anu ngutus Simkuring ka dieu daya deui anu ngutus Simkuring ka dieu iwal ti pangeran anu maha kawasa margi sagala rupi na upami teu aya widi ti mantenna teu aya pangersa pangeran anu maha murah dacan kantenan Simkuring tiasa patepang sareng salira. Jawab Sang Kuryang satarabasna da nya atuh kumanehna oge teu disangka-sangka ku Sang Kuryang teh disangka-sangka teu nyana sacongo buuk sugan teh moal tepung jeung putri geulis tanding widadari di tengah alas Banawasa.
1: Janten salira teh diutus ku pangeran rumah kawasa
2: sumuhun
1: salaras nama kieu satria.
2: Kumaha putri
1: puluhan taun Simkuring tatapa di dieu tatapa misatraga di nubala nyungsi diri di nusuni Simkuring teras tatapa ngeledak kanu maha kawasa nyuhunkeun kanu maha agung mugi-mugi pangeran ngirimkeun hiji jalmi ka Simkuring anu eta jalmi teh siang kalayan wengi di anti-anti unggal mangsa di antosan ku Simkuring.
2: Denten kitu denten salira parantos nganti-nganti hiji jalmi
1: leres satria.
2: Tembal Dayang Sumbi bari neuteup ka Sang Kuryang puguh we Sang Kuryang mani bungaheun bungaheun bungangang kacida atoheun kabina-bina. Katara paromana marah mai serdetik bari pok nempas. Aduh, kenalasan atuh. Akang teh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih pamikieu mah. Tangtos rupina mah nu diantos ku salira teh si Kakangnya. Si Kakang tangtos. Simkuring nu diantosan ku salira teh nya.
1: Sanes. Nu diantosan ku Simkuring sanes salira.
2: Sanes Simkuring
1: sumuhun.
2: Janten saha atuh? Sang Kuryangan colhok bengong tarangna kerunga dengar tieun dengar tieun karena omongan Dayang Sumbi tapi akhirnya pok nanya deui Sang Kuryang teh janten sanes Simkuring
1: sanes sanes salira diantosan ku Simkuring mah
2: saha atuh diantosan ku salira teh cobi sebatkeun ka akang saha nu diantosan ku salira salami ieu. Sang Kuryang mencrong ka Dayang Sumbi nu diteuteup malik neuteup deuih teuteup seukeut bangun geget tapi nu sanyana mah Dayang Sumbi teh nalek-nalek beungeut Sang Kuryang nah bet asa wawuh bet terus laswa as kanu geus eueuh inget kanu geus init ningalkeun Dayang Sumbi nyarita deui tapi kawas anu leungit sumanget ngomongna anca datar
1: nuli tungguan ku Simkuring nya eta
2: saha tapi sebatkeun saha tekebat nyaritana Dayang Sumbi luktungkul kawas anu kacida hanya luna sarta dina hate ujug-ujug timul pirasat sarta pertalian rasa goib mimiti karasa tatali rasa anu nganteng dina jiwa tali goib anu ngait dina batina asa ngait ka lalaki anu aya di hareupeunana getaran jiwa pirasat batin henteu peunang dibobodo tapi cang caya keneh Dayang Sumbi teh ham-ham keneh bisi kasamaran bisi salah sangka akhirna manehna pok deui nyarios
1: nu dianti ku Simkuring siang wengi lain lain salira nu diantos ku Simkuring
2: tandes tandes pisan yeuh nu dianti ku Dayang Sumbi teh lain anu aya di hareupeunana.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih palih mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
4: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
5: Abdi mah tos selami lah, karena setahunan langkung.
4: Selama iya, ibu pengobatan yang wanawan wae, Bu.
5: Ah, gak usah galarupi, ay obat mah, gitu, tos kadoer atos.
4: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan, gitu. Teras, pegel, ngari, gitu. Upami teh acan di angok cai panas, gitu, teh acan terasa damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
4: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis.
5: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
5: Ka palawargi sadaya bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tos konsumsi ia landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48
8: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur. Gitu.
9: Iya.
8: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana bu? Ada perubahannya bu?
9: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
9: Amin.
8: Ayo bu barangkali ada pesan-pesan bu. Mau
9: ya buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: parantos ti parewana kan, parantos ti parewana ulan.
1: Gus naon siya?
0: Parantos nepangan sepu begawan abiasa.
1: Siya sumuhun gus naon?
0: Aing si siya dawalan ngomong na imis cocok. Parantos iya panan nyungkeun restu juragan sadewa bade janten senopati kahiji. Apa dina dinten enjing teh kalawan si Sangkuni
1: nyaho ai. Lah nyaho.
0: Ai aing cuak-cuak teuing ini juragan bima ngomong ye. Heuh. Baca dahar mun aing euy. Atau cenah meusian pulsa kitu.
1: Geus naon ti sayang si Sadewa?
0: Nyungkeun restu
1: di dinan,
0: di restuan. Gan,
1: naon?
0: Abdi teh bade tumaros, jagan di jagan. Nembung agan dua bendu,
1: naon sia?
0: Tuh, teu ajeun gacan agan mah.
1: Naon?
0: Tapi janji mah bendu demi Allah.
1: Janji aing mah abang.
0: Kieu ye, Gan. Abdi mireng di kamari kene agan cusumar agan bade janji rek nguyup gede na dur sasana kaiji etak kadua rek abebeken sungur Sangkuni tetiasa dibolai gini te janji te agan tetiasa dibolai gini te janji te agan
1: aing sidi kercicing gaing teker tapakur itu mut
0: tapakur naon
1: teker tapakur aing kermikiran janji aing nya tapi kan nguyup kutis si sinur sasana tapi aing yakin sapanjang panginitan aing lain tina rasa benci sapanjang panginitan aing lain tina rasa dendam jeung kasulit hati pasti aing bakal tangtayungan ke pangeran
0: kasulit hati eta teh gugur memeh tempur peraya memeh perang mati memeh jurit
1: apal aing
0: lan
1: apal
0: inuhun eh apa mah
1: tukur di bejaan usia aing nyaho tau mama tahan wae ka aing aing nyaho
0: eh saya sikit dipilih hilap
1: nyaho weng
0: mana kau kena wakan wae
1: wayana siya bantuan aing bon
0: lan
1: siya bantuan aing sabab anur baka di sing harapan ku aing nyata sidur sasana sidur sasana pasti dibantuan ku raja-raja buta wayana sia bantuan aing ngalawan buta-buta
0: enak uyuh urusan ngalawan buta-buta ya Tanjung Priuk di saka kusaha
1: kusia
0: duka tuh tapi kita acan kainya mungun tapi kita acan pernah kata Tanjung Priuk
1: ay siya tu
0: cimohon kan
1: omat buat bantuan
0: siap kan sianajan abdi TRT acan sianajan abdi pangkat TRT acan demi agan demi panawa sanggup bela negara
2: tau pati jiwa raja nyawa kedikin kan
3: semangat gitu
2: semangat abdi kan
1: hebat bot
0: ayo marebu
3: goreng tungtung nening
1: teke woy syok
0: bongkohan duit kumah nyerak perang mah nyerak gubuk duit ya siap lo siap lo siap lo ayo siap siap siap siap

0: merenjang urang teh kudu nyokot hikmahna teh.
1: Laras akan.
0: Yen sangat-sangat nak leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut. Nya. Kade ulasa omong-omong nak bahaya sungut mah.
2: Nya.
3: Seukeut
0: tibatan pedang. Leuwih seukeut tibatan pedang sungut mah deuleu.
1: Laras akan.
0: Nya. Pantes aeutik jelema anu kanyinyirian hate gara-gara tina sungut. Rup ku padung rapu lemah katuruban kana beureum. Moal leungit kanyirian hate kuring cenah ku si anu. Neteuli jelema mah kade. Heeh. Aduh. Jang,
2: kulan, kulan.
0: Didoana jang dina. Kue beurang sagedeung deui meureunan kuring rek ngalakonan geus salat subuh terek. Sibuk rek perang deuleuh jang, siap nya.

0: suara kahenyawan di palar keselamatan jeng kemerdekaan bangsa.
1: Di pihak Kurawa tahu dipimpin Kupati Sangkuni ngagem gelar perang bulan sabit atau di pihak Panawa ngagem gelar perang dirada meta hari dirada hartina gajah meta ngamu itu ujaring carita.
0: Den Dursasana anu ngantosan tarompet perang Bratayuda pada dikawitan
1: kairing sedanten waladia bala tamtama nyaeta raja-raja bantosan di negara nulian
0: sakutuna negara Astina di negara Jonggerbah di negara Batamera sampun parantos siap siaganya tapi ken ngayonan Yuda mengharapan Arya Bratasena.
1: Arya Dursasana kairing sedanten waladia bala tamtama.
0: Ay! Yeah!

0: Tenang, tenang. Tong Hariwang, tong Gigi sing hareupan si Bima. Ulah sebayar tenang. Dibantuan ku kaula. Sadirektur sasana.
1: Lengih ya
0: iya siap. Tonggeng.

0: Sanajan si Bima ceuk beja jago, sanajan ceuk beja si Bima gagah sakti mandraguna. Tenang, sapanjang urang ngahiji, sapanjang urang bersatu, tenang. Kaula ti nagarap bata merah. Edan-edanan dina poe ieu.
1: Siap atuh
0: ieu mah. Sangup ancur ku kaula teh anu ngaran si Bima.

0: Raden Dursasana anu ngabaraga di payuneun ieu para raja-raja bantosan ti nagara anu liar.
1: Kurnilah ngandika. Atur sewun nuhun laksa ketika bingahan ka dulur-dulur anu parantos cunuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping. Yaosan kana panggulamna kaula dina wangtos zayena dulur.
0: Bagian dulur-dulur. Tenang. Aya beja dinu beunang dipercaya. Yen cenah dina waktos ayeuna urang sadayana pikeun ngayunan Yuda ngalawan si Arya Bima utawi Arya Wirakodara. Bawiraos kaula. Sanajan ceuk beja si Bima sakti mantra guna puncing lapapa atuh si pujara kulit tapi dina perang lain deui. Taktik perang lain deui. Amarta ngagem gelar perang dina dameta urang bulan sabit. Kapung si Bima.
2: Gulung.
0: Bener, sorangan-sorangan memua kuat kelawan si Bima lah. Dijamin nyanyinya.
1: Leres.
0: Tapi lamun dirampung gusalarea. Punten ya. Punten sanes mamatan ngundur gaya. Ya, gitu kan.
3: Memang bener rai.

0: raksa keting kabingahan si Bima di podaran.
1: Waita. Kitu atuh. Hidup Lur Sasada Hidup.
2: Luar semangat.
1: Semangat upami salira semangat kahanap lagi tangtos semangat.
3: Ulah kumeok meme di
1: pacuk. Ulah kumeok meme di pacuk miuni hayam kabiri tapi jawer ngamang jangjang. Ha?
4: Tenang tenanglah. Piraanan si Bima tenanglah kaulah di nagara Jengger bah anu bakal ngawut si Bima. Kaulah ngabantun pasukan hangkot buta. Tenang. Di huruf si Bima ku buta-buta. Maka wirbendra.
5: Barang joe dina impal wacana. Tarompet perang Bratayuda parantos ditiup. Hawar-hawar ti katepihan. Atuh para prajurit cincaruringhat sadayana maksad bade ngajug-jug nyeta Tegal Prusetra padu haripan antawis Kurawa jeung Panawa itu jaring carita.
0: Tarompet perang Bratayuda parantos ditiup. Tarompet ditiup.
1: Tarompet.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak aya pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingnya serik segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijahkan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda, sami darah sami tiba yeun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sadinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna

0: rasa bosen lalanong teh gitu. Memeh maghrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang, da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Ayah.

0: 上过你，
1: 上过你。
2: Jika na poe i anyen maka paragat nyawaku kaula.
0: Utang pati bana pati utang bilang depo bilang. Gera samut pusaka ku dewe sangkuni.
1: Gera pentanggeun sadewa panah tina sadewa. Gera pentanggeun sadewa. Gera pentanggeun sadewa. Gera pentanggeun sadewa.

budak kamari sore masih kene bau panglai maka jeng hayang nyihareupan kaula geus bolongkotan taktik perang aja di kaula. Oh, ai umur mah anjeun ngora, tanaga anjeun masih kene kuat, tapi urusan politik perang iwati aing nu bakal bisa nengaranana. Hei, sadewa disamut panah anjeun ku kaula ieu.

panasan dewalan panasan kuning ngebelesat kawang-awang. Mangkahing bakal diadu nimukan buluduk gurun tuyan gledek rentetan. Dipersaksi ku para sangat juata para lumanten bayar robaya. Ya perang beratayu dari kawitan.

0: aing poho. Bedog teu kabawa. Aduh, aing mending aduh, bedog meunang nyeuseuh. Meunang asa. Aduh, cilah ulah, naon? Siap euy?
1: Siap.

0: pihak mana samane?
1: Lah mau geung nanyakeun pihak mana tina baju geus beda goblok.
0: Ye, lain urusan tina baju.
2: Heeh,
0: urang jar. Bisi dulur lain naon?
2: Sarua urang geus digawe.
0: Bisi pasak kaki dari saya adi aing. Bisi aing kemar. Pihak mana?
1: Baulah pihak mana wa?
0: Iya, berarti musuh aing. Urangnya sangara maneh? Heh, ngaran.
1: Sia terik perang atau rek nyensus?
0: Rek perang nanyakeun ngaran, rek perang mah dor-dor geus teh. Ya, lain naon bisi maneh paeh aing gampang nyalabarkeunana. Ngaran aing, heh, Jumri. Wah iya goblok. Ngaran tentara Jumri. Teu elit pisan ngaran teh. Jiga, yo batur mah tentara teh Peri, Doni, Anton, Firman, Pak Konang, naon ieu Jumri? Heh.
1: Sia ka batur nyebut goreng aing ngaran maneh, alus aing mah. Saha?
0: Uju.
1: Alus Jumri goblok jeung Uju mah sia teh. Jeung saeutik deui.
0: Kurang ajar modar kau yang maju. What? Iya, kue. Goblok, siapa malam kena? Siapa nyaan? Wes, iya, kue, siapa, iya, kue.

0: peraturan mana tak?
1: Oh, siap. Mau ada raka kedua ini. Mbak ada ke perang iya lah. Kurang ngajar, maju siap kurang jadi paehan

0: Astagfirullahaladzim. Dah, tersyudin aja di tentara tetebok ieu aing. Aing mah daek jadi tentara tepe tanggal hiji ngumpul.
1: Tanggal hiji.
0: Udah gajian. Dideuh teuing leueuy. Bangke jelema geus kieu mah geus uhargaanana deui nya. Hargaan keneh bangke peda di pasar. Heeh, sok ayeuna. Aya jelema dagang daging jelema moal teu birat mah. Heeh, sing horeng nya euy. Anjing bodog dijarian paehna ngan ukur bilatungan. Ari jelema mah jaba bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan. Anu perlu dipertanggungjawabkeun deui yaumil akhir melak hade belah ade melak goreng. Si horengnya jasa anak jelema nya nu matak sok berlomba-lomba teh ayeuna dina kahadean ningakeun amal anu hade pikeun conto keur anak urang turunan-turunan urang tapi maraneh mah paeh teh ngahiung wae naon teh euy
2: kontrol aduh teuing.
0: Kereta api itu nah hiung wae di kontrol tanah belakang tuhu maraneh mah maot dina pangperangan aya guareun anak incu urang nu bakal datang bakal natrat jadi sajarah pahlawan disebutna nya disebutna oge mati fi sabilillah mati syahid jeung tibatan urang ayeuna mati dina golodog buat golodog batur halatan ngaheureun pamajikan batur pan disebutna ge mati konyol lelel mati konyol lelel betul memang betul. Karunya teuing leuh. Urang asupeun ya.
2: Ibadah Kang atuh.
0: Heeh, urang teh kudu ibadah ieu urang kubur.
2: Nu paeh mah urusan nu hitung nepi ka 3 atuh.
0: Cacak geus kojor nyapekeun sih teh. Komo keur hirupna. Sti kumaha ieu teh? Duh, weh.
1: Dah. Kurasakeun Bang. Ya. Da kamanakeun ka?
0: Heh.
1: Nu eta rek di kamanakeun.
0: Nu ieu. Urang asupeun ieu kana kotak. Ah, sia mah geusan. Sia mah kagarek biji jeung geusan aing milih keneh.
2: Tapi paeh ieu mah.
0: Ya make bedog sakeudeung tapi paeh. Aing milah kene. Haling jang, cicing. Kolot jangan ikut campur dengan urusan pemuda-pemuda. Aku pemuda harapan bangsa. Akan berjuang matematika. Mati-matian. Demi ngebela bangsa dan negara. Jangan sekali-kali engkau menghalangi diriku. Hamba akan berjuang. Semangatku lagi memuncak. Sampai puncaknya aku akan semangat untuk berjuang demi membela negara dan bangsa senajan aku ini bahasa Indonesia senajan naon ya walaupun aku ini tidak pangkat RT-RT Akjan tetapi bersama rombongan ini ikut berjuang untuk membela negara Amarta dan sedikit pun tidak akan takut
2: sedikitnya
0: sebenyer-benyer
2: ari akang di mana kok di net wae ai gaul di net ai ngomong anger
0: beda deh di net TV mah belegu aing si Sule
2: di BSW nya
0: di BSW bukan sekedar wayang jam setengah tilu tonton terus BSW di net TV ai
2: sasisia mah ngalih tayang tabuh sabaraha sasisia
0: teuing tong kananya aing lagi bersemangat tidak akan menjawab siapapun yang nanya karena aku lagi bersemangat untuk membela negara dan bangsanya.
2: Amin, amin.
0: Oleh sebab itu, mari kita sukseskan peperangan ini. Karena sebentar lagi adalah 17 Agustus. Oleh sebab itu, silakan mari kita berlomba karung. Berlomba-lomba untuk balap karung dan balap dahar. Itu juga kalau ada nasinya. Kalau tidak ada nasinya, ya HP we lebok ya. Jangan sekali-kali aku lagi bersemangat. Tidak mau aku ditanya. Ayo, jangan nanya aku. Diam kamu. Aku lagi berjuang.
3: Berjuang nanaon batur perang anu pidato. Da akan mah perang bagian masak lain bagian perang.
0: Masak juga ibadah. Kalau prajurit kelaparan siapa yang disalahkan? Saya yang disalahkan. Jangan sekali-kali kamu menanya saya. Aku jadi sudik kepada kamu. Aku seorang kapiten.
3: Gusti, lajek aing buah gelo.
0: Bisa jadi. Karena aku lihat terlalu banyak darah. Darah muda. Dan darah kotor.
3: Palingan beungeut mah beureum.
0: Jangan banyak-banyak macam-macam kepada beungeut. Mana oge koneng. Eta beungeut tai.
3: Gelo ya.
1: Mana we karep ngomong
3: teh. Mana we karep.
0: Jangan ngomong pendayangan. Diam semuanya. Aku lagi sensitif. Karena aku lagi datang bulan.
2: Aduh, karena bulan kolon. Lagi aduh. Ya, ini adalah bulan kolon.
0: Yang? Siapa jang-jangan? Siapa jang-jangan? Aku bukan burung jang-jangan.
3: Ay. Batur perang siang adon pidato.
0: Kalian puisi, jangan sekali-kali bapak menyanggari puisi-puisi saya kayak gini. Aku tidak sudi kepada bapak. Bapak toksia. Malah karep yang ngomong teh dan si teh. Ayo, kita serbu rumah makan. Karena aku lagi kelaparan.
3: Aing ulah mugi semangat kieu euy. Wah, datang musuh mana? Set. Nah, eta. Set. Cokot tiri bubuk. Trek. Siku tiri tak. Dik. Kodar dah sekali ge ku aing. Aing teh atuh. Jeger kota tua teh saha? Heh. Dijaga di hareup teh saha? Aing jaga di hareup teh. Aing na foto dina aing di foto euy. Aing mah propoden ge asup we. Oh nu nyarek. Heula dicarek aing mah ngawayan bro. Heeh. Mun kaburangan aing.
0: Aduh. Loh. Woi. Temiluan aing mentu. Bagian masak.
2: Bagian konsumsi.
0: Jangan sekali-kali kamu ke sini.
3: Anjir, ya panah, lupa lancep gitu dulu.
1: Cacakan kena batu, Eta.
0: He?
1: Cacakan kena batu, ngecep gitu.
0: Mana batu?
1: Eta, payun anakang.
0: Gebok, beleguk. Hei. Batu di mana? Situ tak ngebohong lah, mbak. Gebok.
1: Api-api
0: nama ya. Tuh, maka api-api. Iya, mah gebok. Tuh, gebok tuh. Tuh. Gebok. Gebok. Nih.
3: Mun pageu-pageu teuing cing dadan atuh setan dana ceburan pageu teuing. Buka kumane? Iya, nuhun dadan.
1: Membantu
3: aing gitu-gitu ge.
0: Wes, anjing. Allah.
2: Pada Salin kelop teh sebenarnya labu.
3: Anjir. Tinggal ditempok hulu aing aya kene. Alhamdulillah euy aduh. Lain naon bisi eueuh ke hulu aing. Pernah kejadian kemari.
1: Kumaha?
3: Aya nini-nini lalajo perang Bratayuda hareup teuing. Panah bur-bur ka itu ka dieu buret. Eta nini-nini kasabet beungna. Nepi ka ngageulenceng. Balik ka nini-nini teh ka imah. Oh, geus mani geus naon geus diangir. Abus ka kamar rek nyisiran sirah eueuh. Koceak maut teh. Nu ngoceak mah naonna da loba sih teh sungut teh wae. Ting HP ting naon. Aduh. Haling jang, cicing. Panah teh kieu. Naon euy? Oh, eueuh bensinan. Aduh, bayar keureun.

0: Banjar hutang pati, barang pati hutang urang di bae urang. Pan bergara.
1: Laut.
0: Monar.
1: So kayaknya hendak pergi ke mana sia? Ngabela Kurawa menepi ke mana ge mah bener-bener sia urang jar. Heh. Waduh. Dan bot. Mari ngabantosan siap bot. Wey. Aya jelema sangsara ka dieu.
2: Banding waing goblok sia.
1: Maka jengjel buti mah sangsara ciri kain beti gableng. Bener-bener teuing nyebut sangsara kain padu teuing jadi para manusia ingat. Bener-bener teuing.
0: Wey. Jelema eta irung nepi ka orongonya.
2: Paduli ah dalin urusan mane. Beun lagi. Sugan teu eueuh lomang di dieu.
3: Malangat.
2: Pek teu aya lomang. Meni reuwas kuring teu geubrus kana lomang. Meni ngage beugi hate teu geubrus kana lomang. Ieu dadang ngadurudut. Jadi babak belur ieu dada. Teu geubrus kana lomang. Meni reuwas ieu hate. Naon merong?
4: Eta siang ngomong di gitu-gitu geuleuh kadengena.
0: Cik, sia teh ngomong make jeung di gitu-gitu. Nah, urang dia mah ngomong teh kararitu.
4: Aduh, alah. Aduh. Heh. Kahe bos mun ngomong jadi kararieu kabeh tuntungna mah. Alah, kan?
1: Abot,
4: kade ganah. Pamikiran tenaga Syamat abdi tilu kali.
5: Saha Nyamat?
4: Nyamatna Mang Udi, Mang Udi we. Duha, di GNP Nangrang Kuningan.
5: Waratim, Waratim.
4: Nya, sareng Waratim Balaka Kuningan. Nya. Alhamdulillah.
0: Cing, halikeun eta duaan. Lon, halikeun. Halibot, halibot, halibot. Selat, halik.
4: Daik, lah. Hilang tenaga, Syamat, abdi tilu kali. Nyamatnya, Pak Konang, Pak Konang, Pak Konang, gitu.
0: Halik!
4: Wey! Siapa yang menikah di jentera naon?
0: Halik!
4: Kadang kan?
0: Nyingga!
4: Kadang, lah.
0: Aling
4: bade kulan.
0: Ih, goblok sia, kadieu sia. Kadieu we wani mah. Cok.
2: Banding ku aing, emang aing rek hien ku sia.
4: Ini mina teuing sia teh. Tuh. Tong halangan atuh.
2: Manehna nu ngadupak.
5: Kitu we ngaralonyeng.
2: Kirang tanaga Samat abdi tilu kali. Waratim, Waratim, Balaka Kuningan gitu.
0: Haling. Haling.
2: Hai.
5: Hai.
2: Meninggal.
0: Haling.
2: Hai.
0: Baik. Rek naon sia?
2: Rek neungeul kan ka panggi. Buru ka panggi euy. Wah, mamae dong. Wah, si tekena.
0: Kurang ajar siapkan menangara. Hutang pati, berapati, hutang berang, berang. Dibasakakan diksak pula beraja. Diksak pula beraja. Sakula paungan. Beraja lana penem, paranem jiwa perok anak menak, tunggal anak menak. Aci mula ditegal anak. Maju siapkan menangara. Ayo.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Salam.
7: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
8: Abah Juli.
7: Abah Juli teh linggih di palih mana?
8: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
7: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
8: 73.
7: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
8: Abah teh kawitna sem urat di taun 87. di tahun 87 asam urat abah teh teras gula netek bukan kagenep 150 abah teh atau 5 tahun damina teras lamung tukur abah teh panangan oge abah teh janten marerengkel.
7: Abah ayeuna konsumsi naon?
8: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi alfa propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh na mae sehat satengah aya karaosna geuningan.
7: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi alfa propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
8: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh teu kiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna abah teh tos ngareut apa popori saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
7: alhamdulillah
8: buka deui ayeuh saya mah mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di kemoti ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
7: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha alfa propolis?
8: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Tos biasa cenah biasa barang damel gitu nya.
7: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten bah.
8: Di radio.
7: Abah aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih oh. Kagaduhan penyawat sapertos abah mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku abah.
8: Mun ieu teh diteun abah ge bade ngadalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tatangi abah di dieu teh di RT 1 teh, RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah kitunya bilih kitu tanu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
7: bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
11: Bapak Sakum.
10: Bapak Sakum dari
11: NPEN
10: Kecamatan Mundu ya.
11: Kabupaten Cirebon.
10: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
11: Iya, betul.
10: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
11: Sudah. Dua kali ini
10: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
11: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
10: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
11: iya.
10: Suka berair gitu ya.
11: Suka berair, iya.
10: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
11: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
10: Enggak begitu buram lagi
11: enggak,
10: ya.
11: Enggak.
10: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
11: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari.
10: 20 hari ya.
11: 20 hari ya, 17 hari lah.
10: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
11: Sehari 2 kali, Pak.
10: Dua kali ya?
11: Dua tetes.
10: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
11: Dua tetes, iya betul.
10: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
11: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
10: Iya.
11: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
10: Tesma Aini.
11: Iya. Barangkali cocok.
10: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
11: Iya.
10: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
11: Iya.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: 102,4 FM
14: Radio Peace Ciamis.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sedang tenulan dia balantan tamah hangkut buta pada siap siaga nyata kanggo ngalawan ya Arya Bratasena utawi Arya Bima sareng Padmanegara. Ieu pasukan buta-buta cingkal romoy.
1: Hei, batur-batur. Wayahna kumpul-kumpul lae urang atur strategi, Tingali si Bima urang awut-awut, mangga.

0: Jol gagaro we
1: langtung orang
0: nya orang
2: duh
0: hey murung
2: keulis paling nauk ya
0: duh hey ih
3: darara mang sadayana
0: aya pangesto
3: ha
0: aya pangesto ha
3: nuhun ari damang mah
0: dupi salira kumaha damang
3: cekak
0: bade angkat ka mana eta kulan
3: bade ngarempug si Bima
0: duh eta supados gancang elehna aya dirempug mah
3: tah eta
0: beres
3: aduh panayaga nu nyatu-nyatu
0: samutut
3: mungka mangke we heula aing ge teu nyatu ge tenang di museum seni rupa dan keramik kitu nya museum Jakarta kota tua Jakarta wapukana seni Senawangi pepadi pusat museum seni Festival Wayang Indonesia 2016 oge Yayasan Total Indonesia oge disponsori ku BCA Bank Sentral Asia di nararaga Festival Wayang Indonesia ka 2016 alhamdulillah nuka genepna ite nuka hiji nama baheula pernah uing ngawayang tapi belah ditu di tengah teu di dieu belah ditu belah lapang tilu dalang baheula mah kawuwuh ku para pinisepu Bapak Hejwan Deputi 5 Menko PMK Bapak Dr. Anes Suparmin Sunjoyo Ketua Umum Senawangi Bapak Haji Konang Sutrisno SE Ketua Umum Pepadi Pusat Ba Ibu Esti Utami SS Kepala UP Museum Seni Bapak Radio SESN Ketua Panitia Pelaksana PWI 2016 Bapak Agus Jamhur Ketua Yayasan Total Indonesia Bapak Dr. Anes S. Solihin aya atuh ti Kuningan oge aya ieu
1: aya
3: ngaleut ti Kuningan Bapak Udi
0: ti
3: GNB Nangerang Kuningan Wawartim Baraka Kuningan heh
1: seueur
3: Waratim
1: heh
0: laras
3: Waratim Balaka Kuningan
1: laras
3: simpatisan Gerah Jati lu alhamdulillah nuhun kadara rieu di Kuningan atuh pamiarta wayang golek Bogor oge aya
0: Bapak Herto Serang Banten
3: aya
0: itu Teh Ika sareng Mas Suroto
3: heeh Teh Ika ka dieu deuleu dulur dewek eta tapi adi jeung Kang Suroto na ka dieu Kang jadi urang dieu da urang dieu jadi nama
0: nya usaha di dieu
1: Akang
3: usaha di dieu
0: Kang Budiana Sastra Manggala Kang Endra
3: aya
1: heeh
3: nuhun
1: Kang Obay Akang
3: Kang Obay Ombay Cikarang
1: sanes ieu mah di dieu orang Jakarta
3: oh orang Jakarta
1: sareng Mang Otoy
3: tadi Mang Otoy alhamdulillah
1: di Balaraja
3: heeh nuhun kaulah lah ka urang dieu
0: Inen itu aya
3: Mang Inen
0: di Bogor
3: aya heeh kaul Bayet aya
4: sangkan ngawujud harapan makmur dina keadilan
3: awas

rendangnya lapar.

0: Aya pamajikanana sia nyusul
1: Da eureun. Lanjut atuh lanjut.
0: Ah, taluk Paji, tuang
1: ka. Lanjut atuh tuang, kanggo ki lanjut lanjut.
0: Alim, aya nu nyusul Paji.
1: Lah moal. Nyusul-nyusul puguh da polisi.
0: Ada sieun tuh Paji abi mah.
1: Hayo lanjut.
0: Alim ah.
1: Hayo lanjut.
0: Aku mah tidak mau ambil resiko. Tah Paji tah.
2: Pak Paji dilanjut.
1: Haram jaipongan teh. Temenang jaipongan teh. Homo ngawur-ngawur duit. Sapanjang abdi di Mekah teh aya kasenian jaipongan. Teu kengeng. Haram. Homo ngawur-ngawur duit. Duit teh kudu disedekahkeun ka anak fakir piatu.
0: Yatim piatu urang Paji.
3: Haji na gempur.
0: Soakeun atuh bae Paji.
1: Temenan kitu. Ayo lanjut, Cik. Geuning aya bebeb.
3: Aya garwa tuh Paji.
1: Bebeb.
0: Iya.
1: Kitu patut teh pagadagan teh. Ti imah janjina rek neangan pakasaban jeung duit diawur-awur.
3: Ngomongna mah ngalajang munggah.
1: Ngomongna mah kalakeur munggah keur puasa geuning eta duit diawur-awur, mangka ning eta teh duit aing. Duit paket keur lebaran beak ku sia. Aing ti mana ngagentianana aing. Ngajablae geus teu payu. Ngojek geus eureun. Kari-kari sia eta duit diawur-awur salaki model naon we kitu bebeb nyao bubah bebeb sia anak bah di imah barang keakan nyatu jeung pedah kitu ge parebut jeung ucing kitu we duit diawur-awur ka sinen pugu we sinen mah da gareulis beda jeung aing
2: urus sinen mah
1: da isinan maka urus da aing mah teu diurus ku sia. Kumis sasagede tai sia. Bebeb nyao bubah bebeb. Dianterkeun ku aing ka bapa sia. Diserahkeun talak tilu sakalian ku aing. Tapi nabi-nabi teuing ngawur-ngawur duit. Aing mah hayang beulik clipper setip ge hese.

0: maafin daku beb, tiada maaf bagimu. Senyummu adalah tangisku. Aku tidak sudi melihat kamu. Pergi kau ke neraka jahanam.
1: Jahanam.
0: Bebeb, nyawa buba bebeb.
1: Benci nanti bener tuh ji.
0: Jangan membenci aku beb. Benci tapi sayangnya tidak. Aku tidak sia-siang lagi kepada kamu. Beb, beribu-ribu bintang di langit hanya ada satu bintang, yaitu kamu beb. Kamu kelihatan cantik kelihatannya. Meskipun kata orang beb-beb kayak kuntil anak, tapi buat aku kamu kayak bidadari beb. Cintaku tiada dua beb. Beb-beb naon bios naminya diganti sama aku beb-beb. Dari Edah jadi Mala. Mala naon? Malaikat aku. Labauk nama jus aing. Beb naon bapak beb-beb polisi ya. Kau tahu karena beb-beb telah membrogol hatiku. Beb, wayang apa yang romantis beb? Festival wayang Indonesia bukan. Wayang kulit bukan. Wayang orang bukan. Naon wayang yang romantis ya? Wayangin beb-beb tiap malam.
1: Rombongan tuh.
0: Beb. Apa? Bapak beb-beb pegawai PLN ya? Kok tahu? Karena beb-beb bau kabel, beb. Teh konsisten maneh mah. Ongkoh aing teh bau tarasi. Tapi bau kabel sih kan yang penting bau tarasi. Enak bau kabel. Siapa? Bebe, batu bebe.

0: sedanten wadya pala tamtama hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga. Jaga kesibah pengabangan juga sih. Diuk. Calokan batur-batur. Oke, okay, boys. Aisyah buuk tadi gitu-gitu sedih. Jigah yang pelung. Weh, ngenakin yaitu mode. Yaitu gaya mohek. Mohek.
1: Semuhun.
0: Mohek naon.
1: Mohek, mohek mongkling.
0: Mohek, itu batu.
1: Ngenakin abdi anak pang.
0: Pang naon.
1: Pang goreng patut.
0: Masya Allah. Saya ingat, calungan batur-batur. Oke, okay, bos.

0: Yalah, kan semua apa-apa terus Kristi.
1: Diuk.
0: Lan.
1: Diuk.
0: Lan.
1: Diuk.
0: Maksudnya?
1: Diuk.
0: Oh, semua. Naon cina?
1: Ongko sumuhun ajik cete. Diuk. Huh? Diuk.
0: Ari batur nanya teh jawab. Dosa teteh lamun batur nanya teh dijawab teh.
2: Pan aing nggak jawab belegung. Cek nunungan teh ditarima.
0: Kalau kau ungut-ungutan. Tengah hargaan ke babaturan. Naon cina? Astagfirullahaladzim.
1: Diterima belegung.
0: Hah? Aduh. Diterima belegung. Ah, nu leres.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Bapak maneh maot, anjing. Lain bapak aing maot belegung diterima. Bu iraha maotna aduh nyanyian.
2: Eueuh nu modar belegung. Eueuh nu modar belegung. Belegung eueuh nu modar.
0: Oh, tos 2 minggu aduh ayalah.
3: Parah.
0: Geus tong diceungceurikan ih. Anguran mah doakeun. Tuang rama cing ditampi iman Islamna.
1: Umah sia we aji.
0: Tah kitu amin gitu aduh ala. Aduh aduh aduh aduh.
3: Biar teh amin.
0: Aduh aduh. Kunaon maotna teh da mangheula? Eueuh nu modar. Heh? Eueuh nu modar. Oh, liper. Aduh aduh. Aduh parah sih badannya. Alah alah alah. Atuna sanes wawartos ka abdi da liper mah gampang. Liper mah ubarna teh ku hahanyiran. Di lemur mah mode kokoh hahanyiran aing ge nyao lain eueuh nu modar ish hahanyiran ulah lepat
2: heueuh aji aing ge nyao ubah liper teh ku hahanyiran ish
0: nah teu kangeng diwartosan ku hahanyiran sanes hahariringan kade hahanyiran mode ku belut ku harmis tah nulangkung saya pisan mah ku tutut
2: aing ge nyaho ngan eueuh nu modar
0: ish tutut
2: heueuh belagung aing ge nyaho ubar liper teh ku tutut ish
0: sanes ku eta ku tutut
2: aduh anjing aduh anjing aduh anjing alah alah alah alah aya bahan aing nu liperna
0: amin mudah-mudahan
2: aduh amin aduh amin aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh budak kabina-bina teh
0: ku tutut ngala tutut mah teh kengeng abring-abringan ku nyalira ge cekap deur ngala tutut nyewa tentara teu kedah teu kedah dikecerik teu kedah dicanak ge
1: teroris mazia we anjing ah rek tutut rek keong ku mazia
0: amin mudah-mudahan engke mah nya ka abdi we tutut tutut tutut mertua abdi ge damang alhamdulillah ku tutut ceng hardeu dugi ka ayeuna alhamdulillah
1: mazia we ha mazia
0: amin amin
2: tuh celek di hareup pan aing nu teu heula
1: di tukang diukna di tukang diukna
0: bulan
2: baru karena itu nu ngomong baru karena itu nu ngomong aduh aduh padahal lain nu ngomong aduh
0: oh semuhun takut tutut tuh sami sami
2: duh janji
0: hei naon di tukang diukna is tutut
2: aduh anjing tutut teh tutut teh aduh ya Allah hayang ngabasmi we aing ka tutut aduh di tukang diukna
1: Hei. Naon? Di tukang diukna. Heeh, CTM. Aku. Aduh.
2: Sabar.
1: Aduh, ini sabar-sabar ge berita sabar ge aya. Aduh, ya Allah ya Tuhan kami. Lindungi hamba-Mu ini dari si budak ini ya Allah. Aduh. Hei. Naon? Di tukang diukna. Ah, mung ah. Aing merek di tukang diukna. Baca aing ge kitu ya, teh.
3: Hidung lo nyari lain-lain.
2: Cuma ada yang enak.
1: Kulan, teu ngomong. Tak dengarkan hayang-hayang tengok mau mendengar tak? Lebok aji.
4: Alhamdulillah ya Allah. Gus lohor deh.
1: Jadi, aing mecus disangka adan. Aduh, jelema ada pegang gitu-gitu ting. Aduh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
7: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
6: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
7: 67.
6: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
7: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
6: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
7: Ah biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
6: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
7: Hieur sareng panas patuangan.
6: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon, Pak?
7: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
6: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak.
7: Nguping ti Radio UNASKO.
6: Kumaha kaosna Pak Uci saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
7: Ayeuna teh hararampang, Pak. Badan teh ayeuna tiis. Ah enak we no, Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
6: Eta kumaha stokna masih kene aya tuh Pak?
7: Atos rada hampang Pak.
6: Ya Pak Uci teh saeb seberapa botol Pak?
7: Ayeuna teh majeng katilu panginten.
6: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
7: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
6: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
7: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge heureuh sae kitu.
6: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strupna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
7: Amin amin amin amin.
8: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Punten nama Bapak siapa?
11: Bapak Sukedi.
10: Bapak Sukedi, alamatnya
11: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
10: Pakijangan Bulakamba,
11: RT Loro RW 5,
10: Kabupaten Brebes.
11: Kabupaten Brebes.
10: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
11: Iya, tetes Aini, iya
10: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
11: Beli yang kedua, iya betul.
10: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
11: Hampir habis.
10: Oh, hampir ya, habis.
11: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
11: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
10: Lihat orang ada dua.
11: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
10: Berarti bayang gitu ya, Pak?
11: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
10: mata.
11: Tes mata ini cocok itu bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi kan pom, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
10: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
11: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
10: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
11: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
10: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
11: Keempat hari.
10: Empat hari udah merasakan perubahannya.
11: Udah merasakan perubahan. Masih sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
10: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya? Ya
11: ini ya betul sudah cocok.
10: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
11: Tidak mengada-ngada.
10: Asli gitu Pak ya.
11: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
10: Iya.
11: Pada beli obat, obatnya kan tes mata ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
10: Beli kedua botol ya Pak ya?
11: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
10: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
11: Iya, amin.
10: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
11: Amin.
10: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
11: Amin.
10: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
11: Amin. Ya.
10: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Peace Ciamis.
14: Radio Peace Ciamis.
13: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Jeli si Aji kai. Menewa nu sampurna babaturan aing. Ih. Tenele sete. Celek dina sirah aing. Kabina-bina teuing belegu. Bodoh.
1: Bala naon ngawaku naon sia ka aing.
0: Naon?
1: Aduh. Nepi ka jangar sirah aing deugung-deugung ku sia. Heeh. Urang ngajar emangnya gua cowok apaan?
0: Nah, tu lempang teh heungneuleuh ieu mah tungkul ngadudud. Jadi sirah mane diadu jeung sirah aing.
1: Ah, kitu. Jadi mane ngamak teh gara-gara hulu aing diadu jeung hulu mane?
0: Heeh.
1: Sabab?
0: Teneuleuh.
1: Jadi nu salah?
0: Mane.
1: Dipikir-pikir mah lain hamba anu salah.
0: Saha?
1: Mane.
0: Naha aing?
1: Deukeun belegung. Geus puguh pan aing mah teu neuleuh. Tah maneh nu ningali ka aing geus ningkah kaitu. Ieu mah cele di dinya juga nuyen masalah jeung aing emangna aing rek sieun sia. Urang ajar sia awas disantet sia ku aing. Bina-bina teuing cetek aing teh. Eh, jadi aya Gusti. Oh, nembe kareret. Sugan teh kapiting.
0: Enggak. Dunungan disangka kapiting. Dunungan disangka kapiting. Dunungan di... Hei. Hei. Ih. Allahu Akbar. Naon, dunungan disangka kapiting. Is tutut. Dajing, tutut. Aduh. Ya Allah, ya Tuhan kami. Lindungi hambamu ini dari godaan dua ini, insan ya Allah.
1: Aya naon Gusti?
0: Keuheula.
1: Lon?
0: Keuheula.
1: Hah?
0: Keuheula.
1: Mending ayeuna.
0: Kae geus sase.
1: Nah, da ayeuna geus teu riweuh.
0: Lain dagoan.
1: Antosan saban abdi tos ka dieu.
0: Engke cenah.
1: Nah, da aing mah lain ka mane. Mangga jeung dugang degung ka aing emangna naon mah teh? Amin-amin atuh, indah, yang miluan, eh. Hayang miluan baru kana rek dibawaan padahal moal usinya.
0: Iya.
1: Tuh. Mah dibawa ka Prancis. Yang Gusti oge nya, wayang. Sia mah ku hayang milu ka Prancis bulang batong wae.
2: Tuda bos
1: kumaha? Wah, aing mah bos tuda. Amin-amin atuh, ing kitu mah usinya. Situ mah sok urang lewa ka abdi nya.
0: Iya.
1: Tuh. Situ mah goreng batunya.
0: Iya. Yeah.
1: Tuh. Pami abdi kasepnya.
0: Entuh.
1: Tuh.

0: leumpang teh kawas nu kasurupan sih teh. Buka topina tuh. Jadi gitu budak Badung.
1: Subaikeun topi teh tuh. Wah, wih, halo. Halo, bro.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo,
1: bos.
2: Bos.
3: Alapi artis.
0: Naon semelong? Naon? Macam mana pula lah kau? Naon? Macam mana pula kau bulu tak beli itu kena sirah awak? Ye, mana mengomong tak gitu, oi? Urang mana, mana? Ah, kau tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Medan? Betul. Geus lila aya di Suna. Eh? Geus lila aya di Suna. Apa itu lila? Lila itu ikannya. Ada ikan mujair lila. Eta mah nila belegug atuh. Pocan nyaun bahasa Suna. Sudah lama ada di Suna. Eh? Sudah lama ada di Suna. Ya ginten-ginten tilusa sia bia di Suna bah. Curik teh sia. Tanya bahasa Indonesia jawab Suna. Ari maneh ngaran? Nama awak? Heeh. Ucok Humarurung. Ucok Humarurung. Ai di dia jeung saha? Sama adi awak. Saha? Butet Humaregung. Eh, adina Humarurung ieu Humaregung. Oh, keluarga panas tiris beureunya. Heeh. Ayo bapak mana? Bapak apa? Sigarantang. Sigarantang. Hari inung, ya siga termos. Hari aki, siga seeng. Oh, keluarga parabot dapur. Jika na uyutna hawu, ya jelema ya. Bisa bahasa Sunda, sekidik-sekidik. Tapi meskipun si abang ini dari Medan, meskipun si abang dari Batak, tapi si abang karena kesinian Sunda itu si abang itu rees jeung dede. Si abang hees jeung dede. Bukan hees jeung si dede da geus diserakeun. Tapi rees jeung dede. Horeus nya jeung deudeuh. Nah itu rees jeung dede. Horeus jeung deudeuh. Bisa bahasa Sunda, lagu Sunda? Ya bisa. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu lagu Bubuy Bulan. Bubuy Bulan, betul? Cisok, oke. Okay. Bubuy Bulan, oke. Okay. Bubuy Bulan itu masih? Ongko becus. Ya lupa lagi lah. Maklum sudah lama. Dari 1442. Gimana? Dengarkan. Bubuy Bulan, Bubuy Bulan sangrai benteng panon poe, panon poe di sate. Ah, itu lagu Bubuy Bulan itu nyirep kena hati. Nyerep aja nyerep di shock, oke okay. Bubuy Bulan, nah, oke okay. Mimitin aku mah Bobo, sudah Bubuy Bulan, Bubuy Bulan di sangra si bentang labah. Panon sia, panon poe anjing dan panon sia. Mau balik, mau balik sia. Lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut si abang orangnya. Bisa, ya bisa. Lagu naon. Si abang itu paling resep itu kopi dangdut. Kopi dangdut, betul? Bisa. Oke. Nayaga. Niaga kurang kompak ah. Kurang kompak na ya gak? Di festival wayang Indonesia itu harus kompak.
4: Iya, harus.
0: Karena wayang sudah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Oke, Nayaga.
4: Yo!
0: Ah, tukang goong tidak yoyoan.
4: Si Momoy.
0: Ayo ikut deh, Nongmoy. Oke, Nayaga. Nah, itu kompak. Kompak naona, emane kompak diamnya. Oke, Nayaga, I want to sing a song Kopi Dangdut. Are you ready?
2: I'm ready.
0: Okay, please, Kopi Dangdut. 1, 2, 3, 4.

0: le persone. Alunan kok kop karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut bapak. Waduh, hebat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tersangka ada dakwah nepi kan nyerap gitu. Nyanyi anjing. Aduh aing. Patung jelema budak di babawa ka dieu nyetak gitu budak wae. Ulah di babawa nya budak mah tu.
1: Heeh. Mami lu deui ka
0: masjid. Nah ngomong darobah. Eh. Cik ngomong deui. Macam mana pula lah kau. Oh salah dengar menaik. Dengar kena lah batur ngomong. Tidak. Naon. Gini kita bisa ngomong Sunda bener. Nah naon gitu. Jelas ya teh orang Batak. Aduh anjir poho. Dalen orang Batak yang mesti Bogor. Siedah. Siedah.
2: Ngantehoe orang Batak. Anas teu dengekeun ku aing pik teh orang Bogor. Abina-bina teuing ka aing teh nararipu we abung ka jelema ganteng. Abina-bina teuing.
0: Sada naon eta? Teuing.
2: Mane teh dianggap ye aing ngomong. Ye teh aing nu ngomong teh euy.
0: Oh radio meureun.
2: Disangka radio buka kacamata mah tuh.
0: Nah, ka aing ini. Weh. Gusti. Tingali. Naon. Itu melon segede gitu.
2: Juri, kita nyebut melon, ka aing.
0: Guys.

0: Angkot buta, angkot buta.
1: Paranto sempak merbayaksa di payunin ia patih Bima Gendra. Maksad pada ngahurup Raden Arya Brata Sena utawi Raden Bima.
0: Anuk juwarin ujung ngamuk muak ngawik. Pasukan.

Dika. Atur sewun nuhunlah saketika bingahan. Kadulur-dulur anu ngacuruk barayan geus datang pamili anu geus sumping nyaosan kana pangulemna kaula dina dangget ayeuna. Bagia dulur-dulur.

0: si eta naonannya batur marampak Sekar vokal grup der menerikin mane kaciri semah yang kapuji kurunungan teh kaciri semah yang kalem kurunungan teh matak naon namun guyub
1: parule teuing ah sungut-sungut aing sungut di paraban ku aing sungut di warna-warna ku aing nama kejeng pimpinun kana urusan aing kumaha aing weh
0: lain kumaha aing pan mana teromongan urang
1: teu hararayang teuing. Tuh hayang aing mangahiji jeung kaum duafa. Tuh hayang aing mangahiji jeung parkir miskin. Aing mah jelema menak, aing mah beungar.
0: Saha beungar?
1: Aing.
0: Mayan nu beungar weh buukan.
1: Lah sateu mah mawa kana buuk. Da weh buukan teh ka hayang aing. Mending weh buukan aing jeung jabatan huntu maneh tiga pager.
0: Itu aing tiga pager cenah heuh. Heuh, es jurik. Wayahna nu sangarepan kurang ada si Bima.
1: Si Bima Gusti.
0: Si Bima.
1: Siaplah pirang adan si Bima. Ku abdi Gusti. Anu ngaran si Bima ku abdi ditinggalkeun nyaho.
0: Si ditinggalkeun atuh balik tinggalkeun mah. Geun bae antep geun. Geun ngomong sorangan. Kira ngomong sorangan. Sabab si Bima geulen hiji lain dua batur-baturna loba. Siap Gusti hayo ini sarea orang kapung si Bima mangga mangga hayo ini mangga mangga mangga well challenge siap ini saya mangga aduh
2: mayu
1: mau
0: mun orang mah nyingkah
1: manehna nu adupa ka aing manehna nu amak balagu
0: weh Eta teh dunungan beleuk.
1: Heeh. Nyaho aing oge.
0: Nah tuh ka dunungan teh meni campelak.
1: Nah ari dunungan salah rek diantep. Nah ari pamimpin salah rek diantep. Manehna nu ngadupa ka aing, manehna nu ngamek. Nah ieu hukum teh gunana keur nu leutik unggul. Nah hukum teh gunana keur nu sangsara unggul. Aye bangsat ayam diduruk, bangsat motor dipaehan, bangsat duit tangara diarantep meuyit kumane cek bener-bener teuing. Yang ini keperokan aing meuli japati.
0: Batur teh ngadukung.
1: Hah?
0: Ngadukung.
1: Teu hararayang teuing.
0: Batur mah ayeuna ngahajan yang ngan hayang dukungan, hayang jadi kepala daerah. Mane teh hayang jadi kepala daerah?
1: Teu hararayang teuing.
0: Beleguk mane mah.
1: Mane nu beleguk?
0: Naha?
1: Dengekeun bodo. Lamun aing nyalonkeun jadi kepala daerah,
0: heuh.
1: Pek pikir ku sia.
0: Naon?
1: Rek saha anu milihna ka aing? Tong boro-boro jadi kepala daerah, baheula we aing nyalonkeun jadi RT di kampung aing, pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing. Heeh. Aing geus milih nu gelok aing. Kitu geus nu gelok ngana mah ngamandian heula.
0: Ayo ayo ayo ini cirit-cirit. Ayo ini cirit. Lu ai. Woi. Hayu. Woi. Hayu. Woi. Hayu. Aduh Gusti nu agung. Ih, Allahu Akbar. Naon? Aduh si Aji kakara naon? Hayu. Teu ngarti aing mah. Ongkoh kudunungan teu dikumpulkeun teu rek rapat. Ongkoh dikumpulkeun teu rek badami. Tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon baralik deui nah ieu teu baralik terek neangan tutut Allahu Akbar aduh aduh ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Tuhan kami lindungi hambamu ini dari babatok si ieu ya Allah aduh kudu kumaha ngomong jiji aduh aduh urang teh akhirna terek kepung si Bima ngepung si Bima ieu dangukeun abdi lemes nya ye nyarosna urang teh aya teh bade ngepung Bima bade mawatan Bima Bima teh ditewak di mawatan di kok Bima na nya kalau di ceupan ka aing aduh aing anu ya Allah ya Tuhan kami lindungi hamba-Mu ini ya Allah

0: Garasi.
1: Lagi apa, bro? Aduh, jika nu ieu nya sauyunan. Barungah kieu
2: lain bunga lieur.
1: Lieur naon? Lieur ngomong jeung situ. Wah, iya.
2: Nah,
1: ngomong jeung si ieu mah bisa-bisa TBC.
2: Nah, budeg.
1: Ieu teh babaturan aing keur SD baheula. Keur SD mah baheula mah teu budeg, ngan gara-gara lagrag dina sapeda hontel. Jadi budeg. Teu dioperasi cilina.
2: Gitu.
1: Jadi ya budeg. Iwati aing ngungkul di bisa ngomong jeung si ieu mah.
2: Nah,
1: aya carana.
2: Kumaha?
3: Aya teori.
1: Tinggalikeun, aya teorina. Tinggalikeun.
2: Sok.
1: Tempo.
2: Sok.
1: Hey.
2: Naon?
1: Tuh.
2: Ya eueuh anjing geus ditoel.
1: Dela. Hey.
2: Naon?
1: Kumar kali katung, ya. Tumir kali manur, kapur kapis kapung. Cuma bang bang bang bang bang bang, kota tua, sepeda ontel, dipoto museum keramik.
2: Oh, jadi urang teh ana terek ngahurup si Bima gajah nama Amarta.
1: Dengekeun.
2: Ke ajik, museum keramik jeung Bima naon hubunganana itu?
1: Teuing aing teh nyaho.
2: Oh jadi urang teh ngalawan Bima ayeuna teh. Nah ngalawan Bima
1: kumir Kalimanan keluar tol macet. Titu di Bandung ka dieu teh meningeuna 6 jam. Jabaning panas. Bujur asa lepet. Tu bapak bang bang bang bang.
2: Oh sabab ngalawan Prabu Dursasana anu ngalawan Bima teh ayeuna.
1: Dengekeun. Hayu.
2: Naon?
1: Hayu.
2: Naon teh?
1: Hayu.
2: Naon opoho?
1: Kumir kumir.
2: Oh hayu hayu.
1: Dengekeun.
3: Kumir dikurur.
2: Gampang aja ngomong jeung ieu mangeuningan. Ya Allah ya Tuhan kami. Terima kasih atas bongbolongannya ya Allah. Aku telah memberikan sesuatu yang berai-beraian. Hei, naon bener ei bener ei. Kumar kali katung, tumir kali manan, kumir katung patung. Timakang pa bang bang bang bang, patung dong pating tung, pak bang bang bang, dong pak belekuk.
1: Aisyah ngomong naon.
2: Kumar kali katung, korma. Bujur tepos macet Bandung genep jam bang bang bang bang bang wajigana iji lemak kasurupan kumar kali katung ya Allah ya Tuhan kami lindungi hamba munu aing aji kita macet aduh aji aduh kami napi nanti

0: sarang pihak Kurawa. Selepeti pati yang pamili silala nyawa yang baraya. Itu ujaring carita. Astra jingalan dawala anu kiwari nyaeta ngabantosan Padmanegara anu bakal dihurup ku buta.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Sareng ibu saha itu, Bu?
3: Ibu Oca.
2: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
3: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
2: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
2: Seurnya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
3: Tos ah, panginten aja nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten karena satahunan mah.
2: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
3: Ya, atau sih ka iya, ka pukesmas gitu.
2: Aya perobihan teh?
3: Atuh we, ka perobihan nama aya nuju ngaleueuh we. Da sadama upami tos teu ngaleueuh teh nya kitu deui we.
2: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
3: 58.
2: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
2: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
3: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
2: Mun kana lambung kumaha sae teh?
3: Bukan karena patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon gitu henteu singkor nyut teuing aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
2: Berarti alhamdulillah tos seueur perobihanna bunya.
3: Mohon.
2: Ibu teh nembe saeb sabaraha botol ya, Bu?
3: Nembe ieu, nembe kadua teh.
2: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka sabaraha, Bu?
3: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
2: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
3: 3 kali sehari.
2: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
3: Ya, ya anu gaduh panjawat kami sareng Ibu Oca. Ye, mangga meser Alpha Propolis.
2: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna. Mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
3: Amin.
2: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura ini?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
7: iya,
6: Pak.
7: Iya.
6: Ya.
7: Iya.
6: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti apa ya?
7: Iya.
6: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68 iya. Usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya apa ya?
7: Iya.
6: Tidak mengada-ngada apa ini, Pak?
7: Enggak. Asli.
6: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya, Pak ya. Iya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM.
10: Radio
9: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ya. Aduh, aing euy.
11: Hati-hati
0: ah. Hayu. Aing bakal ngalawan buta-buta di poe ieu leuy. Lain lawan memeh dahar, lain lawan atah-atah dileuy nya. Sararakti galaragah. Wah, luar biasa, Jang. Ieu teh di museum seni rupa teh ya, dileu.
11: Nya, ulah.
0: Nya. Payuneun Museum Wayang Jakarta Kota Tua Jakarta. Wah, pokana seni wasana wangi. Pepa di pusat museum seni. Atau PWI 2016 oge Yayasan Total Indonesia sareng BCA. Dina raga Festival Wayang Indonesia 2016 kawuwuku para pinisepu Bapak Hazwan Deputi 5 Menko PMK, Bapak Dr. Anes Suparmin Sunjoyo Ketua Umum Senawangi, Bapak Haji Konang Sutrisno Ketua Umum Pepadi Pusat, Ibu Esti Utami Kepala UP Museum Seni, Bapak Radio SSN Ketua Panitia Pelaksana PWI, Bapak Agus Jamhur Ketua Yayasan Total Indonesia. Oke, Bapak Dr. Nasir Haji Solihin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan wayang tanya beki nanyer ka payuna.
11: Amin.
0: Sebab alhamdulillah wayang itu sudah diberikan anugerah dari UNESCO nyata sebagai warisan budaya internasional. Tepuk tangan kanggo wayang, tepuk tangan, tepuk tangan. Alhamdulillah Akang tiasa ngagejrak di dieu nya. Dua kali baheula nu mimiti festival wayang kahiji di ditu ari tamah ditu di payun tu. Ayeuna di dieu alhamdulillah leuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nih ieu seni wayang teh lestari ka mamana nya.
11: Amin.
0: Sebab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budayana awut-awutan bangsa nage moal teruksa. Numawi kitu alhamdulillah Senawangi Pepadi tetep konsisten dina ngalaksanakeun festival wayang. Geu dadalang teh akang wae meureunnya engke mah ka payun seueur kene dalang-dalang di Jawa Barat. Iya, dalang-dalang wayang kulit. Alhamdulillah. Geningan petetan-petetan ti Giri Harja oge seueur anu isi kibung dina seni pawayangan. Aya dalang Oden oge aya. Kapayun insyaallah sina badang Oden bade geut-geut ayeuna nuju latihan. Latihan ngajuatana.
11: Jadi calo
0: atuh. Alhamdulillah. Jadi calo, jadi makelar, mau tanah tawarkan ke aing. Kang tulungan, Kang tulungan, mau sida wala eta. Aya anu gagarayaman kana bitis jeung ngegelan
12: lebok monyong lebok.
0: Kang tulungan, eta kang tulungan, aya anu gagara yaman. Oh, nabitis jeung ngegelan lebok monyong lebok bagian aing teman. Halo, halo brother. Halo sister. Sister mah awewe atuh. Aisyah eueuh deui lagu salian ti eta. Didenge-denge ti baheula dalang mana ngalagu eta we. Oh, da teu bisa deui atuh kuring mah mun kitu aka pan aka mah sagala bisa. Komo gering aka mah geus ngalagu papatong. Aduh, meni geunaheun teh. Dedengeun. Nah kitu panglatihkeun uing hayang bisa ngalagu papatong. Oh. Bagus atuh. Ada kemauan berarti kamu. Hayang bisa lagu papatong. Tapi dewe geuning kabejaan lamun ngalagu kudu dijiwai. Ngalagu teh kudu diresapi, ngalagu teh kudu di make rasa. Aya teorina. Ulah dapon ngam. Oh siap. Lagu naon? Papatong. Heeh. Hade. Artikulasi kudu jelas. A I U E O na teh kudu jelas lamun diajar ngalagu mah. Meka harti. Siap, siap. Lagu naon teh? Papatong. Heeh. Laras kudu apa? Ulah ka mana karep? Siap, siap, siap. Lagu naon? Papatong. Intro weh sih bener. Nggak lagu deh. Siap, siap, siap. Lagu naon? Papatong. Ketukan, ketukan kudu bener. Ketukan. Siap, siap. Lagu naon? Papatong. Si beungeut heula bisa ecile. Daerah. Siap, siap, siap. Lagu naon? Papatong. Siap. Dengekeun. Tarengekeun. Neng jok. Neng. Neng nong. Tina neng. Berang. Tuh, dengekeun geus ya. Berang. Maju kalohor. Papatong teh, papatong. Nyebut papatong teh ulah, papatong ulah kitu. Ulah cowong tapi papatong teh.

0: Ciao. Ayana tahun hareup. Ayeuna sih teh. Berang. Berang. Allahu Akbar. Cek aing cingeuna, cingeuna. Aduh aing. Berang. Berang. Allah. Atuh dengekeun lah sugan ngeunaheun. Cok.
1: Maju ka lohor. Papatong nu koneng antrep naregang.
0: Nah siapa gitu? Aduh Gusti Bagus. Nah, mau bener siapa? Nika. Si Pege. Si Monyong. Si Dawala bieu geus dites, ayeuna aing rek ngetesinen ya. Ulah nyatu wae sinen teh. Di deuleu-deuleu teh ngenyoh weutului.
2: Tapi bara regang nih Akang.
0: Heeh. Nen. Nen.
2: Tes ke nyakang tuman.
0: Kolokoh molor. Nen. Kak. Nen.
3: Kak. Saya
0: pikir sana, Akang. Aduh. Cacak sorana. Komo. Komo lamun. Sorana. Aduh. Nen. Turutan, Akang, Nen.
3: Turutan apa?
0: Jok, turutan. Cianyuran. Laras gede. Gunung. Tadi ke. Gunung Tangkuban Parahum Mapaisan Sao
3: Ayeuna
0: ditampilin ku aing ayeuna
3: bisa kali daya kecobaan
0: Gunung

0: halus.
1: Tengkuban halaku mapesan.
0: Halus. Kota Bandung.

0: Untuk kita tuh.
1: Kita ngandrung rasa pun. Ngandrung.
0: Kikin ciran dina lewi.
2: Kikin ciran dina lewi.
0: Koko jayan di muara. Gerak.

0: Dani Mara.
1: Siya mga don uta. Aduh. Sejak. Sejak. Ya si nenek kernyira merenan. Aduh. Alok, alok, alok. Aduh, aduh.
2: Kang, kang, ayah dua alok teh.
1: Mau mana, yang mana, yang mana? Ayah mana, mana? Dewek deken. Oh. Di ini kan di sini orang-orang itu tidak semestinya manungkul.
2: Iya.
1: Oke, okay. Lu harus bisa bahasa Indonesia ya.
2: Boleh.
1: Oke, okay. Kita tes. Lu nyanyi dangdut aja leh. Lagi dangdut. Gua mah nggak inilah.
2: Emang pengen lagu apa sih?
1: Lagu dangdut dong.
2: Oh boleh.
1: Lagu ini Istri Soleha.
2: Ah jangan Soleha dong.
1: Naun.
3: Nawar.
1: Nawar kain dicekek cekwain. So. Lagu bertengkar sama istri. Setiap ke lu tong suruh panana tuh. Setiap keindahan yang tanpa oleh mata. So.
4: Setiap keindahan perhiasan dunia.
1: Terus.
4: Hanya

We up, watch them. Hebat ni je lemah. Allahu Akbar. Cuba nak lo. Hei, anjir ni je lemah nak berkata asyik. What? What's up? Alah. Ya Allah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah. Alah.

0: Terima kasih Pak atas kebaikannya. Iya. Kalau tidak ada apa-apa, wayang saya di sana terus Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ya siap jempol Pak lah. Iya beres. Iya. Hebat tendangan gitu ketinggalan si Messi wedungan aingnya. Tajong tidur. Duh. Celang. Bluk. Ya anak. Kebetulan ada bapak.
1: Ada sarung men.
0: Ada sarung men di situ. Wah. Ya. Aing kudu kumaha ye. Heeh. Heh. Eh, campur geus mah di tengkas ku aing nya.

Panting kuaisha.

0: Masyar baning wakawik para danawa itu ujaring carita.
1: Dibantosannya tekupat menegara.
2: Pat menegara. Pat menegara. Kaulah nung kaulah rakari hadis ya.

0: Ima, waya na bantuan aing. Mangga kaulanun, aing dirampok ku buta-buta. Mana siap bot?
1: Aya ulan. Ya abi ulan. Sima kape hatur ulan, duki pan mandegar atus ka dieu.
0: Iyo aing.
1: Punten. Punten teka tinggal demi Allah teka tinggal. Mana we teh si Solihin? Be lancek aing kitu we ieu teh pamolahna teh naon mainna teh si Solihin. Solihin mana beri oge? Lain naon teh aing teh hayang mencakan sepedah onte teh ka ieu kaburu-buri aing we hayang dipoto. Heeh teh kalaksanakeun aing.
0: Si Dursasana teh dibantuanku raja-raja ti negara ulian. Timbalan. Wayahna kusia bantuan aing diharep sia ditunggang.
1: Saya mangga
0: hayo ini sarea mangga. Ini

0: teu hayang eta awak jiga juragan Bima gede.
1: Leutik ge nyatukeun nih hayang goblok.
0: Aduh. Hela. Hay taun tong diheureuyan wae eta teh eta teh dunuan teh keur parek perang der diheureuyan wae. Da aing mah tugasna pikeun heureuy. Hay aing ceuris moal dibayar mun aing. Heeh. Sangka juragan.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Punten dupi ieu teh sareng saha namina?
4: Bapak Aji Santana.
3: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
4: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
3: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
3: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
4: Ti 1 tahun setengah.
3: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
4: Ka rumah sakit teras kadok.
3: Kumaha aya karaosna?
4: Margi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
3: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
4: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
3: Tata ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
4: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
3: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
4: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
3: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
4: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat sarasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah, berarti ada ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
9: Nah, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh alhamdulillah. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin.
8: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Christmas.
1: Hey.
0: Whoosh. Whoosh.
1: Montong di tongenggen si Haji aing mah teh biasa. Mentan nu biasa we modor sia.
0: Wis sap. Iya.

0: aing papanggih jeung manuk bango dulu. Manjar teh manuk bango cenah. Kurang ajar sia irung ni panjang-panjang ting. Sangar maneh.
1: Kuring, heuh. Agnes Monica.
0: Wajing Agnes Monica. Manya de Agnes Monica orang ngonyol. Kurang ngajar modar gua iso. Awas ya. Wih. Iya. Siapa tu nama ledong? Dong bapa ledongan lah, bisi bener kanak-kanak kaca ke? Iya. Iya. Pek deh. Tong bapa ledongan.
1: Lain bapa ledongan, irung aing.
0: Wah. Banyak irung ni das deing.
1: Tingali tu tempo tu, tingali.
0: Anyir si kerei anyir deui
1: alah
0: ya, tulungan ieu mah bes tulungan tah sia mah jadi nyapekeun aing atuh hatur nuhun sia wangsulna ih aing teh musuh euy aduh poho anjing ada panah mah beke bete. Kurang ajar sia sok sia wae. Woi sambil dia. Bake jeung ngejejek barukana beunang-beunang. Endeun jadi tewas aing sia sok. Rek lompat ka mana sia sok? Ha? Hieu aduh deuk nyiku. Kapangi anjing. Hieu aduh deuk nyiku deui. Kapangi.
1: Alah aya awewe meni geulis.
0: Mana? Ndeu dek nipu anjing. Kapangi sasok rek kumaha geus kieu? Aing teh sigegep. Sigegep teh aing moal esut deui sia teh. Dek kabur. Baru kana moal dicokot deui meureunan. Dek kabur. Aduh, dek kabur deui. Meunang yang dua kali kaburna. Baru kana mau dicokot teh ku aing mah nyeuy. Ndeu balik deui. Bageur gluting sieu mah nyeuy. Bageur eta nepi ka dinya balik deui gituan ka tukang. Geus tingali tangis tepi ka dinya balik deui geura nya. Geus tingali geura. Enjing atuh. Enjing. Tangis tepi kadinya gerinya balik di gerinya. Tangis tepi kadinya balik di gerinya. Nah dului. Ya aing katipu. Daguan ajaib.

0: anjing.
1: Ini po mana yang balik gue balik cahor kok kurang ajar sih modar sih gue pes sambil si ini po deh ya jing deh keluar dah anak po sih ya deal ya kerasan apa jing macam udang ah mau ngayang ngagoler udang ngayang ngagoler bosin lah jing ah. Jika nanti serius, mau nggak ya kagolem? Udah ah nangtung ah, mau make de durian nangtung? Udang sih tuh udang. Yaji, udang. Jika gelen teh si goblok ya, tapi udah berhenti. Jenglingas di si Yaji. Aduh ajaik. Watak nao ngajedong di dieta. Siat eh. Ajing. Ngajedong di palih dia. Di bobo do cakwai. Aduh si ajing. Nyawun ajing deh. Wow. Hai, dan jadi aing nu leuwas. Indeuh anjing. Wes. Ka mana bieu? Goblok sia. Cing tanggung jawab. Kumaha lamun aing kieu? Dikitu. Gugurkeun aing teh.

0: naon ni sia? Tong halangan. Aing keur ngudag buronan. Naon imane? Teu ningali nu panjang cicung ikna ngaliwat ka dieu. Kaitu aya aya. Aduh mun pangnewakeun. Nah naon? Ah, pokona nya hal-hal teu pikarep ka aing. Naon? Aing di ditu dilagawir di kitu. Aturan kitukeun. Da teu kaburu anjing. Nanya-nanya di kitu mah aing persiapan kitu bae. Eh mana naon na? Lanjeukna. Wah, sia tanggung jawab goblok. Aing saminggu hayang nu asem-asem. Parang kerek bieu. Hayang ngamuan kelek petrui. Sok sia awas sia koyong. Musik sia. Ayo sih, lah
1: tulung-tulung.
0: Musik.
1: Tulung-tulung.
0: Eueuh sia mun nulungan sia. Musik.
1: Tulung-tulung. Tulung-tulung.
0: Anjing di bawah sumur cete. Ngelabok naon cete.
1: Ti ucing.
0: Teu beunang anjing. Sok sia. Aduh, sok-sok kuang diangkat keurik mah aja. Alah, eueuh sia. Eueuh. Ah, eueuh sia. Tewak kuang.
1: Ya aing paralaurkeun jeung lulur teuing
0: eueuh sia jeung. Ah, sia. Si anjing teu langrang si anjing. Aduh, aduh. Nahanya. Aduh, aduh. Kurang ajar sia.
2: Wis. Iya. Wis,
0: anjing. Ayo sosik. Osik. Osik. Wanyil, hebat jurus timanganannya. Kitu-kitu tingma jetli, weh. Siete jetli atau jetpam? Atau jetkul?

Çokça erne hocayı. What the fuck yapıyor? What the fuck yapıyor? Ya ji. Usikna nembe kacerdas ki otak ya. What the fuck yapıyor? What the fuck yapıyor? Tebenang, tebenang aja. Untung aing bisa ngelok. Tak kokot nembe ka kitu. Wasap ya hot ya hot ya. Ditakis ka luhur ka handap ya ji. Wasap ya hot ya hot ya. Aji. Montong adinya sia. Hei, meni gede. Naon? Meni gede. Ya oh, aji jadi urus. Aing mah anak pamajikan nepi ka pegang ge paduli teuing. Eta we aing mah diurus. Gede mah gede ngan lanyet. Ya heuh anjing da keur hees. Keur nyaring mah kitu tuh. Lincah atuh. Aing mangun cai tara kuleungeun. Di kumaha kait geuneh kainya. Kabawa ngajepret jepret. Lain bisa gede kitu kumaha teh? Rahasia mah di beja-beja. Heh. Rahasia, itulah seetik kebijakan. Tapi jangan kebijakan ke baturnya bisa ingat saingan. Ayang gede, bunga isuk-isuk diurut. Tului, burak kucing teh bari. Tului, naik kena kenteng. Tului, ngadang kakek gitu. Cena dipoe. Tapi gak gedean, lain gak gedean, aji gak hidungan sih. Nya hideung nya lestreng nya herang. Hayang hideung mah geus semir goblok atuh milih lila. Heeh. Wah sapih ya buat dia sapih. Hehehe anjing meni leutik. Leutik-leutik ge rancingeus nu aing mah. Leutik tapi peureus nu aing mah. Heeh. Leutik-leutik cabai rawit. Lain bisa leutik kitu kumaha de teh? Kepungkur ka alit kepungkeut ku karet. Aduh, awat satunya. Nya teu. Ieu awat.

Nagelote kia aja kita. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Nah jadi kia nya. Nah jadi kia nya. Cisau sekali deh. Dor. Dor.

0: Nyaan Raden Desa Jumana ngiringan ilnya. Ngiringi cikibung ngayinan nga bantuan juragan Biman le. Mana teh jelema atau alpukat?
1: Dibanting ku aing anjing. Nyebut alpukat ka aing. Kurang ngajar walusiem. Kurang ngajar aing keur lagi sakit gigi ye. Gondongeun. Modar pian poes teh.
0: Modar sia kula aja.
1: Poes.
0: Lesotkeun sia kula aja. Lesotkeun. Di kumaha ye?
1: Iya. Iya, woi sapo.

0: kumain sa amin ng dawa-dawa.
1: Dang. Durungan aing di mana lang rakna dulu. Mana? Alah sia caos au au au au. Au au. Aduh, akan.
2: Tawala.
1: Teu nanaon eta lagrag di luhur.
0: Teu nanaon tawala.
1: Nya nuhun atuh agan aya teu nanaon bilih nanaon. Tadina kitu aya teu nanaon mah sawios kitu abdi. Hai salamet mah abdi alhamdulillah agan abdi ngadoa tahajud.
0: Tahajud naon di tengah seberang.
1: Mohon jam 8. Duha meureun teh tahajud. Tah eta duha. Nya mun dibalekeun jadi dahu. Sok tonyok aing sok. Aduh. Aing. Bade di kumaha agan? Disasar ti corona ku kaula wala. Oh sae mangga atuh agan.
0: Haling.
1: Ulah haling. Sae mangga.

0: Tak manah nampak kaki itu nya. Manah nampak kaki genah itu nampak lagi. Ai ku ahli nama. Ai aing hari tak ke mana pernah dulu. Ai ngeker ku aing manuk ai benang bapak. Celina di bapak teh sahabat teh. Heeh. Sahabat celina bapak geuda bae. Nepi kamu-kamu kan harita.
1: Iwas.
0: Heeh. Tadinya disebut Semar Belik, Semar Belik teh. Semar Gugat, Semar Gugat tadinya. Heeh, Semar Awing. Heeh.

0: Lepok saya leho aing dah. Bina-bina ting. Aduh, dah tekan. Aduh, si goblok, weh. Dia kuma urusan anak. Aduh, kacau aing.
1: Wah. Mayan,
0: mayan, mayan.
1: Pergi ngajul jamu. Bawa.
0: Parahkan gua aing.
1: Ah, bakal benang kata hari, wah. Nah, lina makan ini, mah. Parah.
2: Aduh. Masih akan ngaceleng.
0: Lanjut aing gua gero nya. Biasana panah nu meunit ieu mah manehna nu ngabelesan. Aduh, aduh aingna.

0: Si Bima alih profesi.
1: Alih profesi kumaha?
2: Jadi petani setiane teh.
1: Petani naon?
2: Ini ngeteh mama wawalu.
1: Lain walu, ieu teh gada. Heh, gada.
2: Oh, gado.
1: Modar kuai si Bima maju wot. Wot dia
2: kuya. Aisyah tadi warah ku inung sia. Kumaha lamun keuna kana sirah da nyeri goblok? Tabina-bina teh sia teh. Hay

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kan?
1: Mawi kawit rata-jantan kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kena, kena sirah teh liur. Jantan sok puyeng wae tensinya tinggi 145/80 Mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Mawi sok dietan bae dipayang gitu. Pami utaya pun lancek dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ya teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong hami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu teungap. Alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
0: tah. Sampean.
1: Mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin tendeuy ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu ka kitu mah. Aduh, jadi tak enak tadi juga mah hoyong yang dayi gitu. Upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar dayi. Tah gitu, tapi alhamdulillah kupun anak di pasien teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya. Da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat. Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah gitu aduh. Alhamdulillah mudah-mudahan asing yun gitu di dia mudah-mudahan sing pajeng italanan.
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kamana wae ibu berobat ya teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh iya teh nuju nyari alhamdulillah majeng damang.
0: Nah berada nuju nyari.
1: Mau dada iyo jantan iyo tak kawin sama bar iyo teh iyo ayo. Ayo nama dikitu gitu kan teh tuh patos nyari ting ayan dari nama sakit dek jantan kadiu. Yuh, upami nuju mapah teh. Aduh, pegel, keram, jantan keram ke handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah, ya Allah, sing diijabah. Sehat, kiat, semangat kitu nya nya. Tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kaguan panyawat sapet kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu.
1: Amin. Bidu ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak Iya.
1: Mak Iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Eta, sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah uih ke rumah sakit kaset.
1: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha, Ma, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sangat hari, bade bobo, itu ayana bade ngaleut deui, Ma.
1: Ma, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos Ma, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Ma.
2: Mudah-mudahan, atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti Ma, lambung sarang sesak napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning namu manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah kitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan ma saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu sama bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat liut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada teu dipayun mah kaki teh nyeri gitu. Ringanya serik segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyeri dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos sayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakitnya banyak.
1: Munda, sami darah sami tipayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanna.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya, mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pido ati abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha itu Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, awitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus tusungi bade bobo.
1: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan ka inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis jangan terlalu sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
2: mohon.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah

bukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios

0: pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu hoyong umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung alutnya diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya pembengkakan jantung gitu. Punduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodoh dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri. Cuma sok pingsan ngodoh gitu kita. Dada. Yeah, dada yeah. Di punggung kita. Kita terus gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya.
1: Engap.
0: Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teh ieu mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: mah bener lancar tadi mah ka masjid ka pa capek
0: gitu ayeuna mah satos ta konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet pak udah hulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi ianya. Mentak abdi meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tosep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Jeng ayeuna teh tilu, jeng ayeuna ya.
0: Ayeuna teh badai ngagalus berapa botol nih, Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tosep tilu, ayeuna badai ngagalus tilu botol
1: tilu, dinya. Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol kasabaraha, karawas khasiatna.
1: Kaiji.
0: Oh, di botol.
1: Kaiji saya kaiji ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
0: Mohon ya, jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming
1: perubahan,
0: ya. Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming, mangga Pak.
1: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Iya ka propolis itu cocok. Ari Abli mah nyatugan gitu, anu sejen gitu anu badai. Kos Abli badai ka propolis semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak
1: amin
0: nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pamit lepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lumayanna paling lah ya sataunan
0: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pay lah di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng sanes oge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teh puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung teh nama teu mung aya nya sagede de menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Dan orangnya tadi insya Allah sehat deui.
0: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati ke banyak.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
2: Renyam, panas.
1: Mohon, teras.
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya.
2: Iya. Mohon.
1: Tos sabar alami Bapak?
2: Tos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun,
2: dua
1: mohon.
2: Tahun.
1: Tah, ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon, sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tah, teras anu benjolan aku mah ini ayah ente bawa benjolan.
2: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
1: Terus ayah namanya?
2: Saya,
1: mohon.

0: panas itu ayah.
1: Sesak napas itu enak kumah?
0: Ayah.
1: Alhamdulillah mati?
0: Itu ayah.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Jantan sehat sadayana mamanya?
0: Ya, sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Reaksi ya sareng senang terlandung alpa parusnya kumah hari itu pak?
0: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayu panas
1: kontu. Panas mohon. Sabar alami ya
0: pak? Sewerwe sadinten.
1: Sadinten reaksi nantinya?
0: Ya sadinten.
1: Nah alhamdulillah enak mas sareng
0: sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kang onus ya mas?
0: Syukur pami sepertos abdi ayona ditinyon kadu payawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu yeuh napas nyesek
1: sesek napasnya
0: lambung teu aya
1: alhamdulillah
0: sehat
1: sehatnya ya. Mohon panginten cobiana ku landong alpa perut bapanya
0: iya
1: mohon bapak aja hatur nuhun ya
0: iya sami
1: mohon mangga assalamualaikum pak
0: waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamina.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna gitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeuna di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Ayeuna, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos nanu ya, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon selain puyeng?
1: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit teh gitu, ngantun salit teh.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sa botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
4: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
2: Asam urat, darah tinggi. Seueur we kitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten acan mah nu ieu na mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan kamana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas kitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atuh we ka perobihan mah aya nu juga leueuh we. Data nama upami tos tengah leut banyak itu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
2: Atos aya sakedik-sakedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean segera raos gitu tuh tadi ya nilep gitu sampean anak itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe ya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol keseberapa, Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita ka yang nama kita karawas nama.
1: Mohon ibu atas hari dinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Oca, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
1: 6 botol.
0: Kumaha pakarosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geningan mun harita wungkul terus ngaleut mah aya wae deui. Karos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit wungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alpa Propolis eta tos dileueut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sareng kun bojo, tapi alhamdulillah karaos nih aya karaosna gitu tah. Tak abdi tah meser wae deui kitu 2.
0: Eta panyawata naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenya, pangenten tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangenten bade panyawat kawasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alpa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci kitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggeletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asa teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep ulihan, teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar kanggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, tinggeletot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis si Amis.
1: Mohon.
2: Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kaya iklan. Habis teh kata aji mi barang meser kapan lancet.
1: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Mangga, Bu.
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana, Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura, iya.
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua, Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya, sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya, Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Enggak berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
6: Iya.
5: Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
6: iya,
5: Pak ya?
6: Iya.
5: Pak ya, Bapak.

0: Umurnya berapa sekarang, Kak?
1: 67 atau 68? 67 mungkin.
0: Oh, 68. 68 iya, usianya iya. Ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak,
1: iya,
0: ya?
1: Iya, iya.
0: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
1: Enggak, asli.
0: Asli, gitu ya, Pak, ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak, ya? Yeah. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total, ya, Pak, ya?
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur nyawat ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung, sareng vertigo pamit lebat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lumayanna paling lah aya sataunan
0: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pay lah di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teh patos teh puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung teh aya nama teu mung aya nya sagede de menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kaduana miten mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah miten urang ge tadi insyaallah sehat deui miten
0: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
4: Ibu, gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
5: Oh, pesanan apa panginten ieu ku pangalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh
5: abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, yuk, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogok teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayana mah anu panyawat anu abdi teh ayana teh sae gitu.
1: Ibu ayana teh CF seberapa botol?
2: 2, majang kadua ayana teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pis Ciamis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pis Ciamis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: karena
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Ya. Baiklah, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya.
0: Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya
5: sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya?
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean naman kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos sayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda, sami darah sami tiba yeuna aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementawis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Terima kasih Baraya Pis sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Allahumma salli ala sayyidina

وإظهار شعائره على طريقة جمعية نهضة العلماء.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Tak sanggup meneruskan perjuanganku.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah di hari Rabu 19 Agustus 2026 atau kita bertepatan juga dengan hari ke-6 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insya Allah selama 1 jam ke depan bersama sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan sama-sama kembali menggali ilmu, menggali hikmah sahabat MK berkaitan dengan kisah para sahabiah, wanita pertama yang beriman. Tentu sudah tidak dipungkir lagi, sosok yang kemudian muncul dalam ingatan kita adalah sosok Bunda Khadijah binti Khalid, sahabat MK. Dan Masya Allah, insya Allah kita akan segera menyimak sajian ilmu bersama dengan Ustazah Erika. Anda pun juga bisa bergabung, ikut berdiskusi, berbagi atensi di kesempatan pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Tidak terasa sahabat MK, seiring dengan perkembangannya zaman dan juga perkembangan teknologi, kali ini Anda juga bisa menyimak sajian ilmu tidak hanya melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung saja. Anda pun bisa menyimak siaran kami melalui website streaming di mkfmnetwork.com/streaming atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM yang sudah bisa ditemukan di Play Store di ponsel Anda. Dan tidak hanya itu, alhamdulillah, program Manajemen Kolbu Pagi juga sudah tersambung siar atau terrelay di sejumlah platform ataupun juga radio yang tersambung di berbagai daerah sahabat MK. Di antaranya Anda dapat juga menyimak kami melalui jaringan radio relay 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, dan di wilayah Cilacap Anda bisa menyimak melalui radio Kusuma 99,4 FM Cilacap. Di wilayah Pangkal Pinang melalui radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, radio Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Radio Kailof 93 FM Tasikmalaya, dan juga di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda yang merupakan juga pengelola radio lain dan ingin ikut menyambung dakwah program ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com atau konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027.

SMK. Peluang kebaikan di pagi hari ini juga masih terus kami hadirkan untuk Anda. Mari kita sama-sama membangun peradaban dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Aagim. Cukup tekan bintang 121, bintang 43 pagar, bintang 121, bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

peluang kebaikan lainnya di pagi hari ini, sahabat MK, kita kembali menafakuri di momen kemerdekaan Indonesia. Ternyata masih ada negara yang terjajah, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di wilayah Palestina. Kini sebuah ikhtiar untuk harapan yang baru terus dibangun. Sebuah rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan luka, memulihkan luka dan menyelamatkan nyawa, insya Allah akan segera hadir, sahabat MK. DT Peduli bersama Maimuna Center kini berkolaborasi dalam

atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Anda bisa laporkan juga bagaimana kualitas siaran radio MKFM di wilayah Anda, sahabat MK. Dan salam satu rahmi, doa terbaik di pagi hari ini, serta juga ikut berdiskusi menyampaikan pertanyaan. 0811-224-1027. Sebagaimana sebuah hadis sahabat MK, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan jadikan dia paham dalam perkara agama. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 1037. Masya Allah, untuk mengawali kebersamaan kita sahabat MK, mari kita sama-sama awali dengan berdoa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita simak pagi hari ini bisa kita cerna, bisa kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.

0: Insya Allah sahabat MK, kita akan segera terhubung bersama dengan Ustazah Erika di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih Anda yang sudah menyapa pagi hari ini. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Kali ini ada dari Cijantung Ciamis menyapa Ibu Citra yang melaporkan kualitas siaran pagi hari ini. Alhamdulillah siaran radio MKFM tersimak dengan sangat jernih ya, alhamdulillah. Salam satu rami disampaikan untuk semuanya, untuk sahabat setia pendengar radio dan untuk para kru MKFM. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis sudah menyapa di kesempatan pagi hari ini. Kemudian masih dari wilayah Jawa Barat, sahabat MK, kali ini dari Cianjur. Ada Pak Ujang di Jamali Cianjur menyampaikan laporan kualitas siaran juga MKFM tersimak dengan baik ya, alhamdulillah. Dan kali ini kita sapa juga ada Ibu Ade dari Ranca Ekek. Alhamdulillah pagi hari ini siaran MKFM di Ranca Ekek juga tersimak dengan baik dan jernih. Doanya untuk semua kru dan juga para guru dan keluarganya ini senantiasa dikaruniakan kesehatan, keselamatan dan dilimpahkan segala keberkahan. Senantiasa dijaga setiap langkah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salam satrami juga disampaikan oleh Ibu Ade dari Ranca Ekek untuk sahabat MK yang menyimak ya. Diberikan juga kesehatan, kebahagiaan dan dilancarkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyapa di kesempatan pagi hari ini. Dan Masya Allah, alhamdulillah kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, Ustazah Erika Dewi. Insya Allah kita akan segera menyimak sajian ilmu berkaitan dengan kisah para sahabiah wanita pertama yang beriman, sosok Khadijah binti Khuwailid, sahabat MK. Anda pun juga silakan bisa bergabung, berbagi atensi, inspirasinya juga melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kita akan langsung sapa narasumber kita di pagi hari ini yang alhamdulillah sudah bergabung melalui tautan Zoom MK FM bersama dengan Ustazah Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Ustazah.
1: Alhamdulillah, sehat, Syifah.
0: Masya Allah, senang sekali bisa bersilaturahmi kembali di udara Ustazah Erika di pagi hari ini di momen kemerdekaan Indonesia ya, masih ya, alhamdulillah. Ini kita insya Allah akan kembali mentadaburi, mentafakuri bagaimana kisah para sahabiah Ustazah Erika, sosok wanita pertama yang beriman, yakni sosok Bunda Khadijah binti Khuwailid, Ustazah Erika. Silakan.
1: Baik, jazakillah khairan, Tashifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar MKFM di mana saja Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya di pagi hari ini dengan ibadah yang telah kita jalankan, dengan tugas-tugas yang semoga semuanya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini insyaallah kita akan satu lagi ya membahas sirah wanita ternama, ya Khadijatul Kubro, Khadijah Al-Kubro ya, maka cocok sekali ketika disebut Khadijah At-Tahirah, wanita yang suci ya, berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang mendapat julukan Al-Amin ya, yang dipercaya. Kenapa? Kalau kita bicara tentang Khadijah, maka jelas nomor satu beliau adalah the true love story ya of Muhammad, jadinya cinta abadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian juga beliau adalah wanita yang pertama kali memeluk ya Islam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas turun dari Gua Hira ya, ketika malaikat Jibril memberikan dan menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berlari ke rumahnya ya dan langsung bercerita tentang apa yang dialami. Dan ketika itu sudah jelas ternyata adalah wahyu dari Allah, firman Allah yang pertama yang turun, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka Khadijah lah yang menjadi orang pertama yang beriman ya. Sehingga memang ini satu gambaran betapa rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rumah tangga yang penuh cinta, yang penuh keimanan ya, rumah tangga yang saling percaya ya, dan rumah tangga yang saling support ya. Jadi ketika Rasul takut pun Khadijah menenangkan, ketika Rasul khawatir dengan dirinya sepertinya saya gila kata Rasulullah, maka Khadijah mengatakan tidak mungkin engkau gila ya, innaka latasilul arham wa taksibul ma'dum, engkau adalah orang yang selalu menghubungkan silaturahim, engkau adalah orang yang selalu mencukupkan orang-orang yang tidak punya ya, selalu memberikan bantuan. Itulah pribadi Khadijah ya radhiyallahu anha, yang memang selalu mensupport suaminya dengan sifat-sifat yang memang ada ya. Jadi bukan hiburan palsu, tapi memang apa yang diucapkan adalah hiburan menenangkan yang memang itu real terjadi dalam keseharian. Jadi suatu hari Khadijah mendengar kabar tentang pemuda yang sangat terpercaya di kalangan masyarakat Arab pada saat itu bernama Muhammad. Ini jauh sebelum mereka menikah, jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi seorang rasul. Karena Rasul dilantik itu usia Rasulullah SAW 40 tahun ya. Dan sedangkan ketika menikah dengan Khadijah, riwayat yang terkuat adalah usia Rasul 25 tahun. Artinya setelah menikah 15 tahun barulah Rasulullah SAW dilantik oleh Allah SWT sebagai Rasul dan Nabi. Jadi jauh sebelum itu, jauh sebelum Rasul menikah ya, sudah semuanya masyarakat Arab itu memberikan label kepada Rasul, julukan gelar Al-Amin. Maka Khadijah seorang tajirah, wanita pedagang, entrepreneur ya, tertarik mendengar ya julukan tersebut. Ini ada seorang pemuda ya, ya dan dia adalah Amin ya, sangat terpercaya. Khadijah tertarik melantiknya menjadi karyawannya, maka Khadijah pun memanggilnya. Dan Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, saya memanggil Anda berdasarkan apa yang saya dengar dari orang tentang perkataan Anda yang jujur, integritas Anda yang terpercaya, dan akhlak Anda yang mulia. Maka saya memilih Anda untuk menangani urusan-urusan perdagangan. Ya, perdagangan saya, dan akan saya bayar Anda 2 kali lipat dibanding orang lain yang biasa saya berikan amanah untuk mengelola perdagangan ini. Ya, dan itulah perkataan Khadijah pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang Muhammad yang belum menjadi nabi dan rasul itu, seorang pemuda, menerima tawaran Khadijah tersebut dengan senang hati, ya. Maka Khadijah pun mengirim pada saat itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menjadi nabi dan rasul, mengirim pemuda Muhammad ini sebagai pemimpin kafilah dagang Khadijah ke negeri Syam. Seorang budak kepercayaan Khadijah yang namanya Maisarah. Maisarah laki-laki nih ya, kalau di Indonesia mungkin Maisarah perempuan. Ya, jadi Maisarah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut serta dalam kafilah dagang tersebut ya, ibarat kata ini karyawan tangan kanannya Khadijah ya. Jadinya ikut mengikuti Rasulullah, mendampingi Rasulullah. Dan dalam perjalanan seorang rahib Yahudi ya yang terkenal pada saat itu, yang memang memiliki wawasan yang sangat luas tentang agama pada saat itu ya, Nestora namanya, bertanya pada Maisarah, siapa gerangan pemimpin kafilah dagang yang ikut serta di dalam kafilah ini? Maisarah pun mengabarkan tentang reputasi Rasulullah yang dikenal jujur dan cerdas. Maka Nestora kemudian mengatakan orang tersebut merupakan bakal nabi yang diutus Allah. Segala pengalaman Maisarah dalam mengikuti kafilah dagang Rasulullah ini pun digambarkan kembali kepada Khadijah. Maisarah bahkan mengatakan melihat dua malaikat membawa awan di atas kepala Nabi untuk melindunginya dari terik matahari. Ya, jadi memang sampai mengatakan seperti itu kepada ya, kepada Khadijah. Artinya apa? Yang dilihat oleh Maisarah, Allah ma'alam, apakah benar malaikat dua malaikat itu yang dilihat, atau memang karena awan selalu mengikuti ya di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi Rasul dari terik matahari ya. Ya otomatis ya kita akan melihat ternyata banyak sekali keajaiban-keajaiban yang dilihat, padahal saat itu seorang Muhammad bin Abdullah belum diutus menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas sampai disebutkan dalam ayat-ayat, sebenarnya orang Yahudi dan orang Nasrani itu sudah tahu di dalam kitab suci yang asli, Injil dan Taurat itu dituliskan akan hadirnya ya seorang nabi terakhir ya, nabi akhir zaman. Nah, dan memang ciri-cirinya semua sudah lengkap di Taurat dan Injil. Oleh karena itu Nestora mengatakan ini calon nabi, dia tahu ya. Bahkan disebutkan dalam beberapa ayat lebih kenal dibanding calon anaknya sendiri, lebih kenal kepada ciri-ciri Rasulullah dibanding ciri-ciri anaknya yang masih di perut istrinya gitu ya. Itu saking gambaran tentang Rasul itu ada. Nah, maka memang kalau disebutkan tangan kanannya Khadijah Maisarah itu menceritakan semua tentang Rasulullah, tentang pribadinya, tentang etos kerjanya, tentang kejujurannya, tentang amanahnya, bagaimana barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam perdagangan tadi, sehingga Khadijah pun tertarik. Pada suatu malam Khadijah bermimpi ya. Jadi bermimpi matahari turun dari langit menuju halaman rumahnya. Matahari tersebut kemudian bersinar terang sekali, memancarkan cahaya dari dalam rumah. Dan saat terbangun di pagi hari, Khadijah merasa penasaran atas mimpi itu. Maka Khadijah menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal, seorang rahib yang tunanetra dan terkenal karena keahliannya dalam menafsirkan mimpi. Mendengar kisah Khadijah, mimpi Khadijah itu, Waraqah tersenyum tenang dan meminta Khadijah untuk tidak khawatir. Pasalnya memang mimpi tersebut menunjukkan hal positif. Ya, jadi takwil mimpi tersebut positif pada kehidupan Khadijah ya di masa yang akan datang ya. Maka matahari dalam mimpi menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh kedamaian dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedatangannya telah diramalkan di dalam Taurat dan Injil, akan memberi cahaya ke dalam rumahnya, ke dalam rumah tangganya bersama Khadijah. Nabi tersebut akan membawa rahmat, kebahagiaan, keberkahan dalam kehidupan Khadijah. Jadi memang kekhawatiran Khadijah dilipur ya dengan takwil mimpi yang bagus. Dalam sebuah hadis disebutkan ini tentang Khadijah ya, percaya Khadijah kepada syariat yang memang Khadijah terkenal di masa itu, di zaman orang menyembah patung berhala, terkenal sebagai wanita at-tahirah, wanita suci yang tidak pernah sama sekali tunduk sujud kepada patung ya. Jadi kepada asnam, kepada berhala, Khadijah gak pernah tunduk, tidak pernah sujud. Sebagaimana masyarakat jahiliyah pada saat itu sujud pada berhala. Maka kisah Khadijah ya bertanya dan ditakwilkan oleh sepupunya Waraqah bin Naufal yang buta. Dan dia adalah seorang rahib ya, rahib Nasrani. Itu membuat Khadijah bahagia sekali. Jadi kebahagiaannya memang luar biasa ya. Belum datang syariat Islam, tapi Khadijah ibarat kata sudah memeluk ajaran Tauhid yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga kita pernah mendengar ya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, dan Rasulullah membuat 4 garis di atas tanah. Kemudian bersabda kepada para sahabatnya, Rasul mengatakan, tahukah kalian apa ini? Ada 4 garis di tanah. Para sahabat menjawab, Allahu rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih faham, lebih tahu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan sabdanya. Penghuni surga yang paling utama dari kalangan wanita adalah Khadijah binti Khuwailid. Ya, kemudian Fatimah binti Muhammad dan Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, serta Maryam putri Imran. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Ini yang disebut dalam hadis-hadis dengan judul 4 wanita pemimpin wanita surga, atau 4 wanita penghulu wanita surga, gitu ya. Ada Khadijah binti Khuwailid, ada Fatimah binti Muhammad, ada Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, serta Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihi salam, ya. Jadi memang 4 wanita ini kita bisa lihat ciri khas, keutamaan, kelebihan mereka, karakternya seperti apa. Maka jadilah seperti Khadijah, jadilah seperti Fatimah binti Muhammad, istri Ali bin Abi Thalib, jadilah seperti Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun yang durjana. Tapi Asiyah tidak pernah sekalipun tunduk, sujud kepada sang suami yang mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Dia gak beriman tuh, Asiyah gak beriman kepada suaminya. Serta jadilah seperti Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihi salam, yang memang menjaga kesuciannya. Dikasih amanah, wanita yang memang terjaga, wanita suci yang bisa menjaga kemaluannya, ya, menjaga martabatnya sebagai seorang wanita beriman, ya, wanita salehah. Maka Allah beri justru amanah, ya, untuk mengandung dan melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Jadi kalau mau dilihat betapa kesabaran, keteguhan iman, ya, tauhid yang lurus untuk 4 wanita ini dengan kelebihan dan keutamaan akhlak yang sangat mulia, ya, dengan keistiqomahan mempertahankan akidah, itulah sebabnya mereka berempat menjadi wanita utama di kalangan wanita-wanita surga, ya. Jadi ini satu kelebihan, dan diantaranya dan bahkan pemimpin utamanya adalah Khadijah binti Khuwailid. Dan hadis lain disebutkan, diriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu anhu, mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah bagimu dari wanita alam semesta, penghulu wanita dunia akhirat, adalah Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad, serta Asiyah istri Fir'aun. Ya, jadi memang ini hadis sahih riwayat Tirmidzi, menggambarkan kalau urutan tidak jadi masalah dalam hadis-hadis yang berbicara tentang 4 wanita penghulu wanita surga. Karena ada yang kita lihat di beberapa riwayat ada Maryam binti Imran duluan, ya, di beberapa riwayat Khadijah binti Khuwailid disebut duluan, ya. Jadi kemudian Maryam binti Imran disebut terakhir. Ada, artinya urutan itu tidak menjadi masalah, ya, dalam penafsiran dan dalam pemaknaan hadis tadi, yang menandakan sama-sama semuanya mengatakan hanya 4 wanita ini yang menjadi pemimpin wanita surga, ya. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis lain riwayat Bukhari Muslim juga menjelaskan, yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak sekali, sedangkan yang sempurna dari kalangan wanita itu hanya Asiyah istri Fir'aun, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid. Nah, dalam hadis ini tidak disebutkan Fatimah. Ya, jadinya yang utama, yang sempurna, Asiyah istri Fir'aun, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid. Nah, ini ada 3, ya, yang berurutan sesuai zaman. Zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Isa, dan zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat lain, ya, kita kalau melihat surat At-Tahrim, itu disebutkan dalam beberapa penafsiran para ulama, ahli tafsir, ya, para mufasir mengatakan 3-3-nya ini kelak akan menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Jadi memang sedangkan wanita dan keutamaan Aisyah, sedangkan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita lain adalah seperti kelebihan makanan daging, kuah, dan roti dari makanan-makanan yang lain. Jadi untuk masyarakat Arab yang ada di padang pasir waktu itu, ya, masyarakat Arab itu sangat menyukai roti dengan kuah daging, daging yang ada kuahnya, gitu, ya. Itu makanan yang paling utama. Jadi kalau Aisyah, dia tidak masuk 4 penghulu wanita surga, ya, akan tetapi disebutkan dia punya kelebihan, Aisyah radhiyallahu anha. putri Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi bedakan Asiyah istri Fir'aun dengan Aisyah ya. Aisyah binti Abu Bakar. Ya, jadi memang disebutkan memiliki kelebihan karena kecerdasannya, hafalannya yang kuat. Ya, jadi kelebihannya dibanding wanita-wanita lain adalah seperti kelebihan dan keutamaan seseorang yang sedang makan roti bersama daging yang ada kuahnya dibanding makanan lain. Jadi kelebihannya ibarat kata ya, kita tidak mengatakan hanya karena Aisyah radhiyallahu anha juga kelebihannya banyak dibanding kita tentunya. Ya, akan tetapi kalau mau dibandingkan empat penghulu atau pemimpin wanita surga, ya Aisyah jelas tidak ada di sana ya. Ini kita lagi menggambarkan kemuliaan Khadijah Ummul Mukminin ya radhiyallahu anha. Wanita teragung sejagat raya Al-Hirah, wanita suci. Ini julukan yang diberikan oleh masyarakat jahiliyah sampai masyarakat Islam ya. Artinya sampai masa keislaman pun gelar Al-Hirah, wanita suci ini melekat kepada Khadijah radhiyallahu anha, disebabkan karena beliau tidak pernah bersujud sama sekali kepada berhala dalam kehidupannya. Tidak pernah bersujud kepada berhala sama sekali dalam hidupnya. Bijaksana, cerdas, cerdik dalam memilih Al-Amin sebagai teman hidupnya. Dan beberapa riwayat tentunya kita sudah mendengar ya, perbedaan usia yang sangat jauh. Dan itu tidak pernah menjadi masalah tentunya ya. Tidak pernah menjadi masalah sebenarnya perbedaan tersebut. Kita sudah sangat tahu perbedaan usia. Saat ini, di zaman ini ya, akan jadi satu kendala. Kalau ada yang menikah seorang laki-laki dengan perempuan yang jauh lebih tua, atau sebaliknya, ya misalnya ada yang menikah dengan perempuan yang jauh lebih muda, itu juga jadi masalah, jadi omongan gitu ya. Padahal sebenarnya itu bukan standar dalam Islam, dalam memilih suami ataupun istri ya. Tidak pernah dijadikan standar sama sekali. Nah, ini yang memang nilai di akhir zaman itu berbeda sama sekali. Jauh sekali bedanya ya. Jauh sekali karena apa? Standar memilih pasangan udah tidak berdasarkan agama ya. Bukan berdasarkan ya, kalau kita lihat betapa seseorang itu memang dipilih karena akhlaknya ya. Jadi betapa seseorang itu dipilih karena keyakinannya, tidak ya kalau zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang usia jadi masalah ya. Masa kakek-kakek ini sama anak gadis dibilangnya pedofil. Ya, terus nanti kalau dikatakan ada wanita ya, ya misalnya, atau ada laki-laki yang menikah dengan perempuan yang lebih tua, dibilangnya lebih parah lagi sekarang. Julukan-julukan keji ya. Jadinya julukan-julukan keji yang menjadikan standar pemilihan itu bukan masalah ketakwaan dan akhlak. Tapi standarnya standar apa? Harta, bibit-bibit bobotnya, bibit-bibit bobot duniawi, termasuk usia gitu ya. Terus kita lihat juga Aisyah ketika itu masih kecil menikah dengan Rasulullah yang usianya sudah 40-an. Lebih bahkan ya, bahkan lebih dari sekitar usia 40-an. Artinya di saat itu kita bisa melihat ya perbedaan usia yang jauh, 30 tahun lebih. Antara Aisyah dengan Rasulullah tidak mengganggu ya sakinah mawadah rahmah di antara mereka. Dan Ummul Mukminin Khadijah yang bijaksana, cerdas, cerdik dalam memilih Al-Amin sebagai dulunya awalnya Al-Amin adalah karyawannya ya, jadinya pimpinan ya, siti perdagangan Khadijah. Maka dengan cerita-cerita dari Maisarah yang membuat Khadijah tertarik lebih dalam lagi, enggak cuma sekedar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin ya kafilah dagangnya Khadijah, tapi maka pada akhirnya berlangsunglah ceritanya ya, berlanjut menjadikan keinginan tadi diprakarsai juga oleh sahabat Khadijah ya. Nafisah mengatakan, apakah kamu tidak tertarik ya kepada Muhammad? Maka Khadijah mengatakan, siapa yang mau sama saya, wanita yang sudah dua kali menjanda dan Muhammad itu anak muda, dia gak akan mau. Kata Nafisah, yang penting kamu mau gak? Saya sih mau, kata Khadijah ya. Maka Nafisah mengatakan, serahkan kepada saya yang akan mengaturnya. Dan diatur oleh Nafisah ya, dengan menjaga ya kehormatan dan nama baik seorang wanita ya. Jadi bukan kemudian disampaikan begitu saja, tidak, dipancing lagi oleh Nafisah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau tidak menikah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin menikah dengan saya, pemuda yang tidak memiliki apa-apa ya. Tapi kata Nafisah, tidakkah engkau tertarik dengan Khadijah? ya, jadi pemilik ya, dan bosnya ibarat kata pemilik CV perdagangannya ya, orangnya baik, soleha, dapat gelar At-Tahira, apa tidak tertarik. Dan diriwayatkan dalam beberapa riwayat yang sangat kuat, semua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan usia yang berbeda-beda itu semuanya cantik ya. Semuanya cantik, jadi enggak ada yang begitu sudah disebutkan dia lebih tua jadi jelek, peyot, enggak ada ya. Semua istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wanita-wanita soleha yang cantik. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dengan Khadijah apakah mungkin ya, saya ini cuman pegawainya ya. Nafisah lagi-lagi dengan kecerdasannya mengatakan serahkan kepada saya. Yang penting kamu mau. Iya mau, kata Rasulullah. Ya udah diserahkan, artinya diuruslah oleh Nafisah. Nafisah bolak-balik ke keluarga mereka berdua, ke keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga Khadijah untuk menyatukan dua insan ini. Dan alhamdulillah Allah mudahkan, memang begitulah skenario Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang terjadi dengan kebetulan, semua di dunia ini by design. Ya sudah ada skenarionya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Ya, mereka berdua akan menikah ya. Dan memang kita melihat Khadijatul Kubra At-Tahirah. Ya, ini adalah wanita yang pengasih, dermawan, dan selalu mengutamakan orang lain. Cerdas dalam mengelola berbagai permasalahan pada setiap situasi dan kondisi. Dan hati pertama yang luluh untuk menerima Islam sebagai agama. Dan memberikan seluruh hartanya bagi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan syariat Islam. Ya, support penuh untuk dakwah ya, dan menyebarkan syariat Islam. Jadi memang kisah-kisah kecerdasan Khadijah radhiyallahu anha ini ada dalam sirah-sirah yang kita bisa baca, kitab-kitab sirah. Beliau mengutamakan dan memilih Al-Amin ya sebagai pertama kali pemimpin kafilah dagangnya. Yang kedua seterusnya sebagai Al-Amin ini sebagai suaminya. Dibanding para pembesar-pembesar Quraisy yang bolak-balik datang melamar, tapi mereka semua adalah orang-orang yang tunduk sujud kepada berhala. Itu yang ditolak oleh Khadijah. Ya, jadi Khadijah enggak mau sujud kepada berhala dan Khadijah menolak. Yang datang itu orang yang sujud kepada berhala. Padahal pada saat itu mereka semua orang kaya yang maju. Yang maju melamar orang kaya. Betapa di zaman ini kita sangat memudah-mudahkan ya, menyepelekan agama. Kalau ada yang datang melamar anak-anak kita, ya, putri-putri kita, maka cukup dilihat, oh orang kaya, kayaknya baik, enggak dilihat ya kebaikan agamanya. Tidak dilihat akidahnya, tauhidnya. Ah, yang penting dia kalau udah baik, dermawan, baiknya itu dalam tolok ukur duniawi ya, dia dermawan. Ya sudah sih, biarin aja agama mah kurang-kurang dikit, ntar diperbaiki gitu ya. Nanti kita akan perbaiki setelah menikah, enggak akan bisa. Karena standar akidah, tauhid itu nomor satu ya. Nomor satu, barulah yang lain dengan akhlaknya. Man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu. Kalau ada yang datang laki-laki yang kita ridho agamanya, artinya keislamannya memang betul keislaman yang tauhidnya lempeng, lurus, dan akhlaknya. Karena kalau kita bicara keislaman, kita bicara ibadah, kita bicara hablu minallah. Tapi kalau dinahu wa khuluqahu, kalau kita bicara khuluq, akhlak, maka kita bicara hablu minannasnya. Yang tidak cacat hablu minallah dan hablu minannasnya, maka segera nikahkan dengan putri kita. Inlam fa illa takun fitnatun fil ard wa fasadun 'arid. Kalau dengan orang yang seperti itu yang sudah bagus kita tolak dia dengan alasan duniawi, maka yang akan terjadi adalah rusaknya. Rusaknya akhlak putri kita, mau diserahkan kepada orang yang kayak apa, yang seperti apa. Ya, maka kalau kita lihat betapa Khadijatul Kubra dengan kecerdasannya terbuka mendengar masukan dari Maisarah dan Nafisah sahabatnya. Jadi Khadijah juga yang pertama dari As-Sabiqunal Awwalun, orang pertama dari rombongan pertama yang masuk ke dalam syariat Islam, masuk memeluk agama Islam. Khadijah juga yang menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat wahyu pertama turun. Rasul ketakutan turun dari Gua Hira karena diikuti oleh Jibril yang Khadijah tidak lihat, ya. Siapa yang mengikuti, makhluk mana yang mengikuti sang suami, gak kelihatan karena yang kelihatannya Nabi Muhammad SAW. Dan Khadijah juga yang mengantarkan Rasulullah SAW kepada Warqah bin Nawfal. Khadijah cerdasnya luar biasa, tahu yang kayak gini harus ditanyakan kepada ahli agama, padahal pada saat itu orang yang menjadi Nabi dan Rasul inilah yang lebih ketakutan gitu ya. Maka dibawalah kepada agama yang sebelumnya ya, kepada ahli agama dari agama yang sebelumnya. agama Nasrani, rahibnya namanya Waraka bin Naufal yang qadarullah merupakan sepupu Khadijah pada saat itu. Dan Khadijah juga wanita yang memilih bersabar dengan boikot musyrikin Quraisy. Ya, diboikot semua yang beriman, diboikot. Ya, tidak boleh kemana-mana, diboikot dalam sebuah lembah gitu ya. Tidak boleh interaksi keuangan, tidak boleh interaksi pernikahan ya dengan orang-orang ya, kabilah-kabilah yang ada pada saat itu. Dan kemudian juga bersabar dengan boikot yang pedih di kondisi panas ya. Khadijah juga memberikan seluruh hartanya untuk dakwah Islam. Bersabar mengandung, melahirkan, mengasuh putra-putrinya dalam kondisi sulit. Itu Khadijah ya. Dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat disebutkan dalam kondisi boikot tadi. Jibril datang dalam kondisi boikot ya, di Syu'aib Amir, ya, jadi datang di sebuah lembah. Maka Jibril mengucapkan salam, ya Rasulullah, sebentar lagi istrimu Khadijah akan berjalan masuk ruangan ini. Ya, dari dapur ibarat kata, ia membawa wadah yang berisi kuah, makanan atau minuman. Ada wadahnya yang isinya kuah ya, dan juga makanan atau minuman. Jika ia sampai kepadamu, maka katakanlah, sampaikan pesan ini bahwasanya Allah dan aku, kata Jibril, menyampaikan salam untuknya. Dalam beberapa riwayat bahkan disebutkan Allah menyampaikan salam untuknya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepadanya bahwa ia, Khadijah, akan mendapatkan sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari bambu. Bambu yang terbuat dari mutiara bambu. Ya. Bambunya itu bertahtakan mutiara tanpa suara berisik. Karena kita tahu yang namanya bambu itu berisik, apalagi kalau kena angin ya. Dan tiada kelelahan di dalamnya, artinya di surga gak ada kelelahan. Khadijah sangat menyukai bambu ya. Ya, nah ini kalau di surga bambunya dari mutiara. Ini hadis muttafaqun alaih, berarti riwayat Bukhari Muslim, hadis yang sangat sahih ya. Dan barulah ada yang kalau dalam hadis lain juga disebutkan Jibril ketika mengatakan salam dari Allah, sesudah itu menyebutkan ya, hadiah dari Allah yang disiapkan di surga ya, rumah yang dari bambu bertahtakan mutiara, tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan. Sesudah pergi, balik lagi Jibril, dan pada saat itu Khadijah sudah mulai masuk ke ruangan tadi. Maka ketika Jibril kembali lagi Jibril mengatakan, maaf ada yang terlupa, salamnya hanya bukan hanya dari Allah, salamnya dari Allah dan dari aku, kata Jibril. Jibril kemudian pamit keluar dan Khadijah sempat melihat itu. Nah, ketika melihat maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau tahu tadi siapa? Maka kata Khadijah, Dihya, seorang sahabat yang ganteng, sahabat pemuda ganteng ya. Ternyata banyak yang mengatakan wajah Jibril mirip Dihya, dan ada yang mengatakan Jibril itu selalu menyamar kalau memang akan terlihat oleh manusia lain selain Rasulullah SAW, maka Jibril menyaru gitu ya. Jadi Jibril selalu menyaru, memakai wajah siapa? Ya, jadi memakai wajahnya Dihya, sahabat yang paling muda dan paling ganteng gitu ya. Jadi memang ini adalah tiruan wajah ya, kalau kita menyaru, menyamar. Menyamarnya memang pakai wajah yang paling ganteng, itulah Jibril alaihi salam ya. Dan kata Rasulullah, wahai Khadijah, tadi bukan Dihya, tadi adalah Jibril menyampaikan salam dari Allah dan dari dirinya untukmu salamnya, dan dalam rangka menyampaikan pesan dari Allah, ada kabar gembira ya, sebuah rumah dalam surga yang terbuat dari bambu bertahtakan permata mutiara. Tidak ada kebisingan di surga, tidak ada kelelahan di dalamnya. Allah SWT menghibur Khadijah. Kenapa? Saat itu sedang dalam masa pemboikotan. Ya, boikotnya masyarakat Mekah kepada orang-orang beriman. Ya. Sampai dihibur dari langit ketujuh. Itu menandakan spesialnya wanita ini. Ya, karena kesabarannya tidak pernah mengeluh sama sekali. Ya, gak pernah ada resah, gelisah, capek, dibincangkan kepada sang suami, tidak pernah. Ya, sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, demi Allah aku tidak pernah mendapat pengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Allah tidak pernah memberiku pengganti istri yang lebih baik daripada Khadijah. Khadijahlah yang beriman kepadaku pertama kali ketika semua orang mengingkari ya, keimanan kepada Allah. Khadijahlah yang mempercayaiku ketika semua orang mendustakanku. Ini pasal Isra Mi'raj. Ya, dan juga ialah yang memberiku hartanya pada saat semua orang enggan memberi. Ya, Khadijah juga yang menyumbangkan hartanya untuk dakwah Islam, ya, untuk dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Khadijah juga aku memperoleh keturunan sesuatu yang tidak kuperoleh dari istri-istri yang lain. Ya, jadi kalimat ini merupakan kalimat yang jelas, tegas, rinci dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa Khadijah itu kelebihannya banyak sekali. Khadijah kelebihannya banyak dibanding istri-istri Rasul yang lain, dan bahkan yang paling utama. Sehingga kalau orang-orang mengatakan true love story of Muhammad, ya, Khadijah ini memang cinta sejati, ya, dan juga walaupun sudah dua kali menjadi janda, ya, tapi tetap dibandingkan istri-istri yang lain yang lebih muda, yang lebih cantik, yang lebih pintar, Rasul tidak pernah menyingkirkan Khadijah dari hatinya. Bahkan ketika Aisyah cemburu pun, Rasulullah SAW mengatakan kalimat yang tadi, sesungguhnya Allah tidak pernah memberiku ganti yang lebih baik. Istri yang lebih baik tidak ada dibanding Khadijah. Masya Allah, ya, radhiyallahu anha, menandakan memang ini kisah cinta yang abadi, ya. Kemuliaan Khadijah sebagai orang pertama yang masuk Islam, pensupport utama dakwah Rasulullah SAW, orang yang wanita yang sabar, ya, wanita yang sabar yang luar biasa menghadapi boikot kaumnya karena membela dan memperjuangkan akidah Islam, ya, mensupport suaminya dalam dakwahnya dan menjaga anak-anaknya dengan ketulusan dan keridhaan. Ya, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada Khadijatul Kubra, dan juga memberikan kita muslimah-muslimah yang sanggup meniru, mencontoh, menjadikan Khadijah sebagai kuduah teladan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Aku luka lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz Erika untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Ini sebagai pembuka diskusi kita juga, ya. Dan silakan sahabat MG dan pendengar dimanapun Anda berada yang ingin ikut berdiskusi di pagi hari ini, Anda bisa kirimkan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Berkaitan dengan sosok Bunda Khadijah binti Khuwailid, sahabat MK, bagaimana kemudian implementasinya di zaman sekarang? Ini ada beberapa atensi yang masuk juga, Ustazah. Kita mulai sapa, ya. Ada sahabat kita ini tidak menyebutkan namanya, ya, hamba Allah, dan menyampaikan atensi, Ustazah, sebagai seorang ibu, seorang istri, seringkali sahabat kita ini merasa harus kuat sendirian. Di rumah ada masalah, di kantor ada masalah, tapi bingung mau cerita ke siapa. Kalau tadi mendengar kisah dari Bunda Khadijah, ternyata tidak bercerita ke suami, ya Ustazah. Ini bagaimana kemudian kalau di zaman sekarang, supaya seorang perempuan ini bisa belajar menjadi kuat, tapi tidak harus memendam semuanya sendirian, karena nyesek juga, Ustazah. Seperti apa nasihatnya? Silahkan. Ya.
0: Hakikatnya pernikahan itu adalah kehidupan yang menggabungkan dua manusia dengan latar belakang berbeda, gitu ya. Karena kan bukan keluarga, gitu. Jadi kita nggak tahu di keluarganya dididik seperti apa, ya, apakah pasangan kita ini orang yang memahami masalah-masalah dalam rumah tangga, apakah orang yang terbuka, apakah orang yang sanggup mendengarkan curhatan, gitu ya. Jadi sebelum menikah kan harus ada kesanggupan itu yang dipastikan, dan sebelum menikah juga harus ada kesiapan kita. Tempat curhat paling utama itu bukan suaminya. Tempat curhat paling utama adalah sejadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tempat curhat paling utama. Cuman biasanya manusia itu butuhnya feedback, ya. Feedback real, gitu, kadang. Masa ada jawaban sih? Saya butuh jawaban sekarang. Nah, itu kesalahan fatal. Ya, jadi malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Surat Nuh menggambarkan betapa manusia itu kalau mau ngeluh, berkeluh kesah, mewek, merengek, ya, nangis, itu kepada Allah. Kepada Allah, dan jangan selalu minta instan jawabannya. Waqad khalaqakum atwara. Karena Allah SWT juga menciptakan kita dari dalam rahim ibu kita. Di dalam rahim ibu kita itu bertahap. Gak langsung tring 9 bulan. Tapi ada tahapnya hari demi hari. Ketika lahir, gak langsung tring bisa lari. Kan? Ada tahapannya. Ya. Waqad khalaqakum atwara. Allah menciptakan kita dengan proses. Maka mengeluhlah, mintalah kepada Allah. Tapi jangan sampai mengatakan dan memaksa, saya maunya sekarang juga ya Allah. Nah, kadang-kadang wanita yang kalau kurang-kurang soleha, ya, keluhan-keluhan itu bertubi-tubi datangnya, tidak diarahkan dalam bentuk doa yang perlahan, yang bijaksana, doa yang santun, enggak kepada Allah mintanya, tapi kadang-kadang lontaran-lontaran lisan itu akan ditujukan kepada suaminya. Lantas gimana usaha kita butuh feedback misalnya begitu? Silakan curahkan semua keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Sang Maha Kuat, Al-Qawi. Dan suami kita tuh orang yang lemah, manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Aku sudah ciptakan manusia itu diciptakan dengan segala kelemahannya, kata Allah. Jadi jangan sampai yang lemah bersandar kepada yang lemah, roboh dua-duanya. Ya, jadi kadang-kadang zaman sekarang kekecewaan itu bertumpuk karena kita tidak pandai ya menjadikan tempat bergantung, tempat berharap hanya Allah semata. Padahal yang biasanya dibaca oleh kita dalam salat itu surat apa? Al-Ikhlas. Allahus Samad, Allah tempat bersandar, bergantung. Ya satu-satunya. Tapi selesai salat kita bergantung pada makhluk. Yang paling jadi sering jadi sasaran itu adalah suami. Kalau yang udah nikah, yang belum nikah orang tua gitu ya. Kecewa dengan suami, dengan orang tua, mencari yang lain. Yang lain manusia kan disebutkan, diciptakan dengan segala kelemahannya. Silakan siap kecewa kalau bersandar kepada makhluk. Maka Khadijah mencontohkan kepada kita. Gak terjadi yang seperti itu. Jadi yang benar yang kayak gimana, silakan tiru Khadijah radhiyallahu anha. Makanya kadang-kadang kita suka mengatakan, aduh saya pengen deh punya suami kayak Rasulullah. Lah kitanya aja kadang-kadang tidak mau meniru istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menjadikan mereka contoh teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin Allah berikan kita seorang suami yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabarnya, bijaknya, solehnya, ya, dengan segala kelebihannya sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga dan di tengah masyarakat. Belajar, kalau ada yang menanyakan gini, gimana sekarang kalau mau meniru orang-orang teladan yang 14 abad lalu ya menjadi teladan di masanya. Baca sirah, baca sejarah, ya kembali lagi ya ke buku gitu ibarat kata, baca semuanya dan jangan sering-sering melihat kehidupan orang akhir zaman yang memang rusak ya. Aduh ya Allah, serem sekali kalau kita menyadari kita ada di zaman yang rusak saat ini dengan berbagai tantangannya. Maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah satu-satunya Sang Maha Kuat. Bersandarlah kepada Allah, tawakallah, berserah diri dan berusaha untuk menjadi hamba yang ridha dan sabar. Wallahu a'lam bishawab.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Harika untuk nasihatnya di kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan sahabat kita yang bertanya ini dilancarkan ya, dimudahkan dalam ikhtiarnya. Insyaallah. Amin. Amin. Allahumma amin. Nampaknya hanya satu atensi Ustaz Harika karena waktu kita juga terbatas di kesempatan pagi hari ini. Sebagai penutup Ustaz, hal-hal yang perlu dikuatkan di zaman sekarang kalau melihat ini sosok Bunda Khadijah adalah wanita yang sudah menikah. Mungkin nasihat untuk para wanita yang belum menikah juga Ustazah untuk bisa meneladani sosok Ibunda Khadijah ini seperti apa Ustazah?
0: Ya, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Ya, semoga Allah SWT memberikan kesejahteraan, salam salawat kepada baginda Nabi SAW dengan seluruh keluarganya dan untuk kita juga umatnya. Jadi memang gimana caranya meniru ya pribadi istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya yang saat ini kita bahas yang paling utama dibanding yang lain, dibanding wanita lain, dan paling utama di antara istri-istri Nabi adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Gimana caranya? Harus belajar menerima, harus belajar ridho, harus belajar sabar. Kembali lagi ke buku sirah ya. Jadi balik lagi ke kitab-kitab sirah, dan sekarang kitab-kitab itu sudah ada di online gitu ya. Artinya kalau buka buku males sekarang zaman ini masih ya, masih ada listrik, masih ada gadget, masih ada ya online, kita website banyak, tinggal dibuka sejarah Khadijah. Cari sumber-sumber yang terpercaya. Jangan semata-mata tanya sama AI ya, enggak semuanya AI itu benar. Ya jadinya langsung kembali lagi ke buku lebih aman. Ya, buku-buku itu lebih aman terjemahannya, karena kita tahu tempat utama kita itu bukan di dunia, tapi rumah utama kita di surga Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tempat utama kita di sana, maka arahkan cita-cita kita untuk nyampe ke sana. Dan untuk nyampe ke sana itu enggak bisa kalau enggak belajar dari yang nyaris sempurna. Enggak ada manusia sempurna. Karena yang sempurna hanyalah Allah. Al-kamalu lillahi wahdah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi wanita-wanita, manusia-manusia, muslim-muslim, muslim-muslimah yang nyaris sempurna ada di zaman keemasan Islam. Di generasi terbaik yang bersama Rasulullah SAW. Pada saat itu hidupnya bersama Rasul. Maka kembali lagi kepada sirah, kepada sejarah. Baca. Apalagi wanita terbaiknya Khadijah, kita sudah tahu. Dan ada empat wanita terbaik di surga nanti. Ada Khadijah, ada Fatimah putrinya Rasulullah. Ada Asiyah istrinya Fir'aun. Ada Maryam bintu Imran ibunda Nabi Isa alaihissalam. Belajar tentang sirah mereka. Harus mau, kenapa? Karena semuanya pasti mau masuk surga. Karena untuk masuk surga itu butuh modal. Modal utamanya adalah harta dan jiwa. Di dalam jiwa ada nyawa, ada pikiran, ada tenaga, ada keimanan, ada keikhlasan, ada waktu, ada kesehatan. Itu jiwa. Tapi kalau harta gak ada pilihan. Makanya wanita-wanita di zaman Rasulullah itu wanita-wanita terbaik yang mempunyai penghasilan. Untuk apa? Untuk sedekah. Bukan untuk makan minum. Makan minum mereka dicukupkan. Semua yang berasal dari suami-suami mereka saja. Tapi mereka punya keahlian yang akhirnya berubah menjadi penghasilan yang akhirnya disedekahkan. Demi menebus harga surga yang akan kita tempati kelak. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan, keikhlasan, keriduan, kesabaran untuk bisa meniru orang-orang terbaik, wanita-wanita terbaik, wanita penghulu surga nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Asa gerun di hatiku kerana.
1: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu bersama dengan Ustazah Erika di pagi hari ini. Baru saja kita simak bersama. Mari kita kirimkan doa terbaik untuk guru kita. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga insya Allah senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Peluang kebaikan di pagi hari ini sahabat MK masih kami hadirkan juga untuk Anda. Anda yang kemudian ingin berikhtiar sahabat MK, beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilih. Ya. Wakaf merupakan amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK perlu diketahui, tidak hanya
3: radio,
1: orang kaya saja
3: FM, yang bisa. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi.

0: Jaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Pak Aca teh ti palih manten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landongan ku alfaporis, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi alfapropolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang, il patuangan lambung teh rarietna tos tarurun, tos raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfapropolis teh?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfapropolis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfapropolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser alfapropolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Bapak. Amin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana teu kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan atuh tiasana naon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesak.
0: Dina vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Na mage 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Ti ngawitan ti kahiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tampilan samanya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bagaimana dengan tes saya Ibu Teh?

0: gas bu dikereuyeuhnya bu yang dikereuyeuh ngaleuhan apa-apa kita yang saya kamajengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo wargi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleuhan apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke adul-adul orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana apa-apa polis ikhtiarna ngalangkungan apa-apa polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saha nang bieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih.
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabaraha botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas nama di check up naon wae ento sehat teh
3: ento sehat
2: ento sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit
2: sarang
3: radang
2: pinggulnya
3: radang pinggul namun
2: mohon eta teh nama sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
3: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
2: sabar kali sadinten ngaleut
3: 3 kali
2: sabar tetes teh
3: genep tetes
2: berarti anjing
3: siang sarang wengi
2: wengi we bade bobonya
3: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina apa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, ras mual, ras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, ras sagala macam lah. Abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terasi rawat kenying sekali itu acan karaus naun-naun. Terasa abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna peran rosae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki itu. Terasa disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadie na gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya pak bokasina.
1: Mun tebih gitulah ibu Aminah namina teh sami kami sarang abdi sa desa sa kampung tras i Abah Karna sa RT 3 tras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi tras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot tina masalah panyawat hiwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Demikian tadi, anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102.4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102.4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga anda. Sesaat lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan